0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, langkah edukasi dikedepankan Satpol PP Kota Malang merespon kembali PKL Jalan Veteran. Kasatpol PP Kota Malang, Heru Mulyono menyampaikan pihaknya lebih dulu kedepankan langkah persuasif dengan edukasi dan pembinaan untuk para pedagang di Jalan Veteran. Kata Heru, jika pelanggaran masih ditemukan, maka personel akan kembali mengawasi di lokasi seperti sebelumnya. Heru menambahkan, sebagai tupoksinya, tugasnya mengembalikan fungsi Jalan Veteran. Sedangkan, kalau soal penyediaan tempat pedagang bukan jadi kewenangan Satpol PP. Kawan, Jawa Timur dorong kopi dan rempah agar semakin terkenal. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Rifki Ismail menyampaikan pihaknya membuka festival kopi dan rempah Jawa Timur di Balai Pemuda Surabaya. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing komoditas unggulan Jawa Timur seperti kopi, teh, coklat, dan rempah-rempah lainnya. Lebih lanjut, Jawa Timur juga menjadi salah satu sentra terbesar untuk produksi kopi nasional, sehingga pihaknya mendukung perdagangan kopi agar semakin berkembang. Kawan, Timnas Voli Indonesia lolos ke final CV Cup. Timnas Voli Putra Indonesia memastikan langkah ke final putaran pertama CV Cup 2026 usai mengalahkan Vietnam 3 set langsung dengan skor 25-22, 25-20, dan 25-22. Asisten pelatih Nur Widayanto mengatakan kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Indonesia sempat kesulitan menghadapi tekanan servis Vietnam, terutama pada set pertama sebelum akhirnya mampu bangkit dan menguasai pertandingan. Hasil ini membawa Indonesia menghadapi Kamboja di partai final. Kamboja sebelumnya mendapat kejutan setelah menyingkirkan Thailand di babak semifinal. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Gate 911 FM Gaiden for your life. Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami di pagi yang cukup cerah ini. Pastikan untuk Anda yang sekarang juga sedang mobile di sekitar Kota Malang, hati-hati yang mau masuk ke Kota Malang ketika nanti Anda lewatnya di jalur Pakisaji. Ini sama seperti yang disampaikan Pak Sultan ya, tadi yang saya rasakan ketika di area Pabrik Gula Kebon Agung pagi-pagi ini belum jam 6, tampak sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan truk, khususnya truk engkel sampai truk gandeng yang muatan tebu keluar masuk di area pabrik gula. Tapi memang semuanya terkondisikan, terkontrol, ini berkat beberapa security yang bertugas di sana ya, dan semoga juga selalu terkendali sampai nanti malam. Kemudian kawan, untuk kabar lainnya juga, kawan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan untuk melintas di puncak bendungan Lahor. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kebijakan ini sebagai tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan serta penetapan bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keberlanjutan fungsi bendungan Lahor. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat, penutupan akses puncak bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: happens for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana kumlaut, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
7: Bro, Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang di anjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baik kawan, pagi hari ini tadi kita sempat dapat kabar yang disampaikan dari Pak Anto, posisi di Jalan Kalisongo itu sudah terbuka semua dan lalu lintasnya aman, lancar, terkendali. Acara karnavalnya sudah selesai. Tadi jam 4 pagi sempat ada sisa-sisa suara soundnya, tapi sekarang sudah tidak ada. Bandulan ke Batu juga bisa, Dieng ke Kalisongo, Petung Sewu lanjut Batu ini sudah aman seperti biasanya. Oke, Pak Anto, terima kasih ya Pak ya untuk update informasinya. Nanti kita akan kembali lanjutkan kawan bersama dengan catatan kawan-kawan Citygate lainnya. Seperti biasa pagi hari ini kita akan coba sambungkan line telepon kami bersama dengan rekan-rekan yang sedang bertugas di UDD PMI Kota Malang. Kali ini bersama dengan Kasih Pengelolaan Daerah PMI Kota Malang, Bu Dahlia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dahlia.
1: Selamat pagi Mbak Ula.
0: Iya, Bu Dahlia ini lagi libur atau lagi di kantor?
1: Lagi di rumah, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah dapat jatah weekend ya, bisa sama keluarga ini.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bu Dahlia, kita minta waktunya untuk pagi hari ini seperti biasa. Kita akan update terkait dengan stok dan kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang. Silakan Bu Dahlia.
1: Iya, terima kasih Mbak Ula. Selamat pagi pendengar setia Citygate. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah dalam waktu. Baik untuk produk darah whole blood atau darah lengkap golongan A42, golongan B52, golongan O103 dan golongan AB7. Kemudian untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A95, golongan B384, golongan O216, dan golongan AB76. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, golongan A3, golongan B10, golongan O39, dan golongan AB30. Kemudian untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma, atau plasma segar beku golongan A206, golongan B318, golongan O342, dan golongan AB62. Kemudian untuk produk AHF atau anti hemofilia faktor, golongan O80, golongan B39, golongan O110, dan golongan AB28. Kebutuhan saat ini sangat dibutuhkan dengan golongan darah A untuk pemenuhan trombosit konsentrat, dan untuk stok darah lainnya aman sampai dengan 6 hari ke depan. Namun untuk menjaga stok darah, kami tetap menghimbau untuk seluruh masyarakat Kota Malang dapat mendonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang. Begitu Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Dahlia. Kemudian Bu, ini yang buat masyarakat penasaran ya, biasanya ketika donor darah dilakukan ya, proses pengelolaan darah pasca pengambilan itu bagaimana ya Bu?
1: Oke, baik. Jadi untuk pengelolaan darah pasca pengambilan itu akan ada dilakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan pengujian darah, di mana darah pendonor akan dilakukan pemeriksaan terhadap infeksi menular lewat transfusi darah, yaitu terhadap penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian akan kami lakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan screening antibodi pendonor. Nah, itu untuk sampelnya. Kemudian untuk darahnya sendiri akan kami lakukan pengolahan darah, di mana darah yang didonorkan oleh pendonor-pendonor setia itu akan diolah menjadi beberapa produk seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi dari darah lengkap yang didonasikan itu akan diolah menjadi PRC, TC, FFP, AHF maupun produk untuk plasma untuk fraksionasi. Nah, setelah proses pengujian dan pengolahan darah selesai, darah akan dirilis siap keluar ke pasien. Jadi ada yang namanya laboratorium pelayanan darah, di mana di situ akan dilakukan uji cocok serasi antara darah donor dan darah pasien. Jadi meskipun golongan darahnya sama, belum tentu bisa cocok diberikan ke pasien. Begitu Mbak Ulan.
0: Oke. Nah, kemudian Bu, untuk masyarakat ya yang mau melakukan donor itu caranya gimana, syarat-syaratnya Bu?
1: Oke, syarat-syaratnya yang pertama tentunya harus sehat jasmani dan rohani ya. Jadi tidak jalan pengobatan, 3 hari terakhir bebas obat. Kemudian untuk usia, usianya di rentang 17-60 tahun dengan interval donor 60 hari sekali. Kemudian untuk usia di 60-65 tahun, bagi yang sudah rutin donor, tetap dapat mendonorkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Untuk berat badan di lebih dari 45 kilo, kemudian tekanan darah di 170-160/100, dan kadar hemoglobin di 12,5-17. Jadi jangan khawatir, bagi pendonor pertama pun kami akan tetap melakukan seleksi donor darah sebelum darahnya diambil begitu.
0: Baik, Bu Dahlia, tadi sudah disampaikan juga proses pengelolaan pasca pengambilan dan terakhir cara donor ya. Kemudian Bu, untuk pasien yang membutuhkan, ini tata cara permintaan darahnya tuh biasanya seperti apa prosedurnya Bu Dahlia?
1: Oke, baik. Jadi bagi pasien yang membutuhkan darahnya, biasanya petugas atau keluarga pasien datang ke UDDPM Kota Malang dengan membawa formulir permintaan darah dengan contoh darah pasien yang membutuhkan. Okay. Nah, begitu Mbak. Jadi nanti akan kami lakukan uji cocok serasi yang tadi saya sampaikan. Nah, sebetulnya di beberapa rumah sakit di Kota Malang maupun Malang Raya itu telah tersedia bank darah rumah sakit. Jadi untuk lebih mempermudah pelayanan ke pasien, namun jangan khawatir untuk darahnya tetap droppingnya dari PMI Kota Malang, begitu Mbak.
0: Oke, Bu Dahlia, untuk hari ini ya, apakah ada kegiatan PMI Mobile yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang mau donor?
1: Ada Mbak, ada ya. Jadi bagi masyarakat Kota Malang yang ingin mendonorkan darahnya, selain dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang, dapat juga merapat ke Klenteng Mbak. Hari ini kami ada kegiatan dengan muda-mudi Klenteng dengan target 125 orang dan di sini dibuka untuk umum. Kegiatannya mulai jam 8 pagi. Kemudian kegiatan yang kedua ada di Gereja Leli mulai pukul 7.30 dengan target 30 orang. Begitu Mbak.
0: Oke, Bu Dahlia, kita tutup ya dengan manfaat yang bisa dirasakan untuk para pendonor darah yang melakukan donor darah secara rutin. Silakan Bu Dahlia.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi untuk manfaat donor yang pertama tentunya mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah. Kemudian yang kedua, regenerasi sel-sel darah baru sehingga terjadi revitalisasi tubuh itu berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, cek kesehatan secara berkala. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, sebelum donor pun akan diperiksa. Kemudian untuk kesehatan darahnya sendiri juga akan diperiksa, bebas penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Jadi mulai dari kesehatan umum sampai pemeriksaan MLPD-nya diperiksa. Kemudian yang keempat tentunya manfaat psikologis ya. Jadi akan lebih merasa senang begitu Mbak, karena dengan rutin menurunkan darahnya secara tidak langsung kita juga membantu sesama begitu Mbak. Okay. Mungkin itu Mbak Wulan.
0: Baik Bu Dahlia, terima kasih banyak informasinya sudah lengkap. Happy weekend ya Bu, sampai jumpa lagi, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, happy weekend, salam sehat selalu Mbak Wulan.
0: Salam sehat juga Bu Dahlia. Oke kawan, itu tadi yang disampaikan dari Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang Bu Dahlia untuk beberapa update terkait dengan donor darah di UDD PMI Kota Malang. Ada yang mau donor bisa manfaatkan kegiatan yang sedang berlangsung atau bisa juga dengan datang ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo Kecamatan Klojen Kota Malang. Program ini kerjasama Citygate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617. Alamat sekali lagi ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, beberapa update informasi sudah masuk di kami. Ini tadi ada dari Pak Dani menyampaikan res area Tol Lawang Singosari ini banyak bus dan HS. Ada acarakah di Malang? Nah, ini mungkin Anda yang punya tambahan informasi boleh ditambahkan ya. Kemudian ada lagi, ini tadi yang disampaikan dari Pak Ahmad Farid soal kegiatan karnaval Desa Jedong Wagir, kawan. Informasinya nanti dimulai jam 12 siang, total ada 15 sound system, diikuti peserta kirab budaya, total ada 27 peserta. Terima kasih Pak Ahmad Farid. Kemudian ini tadi ada Pak Andri, voice note yang dibagikan.
1: Selamat pagi Siti Kat, mau tanya informasi. Ini hari ini rencana mau ke arah pantai. Ada informasi karnaval atau apa daerah Bantur atau Turen yang bisa dihindari kalau ada karnaval? Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Siti Kat.
0: Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Andre. Sejauh ini masih di seputar Wagir ya Pak untuk karnaval yang masuk di kami. Mungkin kawan-kawan Siti Kat boleh bantu yang tahu informasi tambahan soal kegiatan di sekitar Bantur maupun di area Turen, sehingga ini juga berpotensi adanya ini ya potensi kepadatan yang perlu diantisipasi untuk para pengendara di pagi hari ini. Boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.
2: City Guides Inside.
3: Kasus dugaan getok parkir kembali mencuat di Kota Batu. Meski langsung ditindak oleh petugas dari Dinas Perhubungan, kejadian serupa yang berulang memunculkan pertanyaan. Apakah persoalannya hanya ulah oknum atau ada celah dalam sistem pengawasan yang perlu dibenahi? Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soaidi, laporan terakhir yang diterima terjadi di Jalan Berantas. Oknum juru parkir diketahui menarik tarif di luar ketentuan dan langsung diberikan pembinaan serta surat peringatan.
4: Terkait dengan pelanggaran jukir, ini memang kita akui 1-2 kali kesempatan sering terjadi. Akan tetapi Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan kewajiban untuk senantiasa melakukan pembinaan, pengawasan turun ke lapangan. Kami mempunyai tim pembinaan dan pengawasan jukir yang turun secara berkala untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada jukir kami di tepi jalan umum agar dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas perparkirannya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam hal ini di Kota Batu, yaitu sesuai dengan perda dan perwali terkait dengan perparkiran di tepi jalan umum. Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jukir yang ada di database kami kurang lebih ada 125 titik parkir se-Kota Batu. Titik parkirnya 125 titik. Untuk jumlah jukirnya ada 380 orang. 380 orang tersebut terdiri dari koordinator dan anggota koordinator, yaitu jukir itu tersendiri. Kalau kami dari bidang perparkiran ada kurang lebih 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah jukir yang ada, memang personil dan SDM kami secara jumlah masih kurang. Akan tetapi kita menerapkan pola dan skema yang terbagi menjadi beberapa shift pengawasan. Jadi ada rolling petugas yang akan mengawasi sesuai dengan titik yang ditunjuk atau di SPT-kan, ini berkala sesuai dengan hari dan tanggalnya.
3: Di sisi lain, pengawasan parkir memang bukan pekerjaan mudah. Dengan ratusan juru parkir yang tersebar di berbagai titik, Disub mengakui pengawasan terus dilakukan secara bergantian dan ke depan akan diperkuat, termasuk rencana pemasangan CCTV di titik lokasi-lokasi yang dinilai rawan pelanggaran. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Suaidi, juga kembali menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir akan terus dimasifkan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.
4: Terkait dengan CCTV ini kan sudah mempunyai CCTV yang menghitung arus lalu lintas jumlah kendaraan. Insya Allah dalam waktu

0: proses tahapan perencanaan, seandainya nanti dari sisi anggaran dapat mendapatkan dukungan, kami sangat berharap adanya pemasangan CCTV pada titik-titik parkir potensial dan berpotensi adanya risiko pelanggaran. Tidak semua titik akan kita pasang CCTV, akan tetapi sisi titik-titik parkir yang mempunyai potensi pendapatan tinggi serta kecenderungan adanya risiko pelanggaran akan kita usulkan untuk dipasang CCTV pengawasan parkir. Titik parkir potensial pelanggaran, jadi perlu kami sampaikan, potensi pendapatan parkir yang tinggi otomatis banyak dikunjungi pengguna jasa parkir. Pada saat pengguna jasa parkir volumenya tinggi, otomatis akan semakin membuka ruang adanya risiko pelanggaran. Adapun beberapa titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran aktivitas perparkiran ini tentunya di ruas jalan utama, jalan protokol, antara lain yaitu jalan Panglima Sudirman, jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, jalan Diponegoro, dan ada di jalan Agus Salim. Kurang lebih sebanyak itu yang berpotensi pelanggaran, dan rencana kita usulkan untuk pemasangan CCTV adalah titik-titik parkir di pusat kota Batu.
1: Persoalan ini tidak hanya berdampak pada pengguna parkir, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra kota Batu sebagai destinasi wisata. Pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh objek wisata, tetapi juga pelayanan yang mereka terima sejak tiba di kota tujuan. Menurut Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, dugaan getok parkir yang terus berulang bisa menurunkan kepuasan hingga loyalitas wisatawan.
2: Kita akan lebih percaya dan nyaman ya untuk berwisata itu kalau memang ada solusi atau implementasi seperti tadi disampaikan Perda ya. Perda itu merupakan fondasi penting, tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh ada tidaknya regulasi gitu ya, tetapi dari implementasi, pengawasan dan kepatuhan para pihak. Nah, ini regulasi ini harus dipahami. Jadi bukan hanya ada regulasi, tapi regulasi itu harus dipahami oleh semua pihak. Juru parkirnya juga harus tahu, pengelola destinasinya tahu. Kemudian setuju tadi penegakan aturan, ya harus konsisten. Dalam arti ya kalau dia melanggar, ya harus ada aturan. Substansi aturannya juga harus jelas. Jadi kemudian ini juga harus ada monef, perlu evaluasi berkala misalnya, apakah tarif parkirnya masih relevan. Jadi mungkin ini juga perlu dievaluasi, apakah tarif parkirnya masih relevan, kemudian jumlah juru parkirnya tadi, apakah sudah proporsional Pak di seluruh titik tadi, misalnya di 125 titik, ngatain ya tadi ya, ya ada inovasi, ada CCTV, gitu. Kemudian mungkin merujuk pada daerah-daerah yang lain Pak Cilman, ya bisa digitalisasi pembayaran Pak, ya sekarang kan sudah sistem digital. Kemudian papan tarif itu kalau bisa di mudah dilihat oleh wisatawan, jadi tarif parkirnya berapa, sehingga kita akhirnya tahu okay, berarti saya harus membayar sekian gitu, karena sudah resmi itu di situ ada papan tarif yang terlihat ya, yang terlihat, jadi jangan di belakangnya pohon atau apa gitu. Jadi papan tarif itu ya dibikin siaran itu terlihat gitu. Okay, berarti bayar misalnya 1 jam pertama, 1 jam kedua, atau seterusnya mungkin seperti itu.
1: Membangun kepercayaan wisatawan tidak cukup hanya dengan menghadirkan destinasi yang menarik. Penegakan aturan, pengawasan yang konsisten, serta pelayanan yang jujur juga menjadi bagian penting dalam menjaga citra Kota Batu sebagai kota wisata yang nyaman.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kita sempat menerima ini laporan dari Bu Rini ya. Ini tadi Bu Rini menyampaikan semalam ada acara juga di Kalisongo. Suaranya sonhorok terdengar meski sayup sampai ke daerah Bareng, kampung tempat tinggal saya. Gak bisa kebayang gimana telinga warga Kalisongo semalam sampai menjelang subuh loh. Tadi masih sayup terdengar itu kawan. Kemudian Bu Rini tadi sempat share juga laporan yang didapatkan dari Facebook ya, keluhan warga soal sonhorok. Ini kalau dilihat itu sebenarnya lebih ke soal karcis parkir ya, tapi untuk mendalaminya seperti apa, apakah laporan ini sudah masuk ke Dishub ya, kita masih coba konfirmasi karena ini bukan laporan Bu Rini sendiri, tapi diambil dari Facebook begitu. Ini sepertinya di salah satu grup gitu kawan, jadi kita masih coba konfirmasi apakah sudah dapat informasi terkait dengan hal ini, atau mungkin Anda yang punya pengalaman juga ketika nonton sonhorek ya, karnaval sonhorek ini kaitannya dengan parkirnya, boleh nanti Anda cerita, Anda bisa teruskan di WhatsApp kami. Nah setelah ini saya akan geser ke newsroom dan digantikan oleh Iqbal ya, untuk beberapa catatan dari Anda boleh nanti Anda tambahkan seperti apa. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pengawasan PKL Jalan Veteran akan maksimalkan CCTV. Kasatpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan pihaknya akan evaluasi operasional kamera pengawas atau CCTV di kawasan Jalan Veteran. Saat ini CCTV hanya dioperasikan sampai jam 9 malam. Kedepan jam operasional akan dipertimbangkan untuk perpanjangan dengan harapan aktivitas pada malam hari tetap bisa dipantau. Sementara itu Satpol PP saat ini masih menunggu realisasi program penataan lingkar kampus yang digagas Universitas Brawijaya. Koordinasi dengan pihak kampus sudah dilakukan untuk pembahasan penataan kawasan, termasuk kemungkinan penyediaan ruang untuk aktivitas pedagang. Kawan, koperasi di Jatim berpeluang kelola sumur minyak rakyat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim memastikan peluang koperasi untuk mengelola sumur minyak rakyat kini telah terbuka secara regulasi, meskipun implementasinya di lapangan masih harus menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat. Kepala Dinas ESDM Jatim, Afta Budi Rijalus menjelaskan, saat ini ada 3 badan usaha yang diberi ruang pengoperasian yakni BUMD, koperasi, serta UMKM. Namun, seluruh mekanisme seleksi nantinya mutlak menjadi wewenang dari SKK Migas. Peran pemerintah daerah sendiri hanya sebatas melakukan verifikasi potensi lapangan, dan kebijakan baru ini dinilai sangat strategis untuk menekankan aktivitas pengoperan ilegal demi mendongkrak ekonomi warga sekitar. Kawan, Timnas Indonesia diterpa badai cedera. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan 2 pemain jelang Piala AFF 2026. Yaakob Sayuri dan Mauro Sejelstra harus absen karena mengalami cedera saat menjalani persiapan tim. Yaakob Sayuri mengalami cedera saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sementara Mauro Sejelstra lebih dulu meninggalkan pemusatan latihan untuk menjalani proses pemulihan di Jakarta. Absennya kedua pemain menjadi tantangan bagi pelatih John Hartman dalam menyusun komposisi skuad. Timnas Indonesia tetap melanjutkan persiapan menghadapi Piala AFF 2026 dengan pemain yang tersedia. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Dan kembali lagi kawan di City Guide bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di pagi hari ini kawan, cuaca sangat cerah sekali ya. Kalau misalkan Anda berniat untuk berolahraga, ini rasanya sangat nyaman dan memang cocok sekali, baik renang, jalan pagi, jogging, bersepeda, atau mungkin aktivitas apapun kawan untuk outdoor ya. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai itu adalah saat sudah memasuki siang ya, jam 10-an, nah itu persiapkan tabir surianya kawan, baik olahraga maupun berjalan-jalan, berwisata gitu ya, piknik. Nah, sudah memasuki jam 10 siang nanti, persiapkan untuk tabir surianya agar terhindar dari paparan sinar UV yang cukup menyengat kawan. Kalau misalkan kita lihat, memang perakiraan cuaca di Kota Malang untuk hari ini tuh berkisar antara 19 sampai 29 derajat Celcius kawan. Dan saat ini di sekitaran Tlogomas ini sangat cerah sekali dengan suhu di kisaran 23 derajat Celcius, tapi cukup dingin kawan karena kelembapan juga masih tinggi di atas 60%. Dan kecepatan angin pun juga masih tinggi di sekitaran Tlogomas, sekitar 9,9 km kawan per jam ya, 9,9 km per jam. Nah, untuk jarak pandang sudah sangat aman, 10 km lebih. Dan kalau misalkan kita cek di titik-titik lain, apakah sudah mulai panas gitu ya. Nah, ini seperti di Sukun sudah mulai 25 derajat Celcius kawan. Lalu titik lain juga di Klojen, mungkin kita coba cek. Klojen untuk saat ini sudah berada di kisaran 24 derajat Celcius. Dan kita coba cek juga di Kedung Kandang ya. Kedung Kandang bagaimana untuk kali ini? Kita coba cek, sudah 25 derajat Celcius juga kawan. Sudah mulai panas ya dan hangat. Lalu di Blimbing untuk saat ini cerah juga dengan suhu di kisaran 24 derajat Celcius. Dan Anda boleh nih bagikan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda beserta lalu lintas kawan. Untuk saat ini bagaimana? Kirimkan di 08113600911. Kalau misalkan kita lihat kawan, Anda yang mengarah ke Dampit ya untuk hari ini, waspadai saja di Desa Pojok kawan. Di Desa Pojok itu akan ada Karnaval Hor kawan, Semalang Raya ya. Dan memang tidak hanya di Desa Pojok, di Wagir, tepatnya di Desa Jedong, itu ada acara juga gitu. Jadi itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Jadi di Jedong ini sudah mulai ada acara gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kemarin sudah cek sound kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, hari Minggu 19 Juli acaranya ini akan dari jam 12 siang nanti sampai selesai kawan. Jadi itu akan ada kirab budaya, jadi waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemarin kita mendapatkan informasi dari Kapolsek Wagir, Ibtu Sigit ya, menginformasikan kalau kemarin itu cek soundnya roda 4 dialihkan ke jalan alternatif, kalau roda 2 tetap bisa, kecuali yang nonton harus parkir supaya tertib dan lebih aman. Dan untuk rute alternatif apakah ada info, kita tanyakan juga. Nah, katanya nanti ada panitia yang mengarahkan di lokasi ya. Jadi panitia dan Pam Swakarsa sudah berjalan dengan baik. Jadi kita dari pihak Kapolsek Wagir itu hanya mengarahkan saja seperti itu. Dan Anda mungkin bisa tambahkan juga kawan, bagaimana acaranya untuk saat ini, persiapannya bagaimana, karena acaranya nanti di jam 12 siang ya. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda, kawan. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen 1, fasa semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Saya ada pantun untuk Anda kawan.
Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Ngiriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Haduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
10: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life.

0: kawan-kawan Anda yang masih melanjutkan perjalanan nih, tadi beberapa catatan yang sudah masuk ya. Ada Pak Abdul Goni yang sedang berada di sekitar CFD Jalan Ijen. Kita tampilkan di visual radio bagaimana ramainya kondisi pagi hari ini.
1: Oh, sampai ngotot gitu, Mbak.
2: Ayo, Pak. Pak.
1: Suasana Car Free Day minggu hari ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Abdul, sudah mulai ramai Pak ya. Banyak yang sedang menikmati di sana. Dan untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau mungkin di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp City Guide. Bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, ini tadi ada Bu Rini ya yang share kawan. Keluhan warga soal sound horror, mendapatkan infonya dari FB Bu Rini nih. Keluhan warga soal sound horror di Jedong kawan ya. Jadi ada orang namanya Jamal gitu kawan ya, ngomong kalau misalkan di FB ini cek sound horror pulang kerja, cek sound horror. Nah, seperti itu kawan ya. Pulang kerja di target parkir. Posisinya si Pak Jamal ini pulang kerja di target parkir, dan yang jadi masalah itu memaksa kawan untuk beli karcis, sedangkan rumahnya Pak Jamal ini ada di dekat area parkir kawan ya. Jadi parkir di dalam rumah, posisi rumahnya tidak jauh dari tempat parkir, sudah menunjukkan identitas kalau orang sana. Nah, ini acara merugikan kata Pak Jamal. Alasannya acara setahun sekali. Nah, Pak Jamal ini tidak peduli mau 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, tidak peduli ya. Kalau intinya merugikan ya merugikan, karena akses keluar masuk di hadang parkir, dan ini memang tidak masuk akal. Saran saya untuk Pak Kades dan lain-lain, tolonglah diganti acara cek sound karnaval-karnaval ini, pakai kegiatan yang memang tidak merugikan. Udah pemerasan, rumah rontok semua, kalau udah gini siapa yang mau disalahkan? Repot hidup di Jatim katanya seperti itu. Ini dari FB kawannya. Lalu Bu Rini berkomentar juga, semalam juga ada acara di Kalisongo, suara sound horror itu terdengar meski sayup ya, sampai ke daerah Bareng, kampung tempat saya tinggal. Tidak bisa membayangkan gimana telinga warga Kalisongo semalam sampai menjelang subuh tadi masih sayup terdengar. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kasusnya Mas yang posting itu protes karena dia warga Jedong, rumahnya dekat area parkir, tetap dikenakan tarif parkir, kan aneh aturannya. Hal semacam ini jangan dinormalisasikan. Aparat desanya kenapa tidak menindak tegas oknum yang tetap menarik parkir, padahal jelas dia parkir di rumahnya sendiri. Tatanan bermasyarakat rusak gara-gara acara yang tidak ada faedahnya sama sekali. Perkedok acara budaya tapi jauh dari pakem budaya asli. Miris, kata Bu Rini seperti itu. Ayo Bu Rini, silahkan on air ya bersama saya ini, boleh. Lalu kalau misalkan kita tadi ya, kita teruskan ke Kabid Lalin kawan, di Sub Kabupaten Malang Pak Willy. Meneruskan informasi pendengar ini ya. Nah, ini Pak Willy menjawab, selamat pagi Kak, lokasi di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kak. Nah, lalu kita jawab kawannya, betul, dan kita tanyakan menurut aturannya gimana. Nah, ini masih belum dibalas kawan, kita tunggu balasan dari Pak Willy ya. Dan Bu Titi Rido tadi juga menginformasikan atau berkomentar lebih tepatnya ya, dikecam, dikritik, dilarang, toh semuanya sudah bersuara juga. Kenapa masih saja terselenggara sound horror ini? Apa nunggu korban lebih banyak lagi? Kira-kira apa penyebabnya ya? Aturan dibuat untuk dilanggarkah? Nah, ini pertanyaan gitu ya Bu Titi Rido. Terima kasih Bu Titi. Nah, Anda mungkin boleh sharing-sharing juga kawan mengenai hal ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tadi saya menginformasikan kawan ya, di Karnaval Desa Pojok itu memang tulisannya awalnya yang kita dapatkan informasinya di 19 Juli ternyata sudah dilakukan kawan di 17 dan 18 Juli. Tapi untungnya sepertinya tidak ada kepadatan di sekitaran Dampit kawan, karena mungkin jarang dilewatin orang di Desa Pojok, jadi masih aman-aman saja. Dan tadi ada Pak Munir menginformasikan Karnaval Desa Pojok ini sudah selesai kemarin. Tadi pagi juga sudah selesai jam 5 pagi. Demikian infonya. Terima kasih Pak Munir ya. Dan untuk Anda kawan boleh bagikan pendapat Anda mengenai sound horror ini, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu ada Pak Goni, Abdul Goni menginformasikan suasana Jalan Ijen pukul 8.30 kawan.
1: Suasana Car Free Day minggu hari ini. Sampai ngotot ya, Mbak.
4: Cukup ramai-ramai ya. Ini anak muda-muda berjualan kawan. Ada yang jualan jajan, ada yang menawarkan beasiswa international program ini ya. Terima kasih informasinya Pak Goni. Dan untuk Anda kawan boleh nih bagikan ke WhatsApp kami pendapat Anda mengenai lalu lintas untuk pagi hari ini di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, beserta komentar kawan tentang sound horror yang memang masih saja terjadi. Dan yang sangat saya sayangkan kawan, saya ingat sekali di tahun kemarin itu limitasi untuk sound horror adalah 6-8 sub. Jadi 6 sub saat di wilayah yang banyak penduduknya atau padat penduduknya, di wilayah perumahan lah intinya seperti itu. Nah 8 sub itu untuk di lapangan-lapangan kawan ya. Nah hal inilah yang sangat disayangkan. Kemarin di Tunggul Wulung bahkan sampai 12 sub, di Tegal Gondo sampai 12 sub gitu ya. Ada yang 10 sub, ada yang 12 sub. Jadi sangat luar biasa sekali. Anda mungkin bisa merasakan diri sendiri ya, memekikan telinga. Dan mungkin kita sedikit terbantu dengan inovasi dari warga Sukun salah satunya ya. Ada orang yang menciptakan Early Warning System atau EWS on Horror kawan. Jadi setidaknya dengan memantau di EWS on Horror ini kita jadi tahu, oh ada beberapa titik yang harus kita hindari gitu ya. Ada beberapa titik yang mungkin sangat membahayakan untuk telinga kita yang orang-orang masih waras kawan ya. Karena kalau misalkan kita lihat paparan sound atau paparan suara yang terlalu tinggi itu merusak kawannya, entah dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Dan kalau misalkan ada orang, loh saya sudah sering di sound horror, tidak rusak telinga saya. Iya, tidak hari ini kawan ya. Entah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pasti jebol kupingnya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi yang masuk dari Pak Aris ya, menginformasikan lewat voice note kawan.
1: Selamat pagi, City Guide Malang melaporkan lampu merah yang masuk tol Lawang mati.
0: Mati ya.
1: Jadi lampu tol yang masuk dari arah Malang masuk tol Lawang itu yang mati, jadi agak kredit tadi, mohon diinformasikan ke yang berwenang. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aris untuk informasinya, dan kita sudah teruskan ke Kabid Lalin juga. Kabid Lalin di Subkabupaten Malang ya, Pak Willy, nanti supaya diteruskan ke bukan dinas kawan ya, ke kabid. Nah, ke kabid yang memang terkait kawan. Seperti itu. Terima kasih Pak Aris untuk informasinya. Dan tadi masih belum dapat balasan juga kawan dari Pak Willy ya, mengenai adanya parkir 15.000 kawan, yang memang dikeluhkan di Facebook kawan oleh masyarakat, salah satu masyarakat. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, tadi belum saya tunjukkan kawan ya untuk karcisnya. Nah, ini karcisnya, ada tulisannya Panitia Bersih Desa Jedong, Jedong Spektakuler 2026, cekson. Cekson kawan ya, karcis parkirnya 15.000. Dan ada nopolnya gitu, ini ditutupi kawan ya nopolnya oleh pelapor gitu. Dan kalau misalkan kita lihat untuk cekson 15.000 ini sangat luar biasa sekali kawan ya. Sangat apa namanya ya, mencekik, khususnya kalau misalkan orang-orang yang memang tinggal di daerah sana, yang terpaksa akhirnya ya mau tidak mau akhirnya harus bayar kawan ya, padahal mereka ya punya kegiatannya masing-masing. Tidak selalu semua orang di kabupaten itu suka dengan sound horror seperti itu kawan. Kemarin pun beberapa hari yang lalu kita bahas, banyak ya orang-orang yang tinggal di kabupaten itu protes ke City Guide kalau misalkan tidak semua orang di kabupaten itu suka sama sound horror mas gitu, tidak semuanya gitu. Saya pun juga cukup terganggu, apalagi dengan iuran-iuran. Katanya ada beberapa pendengar seperti itu kawan, ada Pak Anto, lalu masih banyak lagi kemarin ya, yang saya ingat cuma Pak Anto kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang penarikannya untuk sound horror itu juga luar biasa, tergantung dari desanya masing-masing ya, atau mungkin dari daerahnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Berkisar ya antara ya ratusan ribu sampai jutaan mungkin kawan ya, luar biasa. Nah, lalu tadi ada Bu Rini menambahkan, terima kasih mas sudah di up, saya juga sering komen di FB, kalau pengen di up langsung aja lewat akun FB City Guide atau lewat WA. Nah, karena permasalahan akan dilanjutkan ke aparat atau dinas terkait. Oke, terima kasih Bu Rini ya, sudah dibantu supaya masyarakat juga semakin tahu pengaduan ke City Guide, agar bisa kita teruskan gitu ya ke pihak terkait. Jadi supaya ada penanganan kawan. Jadi keresahan masyarakat kalau dikumpulkan ke satu titik dan kita luapkan di satu titik itu, bisa direspon secara cepat kawan, biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada tambahan dari Bu Rini, semangat dan sukses selalu buat semua kru, semoga akan terus menjadi radio favorit di Malang Raya. Terima kasih Bu Rini, sehat selalu juga ya, dan sukses selalu. Dan untuk saat ini, pagi hari ini kawan ya, lalu lintas di sekitaran kota Malang masih cukup aman, landai dan tidak ada kendala, cenderung lancar kawan, mancarli ya, aman, lancar, terkendali. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai, nanti ini di Jedong, meskipun memang Jedong itu tidak menjadi salah satu cujukan atau mungkin jalur utama, tapi biasanya kepadatan itu terjadi karena di sana itu mobil-mobilnya tidak bisa dipakai kawan, maksudnya tidak bisa melintasi ya, harus cari titik lainnya. Nah, itu yang perlu Anda waspadai. Dan kalau misalkan kita cek juga untuk saat ini di sekitaran utara ya, kita coba cek di utara Karanglu kawan, itu sudah mulai ramai ya, baik dari arah utara maupun selatan ramai kawan. Mungkin banyak orang yang memang berlibur. Lalu di Raden Paji Suroso dari arah selatan ke utara itu luar biasa ramai juga, dari TL Elah Sucipto. Lalu di TL Plaosan sudah mulai ramai, antrian sudah mulai ada kawan ya, tidak terlalu panjang tapi sudah mulai ada. Di TL MCC, TL Sabilillah sudah mulai ada antrian. Waspadai saja jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Kirimkan di 0811-3600-911. Dan setelah ini kawan, kita akan coba putarkan realitas ya. Dan realitas ini kita akan membahas sound horror juga.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
3: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan Hari Kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sound horror. Bagi sebagian orang, sound horror menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
4: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sound horror ini dilarang untuk yang sifatnya

0: Saya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak lupa kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sunhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
2: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sunhoreg ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya, jadi hampir 85% itu semuanya menolak sunhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
1: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat, sedangkan sunhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sunhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
4: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh, rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guideline di 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita sudah dapat balasan kawan ya dari Pak Willy, Kabid Lalin di Subkabupaten Malang. Dan kita tadi ada meneruskan dua laporan ya. Yang pertama mengenai parkir di Karnaval Jedong itu kawan ya, yang memang parkirnya mencapai 15.000 dan orang di situ pun juga ditarik kawan 15.000 juga ya, padahal parkir di rumah sendiri gitu, bukan parkir di area parkirnya atau lahan parkirnya. Nah, kata Pak Willy, kami koordinasikan dengan kepala bidang parkir, katanya seperti itu. Lalu ada juga laporan tadi dari pendengar kami ya, Pak Ari Samsu. Pak Ari Samsu itu menginformasikan lampu TL yang mau masuk tol Lawang itu mati. Nah, itu sudah kami teruskan juga ke Pak Willy, dan Pak Willy membalas terkait TL Lawang sudah kami teruskan ke pihak AIS kawan ya. Terima kasih balasannya Pak Willy, dan terima kasih respon cepatnya. Dan untuk Anda kawan, boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan Anda untuk lalu lintas di sekitaran Malang Raya di pagi hari ini beserta cuacanya. Di sekitaran Tlogomas semakin cerah kawan, dan sangat nyaman ya cuacanya pagi hari ini untuk berolahraga maupun berkulineria dan berwisata. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, Anda boleh berkomentar mengenai sound horror yang memang masih terjadi di sekitaran Malang Raya. Dan saya pengen bertanya kepada Anda kawan, apakah sound horror itu masih sesuai dengan pakem karnaval budaya yang memang kita tahu dulu? Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, Polres Batu amankan tersangka kasus curat di Jalan Suropati. Satreskrim Polres Batu berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di gudang Indomarko Adi Prima Jalan Suropati Ngaglik. Polisi menetapkan seorang pria NWN 27 tahun sebagai warga Kecamatan Drio Rejo Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Kasih Humas Polres Batu Muhammad Huda menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pemilik gudang yang kehilangan beberapa barang. Kawan, Gubernur Khofifa sebut Jawa Timur miliki sekolah rakyat terbanyak. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, Jatim saat ini memiliki jumlah sekolah rakyat terbanyak di Indonesia, terdiri dari tahap rintisan maupun yang sudah beroperasi permanen menggunakan pembiayaan penuh dari APBN. Kata Khofifa, sekolah rakyat ini bisa menjadi langkah strategis dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sementara saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi satu Banyuwangi, Khofifa memastikan sarana berasrama ini sudah sangat siap. Kawan, BI batasi pembelian dolar tunai. Bank Indonesia menetapkan pembelian uang kertas dolar Amerika Serikat di atas 10.000 dolar Amerika Serikat wajib disertai dokumen pendukung. Kebijakan ini berlaku untuk memperkuat pengawasan transaksi valuta asing. Bank Indonesia menjelaskan, pembatasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan transaksi tunai, sekaligus mendukung penerapan prinsip kehati-hatian di sektor keuangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi valuta asing serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas mengenai mengenai sound horror kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa informasi yang masuk lagi dari Bu Rini ya. Jadi Bu Rini ini meneruskan informasi juga dari Facebook kawan. Jadi di Facebook itu ada keluhan, tolong untuk pencinta horror gitu ya, kalau misalkan mau nonton jangan bawa bayi atau anak-anak, karena ada orang yang miris ini kawan. Ada orang yang bawa bayi saat nonton horror gitu ya. Nah ini sampai-sampai dia tidak habis pikir gitu ya. Masa harus nunggu kenapa-kenapa baru tidak bawa bayinya ke acara sound horror gitu. Apalagi dibawa dan diajak muter-muter di lokasi gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ada komentar juga dari Pak Hasan ini kawan. Pak Hasan menginformasikan sound horror itu hiburan yang ditunggu, menjadi terganggu karena kebisingan, kuping, dada, jantung berdebar, rumah dan kacanya berguguran pecah. Banyak mayoritas warga masyarakat yang terganggu karenanya dan menolaknya. Tapi kenapa kok masih diberi izin? Siapakah yang menjadi dan dijadikan panutan di negeri ini? Kalau sudah tidak didengar, jangan salahkan rakyat kalau marah. Bukan sound horror kalau tidak membuat horror, tapi kan sangat-sangat mengganggu dan jangan dipelihara kalau bisa. Terima kasih Pak Hasan. Lalu tadi ada Pak Hari Eko Yuliono kawan, ini menginformasikan lalu lintas ya. Kita move sebentar untuk informasinya. Tadi kita bahas sound horror, kita move ke lalu lintas terlebih dahulu. Ini tadi di 845 kawan ya, belum terbaca. Potensi kepadatan depan Grand Mercure, ada pengajian Ustadz Hilman Fauzi. Nah ini kawan ya, luar biasa ini kepadatan, merambat kawan ya lalu lintasnya, pelan-pelan maksudnya, seperti itu. Nah ini kawan, pelan-pelan. Nah mungkin kalau misalkan untuk motor masih cukup aman, tapi kalau misalkan untuk mobil ini sudah mulai merambat. Terima kasih informasinya Pak Hari. Dan untuk Anda kawan, boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan nanti kita coba bahas mengenai fenomena sound horror yang masih terus muncul di kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang memang sebenarnya ramai diprotes warga gitu kawan ya. Apalagi sempat kemarin di sosial media cukup ramai yang tunggul wulung kawan. Jadi warga itu protes dan minta tidak digelar lagi kawan. Bahkan acara sound horror di Tunggul Wulung kemarin itu sempat diselidiki oleh kepolisian. Nah Anda boleh sharing-sharing mengenai ini kawan, kirimkan di 0811-3600-911. Saya juga ada informasi untuk Anda kawan yang sudah punya properti atau baru saja beli properti dan malah boncos, tidak produktif propertinya. Makanya pilih yang pasti-pasti saja kawan. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai kawan, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari kawan ya. Lalu juga dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya jelas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Dan info lengkapnya cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Update. Hujan 10 gol di Miami, hat-trick Bukayo Saka bawa Inggris bungkam Prancis 6-4 dan kunci peringkat ketiga Piala Dunia. Laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 menyajikan tontonan yang luar biasa fenomenal, di mana tim nasional Inggris sukses mengamankan medali perunggu setelah menumbangkan Prancis dalam drama 10 gol yang sangat menegangkan. Paruh pertama, pertandingan sepenuhnya menjadi panggung pembantaian bagi skuad Les Blues Prancis, di mana Inggris langsung mengamuk dan memberondong 4 gol tanpa balas ke gawang Mike Maignan. Pesta gol Tiga Singa dibuka oleh tembakan keras Declan Rice di menit ketiga, disusul sundulan mematikan Ezri Konsa di menit ke-18 dan disempurnakan oleh 2 gol tambahan dari Bukayo Saka yang mengunci skor mutlak 4-0 hingga turun minum. Tertinggal jauh, pelatih Didier Deschamps merespon dengan 4 pergantian pemain sekaligus yang terbukti mengubah total arus permainan di babak kedua. Prancis bangkit secara luar biasa dan sukses mencetak 3 gol balasan lewat 2 gol sang kapten Kylian Mbappe dan 1 sontekan terarah Bradley Barcola yang membuat skor berubah kritis menjadi 4-3 dan memicu kepanikan di barisan pertahanan Inggris. Di tengah tekanan hebat, mentalitas Inggris kembali teruji di 10 menit akhir pertandingan, di mana eksekusi penalti dingin Bukayo Saka sukses melengkapi torehan hat-trick pribadinya sekaligus menjauhkan keunggulan menjadi 5-3. Drama belum berakhir setelah Ousmane Dembele sempat memperkecil ketertinggalan di masa injury time, namun aksi impresif Jude Bellingham lewat skema serangan balik cepat sukses mengunci kemenangan bersejarah Inggris dengan skor akhir 6-4. Kemenangan impresif ini memastikan Inggris pulang dengan kepala tegak sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik mereka sejak menjuarai Piala Dunia edisi 1966 silam. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Abdullah kawan. Ada lagi, setelah pom Sentul kiri jalan arah ke Lawang, dam truk tidak kuat nanjak, akhirnya mundur menabrak pembatas jalan dan hampir terguling. Masih belum ada petugas dan dokumentasinya menyusulkan ya, seperti itu kata Pak Abdullah ya. Nah ini kita sedang menunggu dokumentasi dan lokasi tepatnya. Nah ini kita coba teruskan ke Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono ya. Dan kata Pak AKP Haryono ini Oke, Trims, infonya katanya seperti itu. Nah ini kita coba konfirmasikan kawan ya. Kita coba cek apakah betul. Nah ini kita menunggu kawan-kawan kepolisian mengecek ke lokasi, mengkonfirmasi ke lokasi kawan. Terima kasih informasinya. Dan mungkin untuk Anda yang tahu nih, lebih tepatnya pom Sentul ini di titik mana kawan ya, karena ini ke arah Lawang katanya. Nah ini boleh bagikan ya ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu kalau misalkan kita cek juga kawan, untuk di pagi hari ini mengenai lalu lintas, memang cenderung masih aman, cenderung masih lancar gitu ya. Dan tidak ada kendala, tidak ada potensi kepadatan berlebih, masih ramai lancar saja kawan secara keseluruhan di sekitaran Kota Malang. Dan mungkin yang sudah mulai ramai salah satunya di sekitaran Kawi, lalu Jalan Bromo kawan itu sudah mulai ramai yang dari Semeru. Nah mungkin Anda bisa tambahkan di 0811 360 911, bisa kirimkan saja informasi-informasi lain kawan mengenai Kota Malang atau mungkin Kota Batu atau Kabupaten Malang ke WhatsApp. Dan ini tambahan dari AKP Haryono, Kanit Lantas Polsek Lawang, segera meluncur ke TKP katanya seperti itu. Nah ini ada anu kawan, ada dokumentasi maksud saya ya, dari Pak Abdullah. Kita coba putarkan kawan. Nah ini kawan ya.
1: Kecelakaan tadi di sini.
0: Iya. Coba kita percepat videonya. Nah ini pom, oke. Nah sudah mulai ada perambatan ya. Oh ini dia kawan ya, Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami, ada truk gitu ya yang menabrak pembatas jalan berwarna biru dan putih, tulisannya ASP 11 kawan, tertutupi terpal. Nah ini tidak kuat menanjak ya, mundur dia. Terima kasih informasinya Pak Abdullah. Ini kita coba teruskan ke Kanit Lantas Polsek Lawang ya, Pak Haryono. Nah, terima kasih informasinya Pak Abdullah. Belum ada petugas kawan untuk saat ini di sekitaran sana. Anda boleh sharing-sharing di 0811 360 911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di sekitar Gate Singosari mengarah ke Pandaan masih terkondisikan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru, saat ini juga masih terpantau lancar. Bahkan nanti lepas dari Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih lancar. Semoga cuaca bersahabat. Kawan-kawan City Gate yang punya update seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik, karena itu beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi dokumentasi dari Pak Abdullah kawan mengenai adanya truk yang tidak kuat nanjak di arah Lawang ya. Ini sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Lawang Pak Haryono, dan sudah ada petugas yang meluncur ke lokasi, dan kita tunggu informasi lanjutannya bagaimana kawan ya. Terima kasih Pak Haryono untuk respon cepatnya. Dan tadi kita membahas mengenai sound horror kawan ya. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat biasanya kita mempertimbangkan dari segi fenomenanya ya. Nah kalau misalkan kita lihat sekarang, saya ingin membahas tentang kesehatannya bagaimana sih. Kita bahas yang mudah-mudah saja kawannya di hari Minggu ini atau di weekend kali ini. Memang tren hiburan sound horror dengan dentuman pengeras suara yang berskala masif sudah semakin menjamur kawan di wilayah Malang Raya. Dan sebagian masyarakat, bagi sebagian masyarakat ya, getaran suara yang menggelegar di dada mungkin dianggap sebagai sensasi hiburan yang meriah dan memuaskan bagi sebagian orang, atau mungkin seglutik orang gitu kawan ya. Tapi di balik euforia tersebut kawan, tersimpan ancaman yang serius bagi kesehatan panca indera. Jadi ini peringatan keras sudah dikatakan oleh pakar telinga, hidung dan tenggorokan atau PHT, yang juga dosen Fakultas Kedokteran atau FK UMM, Dr. Indra Setiawan, SPDHT kawan. Ia mengingatkan kalau misalkan paparan kebisingan ekstrim dan dari tren sound horror itu bisa memicu kerusakan pendengaran parsial hingga level tuli permanen alias budek kawan ya. Nah secara medis memang kalau misalkan kita cek dari standar Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batas aman paparan suara menurut standarnya adalah maksimal 85 desibel selama 8 jam per hari kawan. Dan kenyataannya tingkat kebisingan pengeras suara sound horror itu kawan umumnya berada di ambang batas ekstrim, berkisar antara 120 sampai 140 desibel kawan. Kenaikan intensitas suara ini ya sangat mengkhawatirkan jelas. Setiap penambahan 3 desibel batas waktu aman untuk mendengarkannya akan berkurang menjadi separuh. Artinya, jika seseorang terpapar suara sebesar 120 desibel, batas toleransi amannya hanyalah 7 detik kawan ya. Bahkan jika kekuatan suara mencapai 130 desibel, telinga manusia itu hanya mampu bertahan selama 1,5 detik sebelum resiko kerusakan organ terjadi kawan ya. Jadi kerusakan paling rentan itu terjadi pada bagian telinga dalam atau koklea ya. Telinga dalam atau koklea inilah yang memang berpotensi rusak kawan kalau misalkan kita mendengarkan sound horror secara terus-menerus gitu ya, selama misalkan 8 jam gitu. Nah, jika sel ini rusak parah, sifatnya permanen dan tidak bisa diperbaiki kata Dr. Indra kawan. Selain kerusakan pada sel rambut juga, paparan desibel tinggi ini membawa risiko trauma tekanan pada organ telinga tengah. Jadi ada fakta yang memprihatinkan di lapangan. Banyak orang tua justru sengaja mengangkat balita mereka mendekati sumber suara demi kesenangan sesaat kawan. Padahal telinga yang berdenging setelah mendengarkan dentuman keras itu merupakan alarm bahaya dari tubuh ya. Dan berdasarkan pengalaman klinisnya Dr. Indra, pasca acara bernuansa kebisingan tinggi di kawasan Malang ya, atau sonhorek-sonhorekan itu, karnaval-karnaval sonhorek, jumlah pasien yang mengeluhkan penurunan fungsi pendengaran selalu mengalami lonjakan kawan. Dan ironisnya, penderita seringkali tidak menyadari kalau misalkan dirinya sudah mulai tuli hingga merasa kesulitan saat berinteraksi kawan ya. Jadi tekanan udara dari suara yang terlalu keras jika didengarkan dari jarak dekat bisa merusak tulang-tulang peredam pendengaran, bahkan beresiko membuat gendang telinga itu mengalami robekan yang memang membutuhkan tindakan operasi kawan. Dan kalau bagaimana caranya kita menyikapi fenomena ini? Mungkin kalau misalkan kita sebagai warga Malang Raya yang penuh dengan sound horror kawan ya, saat di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, pokoknya ya ada bersih desa, karnaval, lalu memperingati acara 17 Agustus, itu pasti bakal banyak sound horror kawan. Nah, penting buat kita untuk membeli alat pelindung telinga sederhana kawan ya. Entah itu penyumbat busa atau mungkin earplug gitu ya. Karena hal ini perlu
bisa menjadi antisipasi secara sementara. Meskipun kalau misalnya kita lihat penyumbat busa sederhana atau earplug ini kurang efektif ya, karena hanya mampu meredam sekitar 10 desibel. Dan mungkin kalau misalkan langkah preventif yang paling logis bagi kita adalah menjauhi lokasi acara kawannya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda ke WhatsApp kami, bagaimana mengenai sound horror kini kawan, menurut Anda apakah Anda merasakan aman-aman saja kok saya sudah sering mendengarkan, atau mungkin Anda juga merasa risih kawan dengan sound horror? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil, tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu atau disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya.

0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City 89.11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat. Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Wow. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari. Dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yesiva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, peminat beasiswa 1000 sarjana di Kota Batu tinggi. Jumlah pendaftar program beasiswa 1000 sarjana, total jumlah pendaftar tahun ini sedikitnya 700 mahasiswa. Untuk semua pendaftar ini masih harus mengikuti tahapan verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan. Sedangkan tahun 2026 ini, total yang akan menerima beasiswa ada 400 orang. Wali Kota Batu Nur Rohman menjelaskan, proses seleksi masih berjalan dan dilakukan secara ketat. Kawan, DPRD Jatim dorong Pemprov untuk susun grand design pelebaran jalan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Husnul Arif meminta Pemprov Jawa Timur untuk menyusun grand design atau perencanaan jangka panjang terkait pelebaran jalan provinsi agar lebih terarah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kata Husnul, menentukan prioritas pembangunan secara cermat sangat penting untuk menekan potensi terjadinya sisa anggaran atau silpa di Dinas PU Bina Warga, serta meminta tim daerah lebih aktif menjemput bola agar mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, saat ini sekitar 48% atau 700 km jalan provinsi belum memenuhi standar nasional. Dan melalui perubahan APBD 2026, pemerintah menargetkan pelebaran sepanjang 10 km dan berlanjut 20 km pada 2007 mendatang. Kawan, transformasi digital dorong pertumbuhan ekonomi. Transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI diproyeksikan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 1%. Teknologi ini dinilai dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, AI menjadi salah satu penggerak utama transformasi digital nasional. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan talenta digital dan inovasi teknologi. Pemerintah berharap pemanfaatan AI dapat memperkuat daya saing Indonesia, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yesiva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Siang ini semakin terik ya. Sementara kalau kita bandingkan sama pagi tadi, suhu udara yang lumayan dingin. Dan memang akhir-akhir ini kondisi sama ya seperti hari ini. Paginya dingin, semakin siang semakin panas seperti itu. Jadi cukup banyak mungkin di kanan kiri kita orang yang kemudian sakit gitu ya, kena flu dan lain sebagainya. Nah ini sebagai pengingat juga supaya lebih aware ya terhadap kesehatan, tetap jaga kesehatan. Kemudian pagi hari tadi saya juga banyak melihat orang-orang di akhir pekannya memilih untuk berolahraga. Bahkan di beberapa titik ini sepertinya juga ada kegiatan ya. Mungkin Anda yang tahu informasi tambahan di beberapa titik yang ada di Malang Raya ini, boleh nanti Anda tambahkan. Kita akan lanjutkan untuk memantau di sekitar kota Malang yang bersiap mengarah masuk ke kota Malang. Hati-hati nanti lepasnya di traffic light di area Karanglo yang mengarah ke traffic light Ella Sucipto. Kondisi antrian di sana sudah mulai terjadi. Sebenarnya ini bus TL saja dan juga karena memang peningkatan volume kendaraan, karena selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi juga di nomor 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Terima kasih untuk beberapa komentar kawan-kawan City Guide. Ini kaitannya dengan sound horror ya. Rasanya ketika kita angkat topik soal sound horror, ini banyak dari masyarakat antusias yang ingin menyampaikan komentarnya. Jadi memang kita berjalan dengan beberapa kejadian karnaval sound horror yang rasanya ini masih belum sesuai dengan aturan yang seharusnya disepakati bersama. Bahkan di Ijentok kita juga sudah beberapa kali membahas topik soal ini dari segi aturan dan bagaimana kemudian realita di lapangan memang kadang berbeda ya. Dan bahkan kemarin ini juga ada beberapa call city gate yang menyoroti bagaimana kondisi di Kalisongo. Ada Pak Dani salah satunya yang menyampaikan sekitar jam 1 dini hari itu masih terdengar suara soundnya meskipun memang sayup-sayup ya. Kemudian ada yang menyampaikan sepertinya sekitar subuh pagi tadi itu baru selesai. Nah, sedangkan hari ini juga ada kegiatan karnaval sound horror di area Jedong Wagir kawan ya. Semoga nanti kegiatannya juga terkondisikan ya. Kemudian untuk Anda yang mungkin sedang memantau juga di kawasan Kota Batu dan juga di sekitar Kota Malang, kira-kira di mana lagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda tambahkan. Nanti kita akan lanjutkan membaca informasi yang sudah masuk di WhatsApp ya, beberapa komentar kawan-kawan City Guide. Anda juga masih bisa gabung, manfaatkan 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

kan tol Surabaya Porong kawan ya, untuk kali ini dari Sidoarjo ini terpantau masih ramai lancar juga kawan sampai Satelit Perak. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Dan di beberapa getol yang ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang kawannya, untuk saat ini exit entry-nya ramai lancar, masih aman, baik di Madiopuro, Pakis, lalu sekitaran Singosari maupun Lawang, aman lancar kawan. Anda bisa tambahkan di 0811 36091.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih.

0: Tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Pol dan Mi.
2: Pol dan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di siang hari ini ada beberapa laporan yang sudah masuk ke kami. Terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Sandi menyampaikan izin bertanya, pengelolaan parkir itu cakupan wilayah atau titik-titiknya di mana saja ya? Karena di sekitaran jalan Ijen, kalau sedang ada CFD, banyak tukang parkir, termasuk di depan rumah orang, halaman toko yang tutup, pinggir-pinggir jalan, diparkiri semua, minta dibayar 5.000 per mobil, mintanya di awal lagi, habis itu hilang tukang parkirnya, kan seperti jelangkung ya, tiba-tiba datang, pergi tidak diantar. Ini potensi pajak hilangnya berapa ini? Setiap CFD banyak mobil parkir tanpa karcis. Di sisi lain, UMKM omset di atas 15 juta lebih dikit sebulan sudah kena pajak 10%. Padahal ada biaya operasional sewa, utilitas, karyawan, dan seterusnya. Masa parkir CFD ini ada setoran ke oknum, mohon perhatian pihak terkait. Usaha semakin terhimpit, pajak semakin mencekik. Itu ya yang ditambahkan Pak Sandi. Dan ini kalau kaitannya dengan perparkir, kiran tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi dengan Kabid Parkir di Subkota Malang Pak Rahmat Hidayat, tapi Pak Rahmat ini masih belum merespon kami. Nanti kita juga akan teruskan langsung ke Kepala di Subkota Malang Pak Wijaya Saleh Putra. Jadi mohon waktu ya Pak Sandi. Terima kasih banyak Pak Sandi sudah menyoroti hal ini dan melaporkan melalui kami. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Bu Lulu. Selamat siang Bu Lulu. Daerah Sumberjo Paga agak tersendat karena ada aktivitas pengaspalan jalan. Wah, ini tadi ada foto sama videonya. Coba kita tampilkan di visual radio. Anda bisa cek kawan. Ini ada videonya ya, panjang sekali antriannya. Jadi dibuat bergantian. Oke, terima kasih banyak Bu Lulu update informasinya. Nanti kita coba komunikasikan dengan rekan-rekan dari Polres Malang ya, Satlantas Polres Malang. Apakah memang sudah ada atensi untuk titik ini? Sudah cukup panjang, apalagi sekarang ini juga weekend, sehingga bisa berpotensi antrian semakin panjang. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Lulu. Kemudian untuk kabar lainnya juga, Anda yang sekarang juga sedang memantau di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa kondisi di siang hari ini. Dan selanjutnya, kawan, di grup kolaborasi pelayanan pengamanan Malang Raya, kita juga dapat laporan live report situasi arus lalu lintas Simpang 3 Pendem Kota Batu dari Kanit Laka Satlantas Polres Batu Ibda Atang. Ini kita tampilkan di visual radio. Ini ada petugas yang sedang berada di lokasi ya. Anda bisa cek di visual radio.
1: Pada hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020, tempatnya pada pukul 10.15. Dapat kita saksikan bersama untuk situasi arus lalu lintas dari arah Kota Batu menuju arah Kota Malang maupun Surabaya. Jadi yang begitu pula dari Kota Malang menuju arah Kota Batu ke Kota Surabaya sama arah Malang lancar terkendali. Sementara untuk personel melaksanakan ya
0: Oke, sayang sekali ya ini untuk suaranya kurang jelas, intinya masih terkondisikan, tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan kawan, tapi personel juga sudah siaga di lokasi. Terima kasih banyak untuk update-nya, selamat bertugas rekan-rekan. Kemudian untuk informasi tambahan lain nanti kita akan kembali hadirkan, Anda juga masih bisa sambung bersama City Guide di 0811-3600-911.
2: Wisdom. Hey, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang sak kilo. Mulai dari kacang sak kilo, mas. Sore nanti saya melecehti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak sore nanti melecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu ingat bumbu bawang itu, karuyah itu. Goreng dari ibu, bengi di rebahnya plastik. gaya lilin karo graji besi gitu. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis loh sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu ngisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak ning omah gedhek. Omah gedhek, aku ndek anak loro. Omah kuwi jek gedhek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omah kuwi jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Ya kuwi salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengi dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mulak aku sampai sekarang Mas aku. Ini semua ini ya saya punya tetapi ya sudah ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah ngalami. Dodol gula. Tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku Mas gula. Jatahe tak tuku. Warung. Malah aku loh, jatahe warung-warung itu satu hari 2 kilo. Mbon sak bayar dhisik, bayar sesuk. Tak drop 2 kilo, 2 kilo. Sesuk aku ngedrop meneh njukuk duwike. Kacang goreng ya tak kono kuwian. Nang warung iki nek nah, guluh karo kacang goreng mulai dari warung Sumbersari ngandak teko Mergan. Warung pinggir dalan iki guluhane akeh. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku Titis iku wetan bantingan lagi mengalami kehidupan yang sangat sulit bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'du. Innaluha la yuqaziru ma biqaumin hatta yuqaziru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu

0: bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih beberapa laporan yang sudah diteruskan, khususnya tadi beberapa hal ya yang dibahas oleh Pak Sandi. Ini perihal parkir yang ada di CFD, ini kok banyak sekali titiknya, ditambah lagi melihat beberapa dari jukir ketika parkir ya. Jadi di awal itu dimintai uangnya, kemudian pas waktu pulang ini parkirannya ditinggal begitu saja. Itu yang disayangkan oleh Pak Sandi. Nah, secara aturannya bagaimana, di mana saja titik-titik resminya yang memang ini sudah diatur oleh rekan-rekan dari Dishub Kota Malang, karena tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, kita sudah koordinasi dengan Kepala Bidang Parkir di Sub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat, ini masih belum respon. Bahkan pesan kami juga sepertinya masih belum masuk ya ke handphonenya. Jadi kami upayakan untuk komunikasi dengan Kepala Dishub Kota Malang, Pak Wijaya Saleh Putra. Nanti kita akan sampaikan seperti apa update informasinya, jadi mohon waktu. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang on the way mengarah ke Kota Malang dari wilayah Kabupaten Malang, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Jadi di sepanjang pagi saja sampai di wilayah Sukun, sejauh ini masih terkondisikan. Begitu Anda nanti mengarah ke sekitar Mergan Lori untuk melanjutkan perjalanan mengarah ke Raya Langsep, juga tampak sudah mulai ramai, tapi masih terkondisikan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Tambahkan saja kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus.

penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel Manalagi yang dikenal manis dan harum, serta apel Ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, stabilitas jasa keuangan wilayah kerja OJK Malang masih terjaga. Kata Kepala OJK Malang Farid Valetehan, kerja intermediasi perbankan masih stabil dengan profil risiko yang terjaga. Bulan Mei 2026, kredit tumbuh 3,41% year on year atau YOY menjadi 110 triliun rupiah lebih. Sementara itu, piutang pembiayaan perusahaan pada bulan April 2026 terkontraksi 2,95% year on year. Kawan, BMKG perakirakan cuaca Jatim didominasi cerah hari ini. BMKG Juanda memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jatim pada hari ini didominasi oleh kondisi cerah, tapi masyarakat diminta tetap waspada dengan adanya potensi hujan ringan dari pagi hingga sore hari. BMKG mencatat suhu udara di Jatim berkisar antara 11 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 34 hingga 100%, serta pergerakan angin dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Lebih lanjut, para nelayan dan operator kapal juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena tinggi gelombang di perairan selatan Jatim berpotensi relatif lebih tinggi, mencapai 0,8 hingga 2,5 meter. Kawan, Indonesia deportasi buronan Interpol ke Siprus. Pemerintah Indonesia mendeportasi warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raid Mikdad ke Siprus atas permintaan NCB Interpol Nikosia. Deportasi dilakukan setelah Abdul Karim masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Untung Widiatmoko mengatakan, Abdul Karim dideportasi sesuai permintaan NCB Interpol Siprus. Abdul Karim sebelumnya ditangkap di Indonesia pada 16 Juli 2026 dan diberangkatkan ke Siprus sehari kemudian. Pemerintah menyatakan proses deportasi dilakukan melalui kerjasama penegakan hukum internasional. Abdul Karim dilaporkan telah tiba selamat di Siprus pada Sabtu pagi waktu setempat. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang. Hot News.

0: Kawan, di siang hari ini ada beberapa catatan yang sudah masuk ya di WhatsApp City Guy. Terima kasih banyak. Ini tadi ada tambahan dari Pak Yuka. Ini tadi video ya yang dibagikan. Kita coba putarkan dulu.
1: Selamat pagi. Ini saya lagi di alun-alun. Saya pertama ini mulai dari alun-alun buka ini baru pertama ini. Dan baru pertama ini saya baru tahu toilet ini berbayar, Mbak ya. Maksudnya skemanya pripun? Apakah dia punya swasta ataukah pripun? Karena tadi saya pakai kris juga nggak bisa. Itu Mbak, ngapunten ganggu, selalu sehat semuanya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yuka. Memang kalau toilet di alun-alun ya yang baru itu sempat kita konfirmasi juga. Jadi toilet ini dikelola oleh pihak ketiga ya. Dan untuk pembayarannya sendiri itu bisa dilakukan secara langsung. Tapi tadi yang sempat kita notice kok tidak bisa pakai kris ya. Nah ini nanti kita coba konfirmasi bagaimana, apakah memang dibatasi hanya cash saja atau mungkin sudah mulai dalam perencanaan untuk nanti kedepannya menggunakan kris yang lebih simple gitu ya Pak Yuka. Terima kasih, mohon waktu. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih bersama dengan kami, tadi terakhir kita bahas soal sound horror ya, bagaimana kemudian masyarakat menanggapi, ada yang kangen gitu dengan konsep dari karnaval seperti dulu. Jadi jelas sekali di situ unsur budayanya, kita bisa menikmatinya dengan pakaian adat yang digunakan, kemudian perform-perform semacam tarian tradisional dan drama-drama tradisional seperti itu yang ditunjukkan. Jadi mungkin berbeda sekali dengan beberapa karnaval yang ada saat ini. Itu yang disayangkan. Nah, saya jadi ingat waktu itu di Ijen Talk ya, kita sempat bahas kawan dilema karnaval antara tradisi dan kemacetan. Waktu itu salah satu narasumber yang kami undang ada Guru Besar Ilmu Sosiologi UMM Profesor Dr. Wahyudi Winaryo. Waktu itu Prof. Wahyudi juga sempat menyinggung bicara soal kebudayaan yang seharusnya ada itu seperti apa, termasuk sejarah singkatnya ya, bagaimana sehingga ada yang namanya karnaval ini. Nanti kita akan kembali bahas, kita juga akan putarkan ya seperti apa statement dari Prof. Wahyudi. Anda yang masih bersama dengan kami, boleh Anda bergabung, manfaatkan

0: for your life.
1: Baik, kawan, masih melanjutkan beberapa catatan yang sudah masuk ya. Ini kaitannya dengan toilet yang ada di Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Kita masih coba komunikasi dengan PLH, Kepala DLH Kota Malang, Gamalil Raymond Hatigoran. Pak Raymond ini juga masih belum membalas ya, ini kaitannya dengan pembayaran di sana. Bagaimana, apakah memang masih belum bisa dengan cashless, termasuk juga pengelolaan toilet ini ya, pembagian hasilnya seperti apa? Untuk informasi lebih lanjutnya kita masih coba gali, jadi mohon waktu. Kemudian untuk informasi selanjutnya ada Pak Oki Christian.
2: Pagi City Guide, mohon info untuk kondisi traffic dari Suat ke Selekta, kira-kira ada yang macet enggak? Ini mau arah ke Selekta dari Suat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Oki. Ini kalau kita lihat di jalur utama mengarah ke Kota Batu masih terkondisikan, termasuk untuk Anda mungkin kawan-kawan Citiga juga yang mau lewat ke sekitar Dewi Sartika, Sultan Agung, Abdul Ghani juga masih terpantau lancar, bahkan sampai menuju ke Bukit Berbunga. Kalau biasanya Mikutopia ya, untuk antrian terpantau saat ini masih terkondisi di sana, termasuk juga di area Selekta masih terpantau lancar. Begitu Pak Oki. Happy weekend Pak Oki. Ini sepertinya masih menikmati waktu berliburnya. Oh, ini ada antrian sedikit saja ketika Anda mungkin mau mengarah ke sekitar Jalan Melati atau Raya Tulung Rejo, kawan, antrian sedikit di sana, tapi selebihnya sudah terkondisikan. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sempat sampaikan ya, ini dari hasil Ijen Talk, waktu itu kita juga sempat bahas ya, kalau bicara soal kebudayaan yang dikaitkan dengan pawai budaya, karnaval dan lain sebagainya yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan di tengah masyarakat, belum lagi nanti di bulan depan kita sudah memasuki Agustus, biasanya eventnya ini semakin ramai. Waktu itu dari Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Wahyudi Winaryo menyampaikan masyarakat yang antusias dengan adanya pawai budaya ini sebagai bentuk aktualisasi diri ya. Prof. Wahyudi juga menjelaskan kalau ruang publik yang semakin sempit dengan jumlah penduduk justru semakin naik, maka perlu ada pengendalian diri. Sehingga seperti kegiatan budaya dengan aktivitas rutin masyarakat ini bisa sama-sama berjalan. Nah, sebenarnya kalau bicara soal kirab budaya seperti yang ada di Yogyakarta, ini justru berbeda ya pertunjukannya dengan kondisi yang lebih tenang dan rasa ritual yang begitu terasa gitu. Jadi justru ini momen yang seharusnya digunakan untuk introspeksi diri. Kita coba dengarkan kawan seperti apa statement dari Prof. Wahyudi.
3: Jadi politik, ekonomi, dan budaya ini satu faktor atau tiga variabel utama di dalam kehidupan. Jadi ini keniscayaan. Dan selalu harus ada. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian kita memanage, mengelola ruang budaya dan seni masyarakat itu menjadi nyaman. Kita ini kan mencintai gitu. Salah satu ukuran cinta itu apabila aktualisasinya, artikulasinya tidak menimbulkan masalah. Jadi kalau cinta implementasinya itu menimbulkan masalah, itu tidak cinta sebetulnya. Nah, kita cinta budaya Nusantara, maka artikulasinya, implementasinya tidak boleh dong menimbulkan masalah. Karena cinta itu sesungguhnya apa ya, sesuatu yang mengasihkan, menyenangkan, itu jalan menuju jati diri tadi, jalan menuju identitas kita. Bahkan kalau secara teologis, bahwa perwujudan cinta budaya itu ya jalan menuju Tuhan, menuju ke Sang Kholik. Nah, apakah cara-cara yang kita lakukan ini sudah lurus, bisa membawa kita semakin kita apa namanya mengenal Tuhan atau justru menjauhkan gitu? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Tentu tidak ada sesuatu yang sempurna. Itulah gunanya kita ngobrol pada pagi hari ini. Untuk sama-sama kita melakukan refleksi bahwa kirab parade, karnaval harus ada. Semua setuju. Tetapi kita juga harus melihat kenyataan apa yang disebut oleh Pak Aji dan Pak Anies tadi, bahwa ada masyarakat lain yang punya kepentingan yang harus segera dipenuhi juga, yang tidak boleh.
1: Baik kawan, itu tadi ya kurang lebihnya yang disampaikan oleh Prof. Wahyudi. Bagaimanapun ketika kita bicara adanya karnaval ini sebagai bentuk untuk melestarikan budaya yang memang sudah ada, yang perlu diingat dan untuk tidak dilupakan, juga ada kepentingan masyarakat lainnya yang juga harusnya ini beriringan ya, jadi semuanya itu berjalan dengan baik. Itu kawan yang jadi satu hal yang bisa digarisbawahi bersama. Nanti kita juga akan kembali lanjutkan ya dengan beberapa informasi lainnya. Ada yang sekarang juga masih mobile di sekitar Malang Raya. Kabar dari Anda boleh nanti Anda tambahkan. Selain WhatsApp, kita ada sosial media yang bisa Anda jumpai di @cityguide911fm.

Untuk anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-99-11. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Oke kawan, kita lanjutkan untuk beberapa catatan yang sudah masuk ya di siang hari ini. Masih bersama dengan saya Wulan untuk beberapa tambahan. Ini tadi dari Bu Rini. Nah ini Bu Rini masih bersama dengan kami. Dapat video yang diposting di thread lokasi Kalisongo semalam. Nah ini yang kedengeran sayup-sayup sampai rumah saya. Oke coba ya, saya penasaran. Kita lihat, Anda bisa cek di visual radio kawan. Wow, luar biasa suaranya. Seperti ini ya. Dan sorotan lampunya itu juga luar biasa kawan. Oke, terima kasih banyak Bu Rini sudah berbagi gambaran ya di titik dekat lokasi. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga kebetulan sedang beraktivitas ya di beberapa titik, khususnya di area Jedong. Sebentar, kita cek dulu di database kita. Karena tadi ada yang mengabarkan di sekitar Jedong ya, itu ada kegiatan kawan, karnaval gitu ya. Mungkin Anda yang punya update informasinya seperti apa di sana. Ini khususnya untuk kesiapan ya. Apakah sudah mulai tampak beberapa dari ini ya, sound yang harusnya melakukan persiapan, boleh nanti Anda tambahkan. Karena Pak Ahmad ya, Pak Ahmad tadi pagi jam 7 lebih 16 menit menyampaikan kegiatan Karnaval Son itu dilakukan jam 12 siang hari ini. Jadi masih kurang lebih 30 menit lagi ya. Acara seharusnya dimulai dengan total ada 15 sound system yang diikuti peserta kirab budaya. Total ada 27 peserta. Nah ini kita nggak tahu maksudnya 27 rombongan atau secara keseluruhan 27 peserta. Ini kayaknya rombongan deh kalau melihat soundnya, ini ada 15 sound system soalnya. Nah kemudian untuk Anda, oh ini Bu Yeni, Bu Yeni selamat siang, di mana ya posisinya Bu Yeni? Belum ada keterangannya sih. Coba kita tunggu Bu Yeni. Ini posisi di mana Bu Yeni? Soundnya, sound horek yang dikirimkan. Oh Jedong. Nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kita coba lihat seperti apa. Ini tadi ada videonya juga. Oh sudah bunyi ya soundnya. Ini kawan ada foto juga yang dikirimkan. Oke, terima kasih Bu Yeni. Berarti masih belum mulai Bu ya, ini persiapannya ya sudah mulai terlihat. Hati-hati kawan, lebih baik Anda hindari dulu di sekitar Jedong. Kita juga masih coba tanyakan terkait dengan penutupan jalan ya, dan juga pengalihan arus yang perlu diketahui bersama dengan rekan-rekan kepolisian.

0: city guides inside.
1: Kasus dugaan getok parkir kembali mencuat di Kota Batu. Meski langsung ditindak oleh petugas dari Dinas Perhubungan, kejadian serupa yang berulang memunculkan pertanyaan. Apakah persoalannya hanya ulah oknum atau ada celah dalam sistem pengawasan yang perlu dibenahi? Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soeidi, laporan terakhir yang diterima terjadi di Jalan Berantas. Oknum juru parkir diketahui menarik tarif di luar ketentuan dan langsung diberikan pembinaan serta surat peringatan.
2: Terkait dengan pelanggaran jukir, ini memang kita akui satu dua kali kesempatan.

0: secara berkala untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada jubir kami di tepi jalan umum agar dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas perparkirannya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam hal ini di Kota Batu, yaitu sesuai dengan perda dan perwali terkait dengan perparkiran di tepi jalan umum. Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jukir yang ada di database kami kurang lebih ada 125 titik parkir se-Kota Batu. Titik parkirnya 125 titik. Untuk jumlah jukirnya ada 380 orang. 380 orang tersebut terdiri dari koordinator dan anggota koordinator, yaitu jukir itu tersendiri. Kalau kami dari bidang perparkiran ada kurang lebih 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah jukir yang ada, memang personel dan SDM kami secara jumlah masih kurang. Akan tetapi kita menerapkan pola dan skema yang terbagi menjadi beberapa shift pengawasan. Jadi ada rolling petugas yang akan mengawasi sesuai dengan titik yang ditunjuk atau di SPT-kan, ini berkala sesuai dengan hari dan tanggalnya.
1: Di sisi lain, pengawasan parkir memang bukan pekerjaan mudah. Dengan ratusan juru parkir yang tersebar di berbagai titik, Disub mengakui pengawasan terus dilakukan secara bergantian dan ke depan akan diperkuat, termasuk rencana pemasangan CCTV di titik lokasi-lokasi yang dinilai rawan pelanggaran. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Suaidi, juga kembali menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir akan terus dimasifkan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.
0: Terkait dengan CCTV ini kan sudah mempunyai CCTV yang menghitung arus lalu lintas jumlah kendaraan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami usulkan pengadaan CCTV khusus pengawasan parkir. Jadi ini masih dalam proses tahapan perencanaan. Seandainya nanti dari sisi anggaran dapat mendapatkan dukungan, kami sangat berharap adanya pemasangan CCTV pada titik-titik parkir potensial dan berpotensi adanya risiko pelanggaran. Tidak semua titik akan kita pasang CCTV, akan tetapi titik-titik parkir yang mempunyai potensi pendapatan tinggi serta kecenderungan adanya risiko pelanggaran akan kita usulkan untuk dipasang CCTV pengawasan parkir. Titik parkir potensial pelanggaran, jadi perlu kami sampaikan, potensi pendapatan parkir yang tinggi otomatis banyak dikunjungi pengguna jasa parkir. Pada saat pengguna jasa parkir volumenya tinggi, otomatis akan semakin membuka ruang adanya risiko pelanggaran. Adapun beberapa titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran aktivitas perparkiran ini tentunya di ruas jalan utama, jalan protokol, antara lain yaitu Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, Jalan Diponegoro, dan ada di Jalan Agus Salim. Kurang lebih sepanjang itu yang berpotensi pelanggaran, dan rencana kita usulkan untuk pemasangan CCTV adalah titik-titik parkir di pusat kota Batu.
1: Persoalan ini tidak hanya berdampak pada pengguna parkir, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra Kota Batu sebagai destinasi wisata. Pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh objek wisata, tetapi juga pelayanan yang mereka terima sejak tiba di kota tujuan. Menurut Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, dugaan getok parkir yang terus berulang bisa menurunkan kepuasan hingga loyalitas wisatawan.
2: Kita akan lebih percaya dan nyaman ya untuk berwisata itu kalau memang ada solusi atau implementasi seperti tadi disampaikan perda ya. Perda itu merupakan fondasi penting, tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh ada tidaknya regulasi gitu ya, tetapi dari implementasi, pengawasan dan kepatuhan para pihak. Nah, ini regulasi ini harus dipahami. Jadi bukan hanya ada regulasi, tapi regulasi itu harus dipahami oleh semua pihak. Juru parkirnya juga harus tahu, pengelola destinasinya tahu. Kemudian setuju tadi penegakan aturan, ya harus konsisten. Dalam arti ya kalau dia melanggar, ya harus ada aturan. Substansi aturannya juga harus jelas. Oke. Kemudian mungkin juga harus ada monef, perlu evaluasi berkala misalnya, apakah tarif parkirnya masih relevan. Jadi mungkin ini juga perlu dievaluasi, apakah tarif parkirnya masih relevan, kemudian jumlah juru parkirnya tadi, apakah sudah proporsional Pak di seluruh titik tadi, misalnya di 125 titik, ngatain ya tadi ya. Ya ada inovasi, ada CCTV, gitu. Kemudian mungkin merujuk pada daerah-daerah yang lain Pak Cilman, ya bisa digitalisasi pembayaran Pak, ya sekarang kan sudah sistem digital, gitu. Kemudian papan tarif itu kalau bisa mudah dilihat oleh wisatawan, gitu. Jadi tarif parkirnya berapa, sehingga kita akhirnya tahu, oke, berarti saya harus membayar sekian, gitu. Karena sudah resmi di situ ada papan tarif yang terlihat, ya, yang benar. Jadi jangan di belakangnya pohon atau apa, gitu. Jadi papan tarif itu ya dibikin jalan itu terlihat, gitu. Oke, berarti bayar misalnya 1 jam pertama, 1 jam kedua, atau seterusnya, mungkin seperti itu.
1: Membangun kepercayaan wisatawan tidak cukup hanya dengan menghadirkan destinasi yang menarik. Menegakkan aturan, pengawasan yang konsisten, serta pelayanan yang jujur juga menjadi bagian penting dalam menjaga citra Kota Batu sebagai kota wisata yang nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.

0: Oh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
0: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
0: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, beberapa catatan yang sudah masuk ya, ini kaitannya dengan karnaval yang ada di Jedong, Wagir. Jadi kemarin sebenarnya kita juga sudah coba koordinasi dengan Kapolsek Wagir, Ibtu Sigit Kurnia. Disampaikan untuk roda 4 memang ada pengalihan ya ke jalan alternatif. Kalau roda 2 itu tetap bisa lewat, kecuali yang nonton harus parkir supaya tertib dan lebih aman. Nah, kemudian disampaikan juga kalau nantinya ada panitia yang membantu untuk mengarahkan ya. Dan dari acara kemarin, jadi kemarin itu check soundnya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian informasinya sendiri sih ini ya, jadi sesuai dengan jam, lebih tepatnya jam yang seharusnya disepakati. Nah, tinggal nanti kita akan melihat ya bagaimana untuk acaranya di siang hari ini. Informasinya sih jam 12 itu baru dimulai sampai selesai gitu ya, kalau dari beberapa pengumuman yang ada di sekitar lokasi. Kita masih coba konfirmasi ke Ibtu Sigit terkait dengan update di lokasi bagaimana, apakah sudah akan dimulai atau mungkin ada potensi acaranya molor, termasuk juga update peserta yang mengikuti acara. Tadi Bu Yeni menyampaikan soundnya ini juga sudah mulai terdengar ya, jam 11 lebih 28 menit tadi kita dapat video dan juga ada foto yang dikirimkan Bu Yeni. Tambahan dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami ya, seperti apa selain di area Jedong, mungkin di beberapa wilayah lain juga ada kegiatan, Anda bisa tambahkan di WhatsApp 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Kawan, saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk-pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi, pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan.

0: Dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, program hunian layak di Kota Batu dipercepat. Sepanjang bulan Juli 2026 ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Batu sedang mengupayakan percepatan semua program perumahan, salah satunya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Jadi program bedah rumah ditargetkan untuk 200 unit rumah tidak layak huni. Kata Kepala Disperkim Kota Batu, Arif Ashidik, percepatan dilakukan supaya pengerjaan fisik rumah bisa segera dimulai dan target penyelesaian program tahun ini bisa tercapai.

Karawang Jatim jadi wilayah utama rencana pembangunan pabrik etanol. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membangun sekitar 30 pabrik bioetanol untuk mendukung program BBM E10. Dengan menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu lokasi utama karena memiliki lahan tebu yang mencapai 239.000 hektar, ekonom Kor Indonesia Yusuf Randy Manilat mengatakan pembangunan pabrik memang harus berada dekat dengan perkebunan untuk menekan biaya angkut logistik yang tinggi sekaligus menjaga kualitas rendemen gula tebu setelah dipanen. Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan pemerintah untuk memberikan kepastian pasokan bahan baku tebu lokal agar investasi besar di Jatim ini tidak berisiko menjadi aset yang mangkrak atau tidak beroperasi secara optimal. Kawan Garuda Pertiwi bidik kemenangan atas Singapura. Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Piala AFF Wanita 2026 Minggu malam di Kuala Lumpur, Malaysia. Garuda Pertiwi menargetkan kemenangan untuk mengawali perjuangan mempertahankan gelar juara. Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki meminta para pemain tampil fokus pada sejak menit awal demi mengamankan 3 poin penting. Indonesia berstatus sebagai juara bertahan setelah menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Kemenangan atas Singapura akan menjadi modal penting bagi Garuda Pertiwi untuk melangkah ke babak berikutnya pada Piala AFF Wanita 2026. Demikian 9 One on Hot News jam 12 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

City Guideline, One on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada beberapa informasi yang masuk ke WhatsApp kami kawan. Kita coba lihat, ada Pak Wawan tadi di jam 11.52 kawan ya. Lampu merah Adi Sucipto, kenapa ini? Padat sepertinya. Oh, luar biasa padat kawan. Stuck di tengah ya. Luar biasa. Sudah ini agak sulit kawan ya, sudah mulai stuck. Nah ini Anda bisa melihatnya juga melalui visual radio kami. Stuck di tengah-tengah kawan. Terima kasih Pak Wawan untuk informasinya, nanti kita coba teruskan ke Polsek Blimbing ya. Lalu ada informasi juga dari penyusun laporan Mukda Sofian dari sumber data KESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, menginformasikan pengamatan laporan aktivitas Gunung Api dari jam 6 pagi tadi sampai di jam 12 siang ini kawan, terpantau memang untuk letusan teramati 5 kali tinggi asap kurang lebih di 400-700 meter, warna asap putih tebal dan condong ke arah timur kawannya. Terdapat 12 letusan, terdapat 2 guguran dan 1 hembusan serta 2 tektonik jauh kawan. Keterangan lainnya nihil dan tingkat aktivitas Gunung Semeru sampai saat ini masih level 3 atau siaga. Ini perlu Anda waspadai saja. Lalu tadi kita tanyakan kawan Kapolsek Wagir ya, Ibtu Sigit Kurnia menginformasikan ya, kita tanyakan. Selamat siang Pak Sigit, apakah sedang di lokasi karnaval ya? Karena acara dimulai jam 12 kah atau bagaimana gitu, dan total jadi berapa peserta yang ikut kawan? Dan kata Pak Sigit, katanya acara dimulai pukul 16 kawan, jam 4 sore ya. Luar biasa sekali jam 4 sore kawan. Lalu ada Pak Dani Aryadi menginformasikan. Nah ini kalau misalkan kita lihat, ini di Jedong acara Sonhorek berkedok kirab budaya. Semoga hari ini menjadi yang terakhir. Yang terhormat Bapak Kades dan pimpinan-pimpinan di atasnya, karena hal ini penuh dengan kemudorotan daripada manfaatnya. Kalau kerusakan rumah, kabel listrik, lampu-lampu sudah pasti ada. Dan kalau ada warga sakit memerlukan ambulans juga sudah tidak mungkin bisa masuk, karena Sonhoreknya pakai truk lebar, jalan habis, terpakai sepeda motor pun tidak bisa melintas. Nah sudah banyak yang mengeluh dan resah, mohon dengan hormat cukup sampai sini. Tahun berikutnya kami mohon dihapus agenda-agenda ini dari Kabupaten Malang. Ayo kita maju, jangan seperti ini, malah membuat warga sengsara, katanya seperti itu. Ini kawan, ada videonya. Luar biasa. Wah ini tidak 8 sup ini kawan ya. Anda bisa melihatnya melalui visual radio kami kawan. Sebesar ini kawan ya. Nah ini apakah mungkin ini 8 sup? Tidak mungkin kawan. Ini ada yang bawah saja 8, yang atas ya, belum terhitung gitu. Terima kasih Pak Dani Aryadi. Nah ini kita tanyakan, apakah memang kalau misalkan sebelumnya itu ada sosialisasi gitu ya mengenai hal ini, dan kalau misalkan ada kerusakan rumah, kabel dan semacamnya, apakah akan diganti gitu? Nah kata Pak Dani Aryadi, kami tidak tahu, tapi cuman disuruh lapor ke Pak RT, tapi kebanyakan kenyataan di lapangan penggantian berbelit-belit dan tidak sesuai dengan seyogyanya, katanya seperti itu. Dan katanya Pak Dani, untuk saat ini masih persiapan belum mulai. Aturannya yang cuma 6 sub dan pembatasan DB-nya di 80 dB pasti lewat semuanya ini. Betul. Nah ini luar biasa ya. Nah kalau misalnya di Jedong kan masuk ke Wagir ya. Nah ini kita coba cek untuk waktu itu bagaimana, karena yang seingat saya yang 6 sub ini di Kota Malang. Nah kalau di Kabupaten bagaimana, nanti kita coba cek kawan aturannya nanti ya. Anda boleh bagikan saja pendapat Anda mengenai sound horror kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kalau kita lihat di aturan tahun lalu kawan ya, tepatnya di Agustus tahun lalu, Polres Malang itu sempat menggelar rapat koordinasi kawan ya terkait penggunaan sound horror, dan ada beberapa sorotan yang memang menjadi perhatian waktu itu, yaitu besaran volume hingga kendaraan pengangkut. Dan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran atau SE bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, dan Pangdam 5 Brawijaya yang membahas pembatasan penggunaan pengeras suara di tengah masyarakat di tahun kemarin itu kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat, ada 4 poin utama yang menjadi fokus dalam pembahasan tersebut, yaitu pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan pengangkut sound, pembatasan waktu dan tempat, serta aturan penggunaan sound system untuk kegiatan masyarakat. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam aturan ini kawan, suara dari sound system yang digunakan secara berpindah hanya diperbolehkan maksimal 85 desibel. Sementara itu untuk kegiatan resmi, musik, seni, atau budaya di ruang terbuka, batas maksimal bisa mencapai 120 desibel. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kawan, itu tidak diperlihatkan ya bagaimananya. Nah, tapi lebih jelasnya memang di tahun ini kawan. Jadi mengantisipasi terulangnya polemik sound horror, Pemkab Malang ini berencana mengatur dalam perda, langsung dimasukkan ke perda kawan ya. Dan fokusnya ini untuk membatasi desibel yang diizinkan dalam pengoperasian sound horror di Kabupaten Malang. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang, Teddy Wiryawan Priambodo, mengatakan kalau klausul pembatasan desibel sound horror itu masuk dalam amandemen Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Saat ini prosesnya sudah melewati pembahasan di bagian umum Setda Kabupaten Malang, juga pernah disidangkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang. Dan Teddy menambahkan kawan, kalau penggunaan sound system yang diperbolehkan dalam aturan yang masih digarap ini adalah berkekuatan maksimal 120 desibel. Untuk perangkatnya, menyesuaikan dengan tempat penyelenggaraannya. Jika kegiatan di lapangan atau di jalan yang lebar dan tidak menyebabkan kemacetan, boleh 8 sub kawan, maksimal ya 8 sub. Sementara di permukiman 6 sub. Nah, aturan itu belajar dari penyelenggaraan tahun lalu di Kecamatan Ngantang dan dirapatkan di Polres Batu yang disetujui waktu itu 6 sub katanya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, Pemkab Malang juga harus turun saat tahapan pada perizinan di kepolisian ya, untuk turun memeriksa sound system yang dipakai dengan dB meter. Jadi pemantauan di lapangan juga akan dilaksanakan. Jika dalam peninjauan di lapangan baik polisi maupun Satpol PP menemukan pelanggaran, mereka berhak menghentikan acara. Seperti itu kawan ya. Jadi pihaknya masih mengupayakan pengadaan dB meter sendiri. Nanti untuk melakukan pengecekan izin, Satpol PP ini akan langsung mengambil keputusan di lokasi gitu kawan. Nah, sudah jelas ya, maksimal 85. Kalau misalkan maksimal 120 desibel, dan kalau misalkan di permukiman-permukiman yang kecil gitu 85 desibel. Dan kalau misalkan lebih mudahnya, di jalan yang besar itu adalah maksimal 6 sub kawan untuk perangkatnya. Dan kalau misalkan di jalan yang kecil, perumahan atau mungkin perkampungan gitu yang melewati perkampungan, 6 sub kawan maksimal itu. Dan ini Pak Dani Ariyadi tadi menginformasikan ya, ada lainnya yang nurut ya, ini yang nurut aturan cuma satu, lainnya pakai truk katanya gitu. Nah, ini cuma satu kawan yang nurut pakai pickup ya, yang nurut cuma satu, yang lainnya pakai truk kawan. Nah, ini lebar dan tinggi, kabel-kabel sudah pasti kena katanya. Nah, ini kawan, Anda bisa melihatnya juga. Nah, besar sekali pakai truk kawan ya. Ini kalau misalkan Anda tanya apakah ini 8 sub, tidak kawan, ini melebihi berapa sub ini ya. Anda bisa melihatnya sendiri ini melalui visual radio kami. Ada lampu-lampunya juga gitu ya. Terima kasih Pak Dani Ariyadi. Dan nanti kita coba teruskan ya. Kalau misalkan kita lihat memang ini sudah menjadi salah satu masalah sosial kawan ya. Kalau misalkan orang-orang yang memang tidak suka dengan sound horror pasti dihujat habis-habisan gitu. Nah, makanya yang tidak suka ini harus saling jaga kawan ya. Kita harus saling jaga, saling support, dan juga kita harus satu suara. Supaya apa? Supaya bisa menghilangkan masalah sosial ini kawan. Jadi entah kenapa, demi kepuasan beberapa orang saja gitu, demi kesenangan beberapa orang saja, masyarakat lain yang memang tidak suka sound horror harus dikorbankan, termasuk sekuping-kupingnya harus dikorbankan kawan ya. Dan ini ada Pak Roji menginformasikan, perlu tambahan kesadaran,
sound horek yang terlalu berlebihan sudah pasti bawa dampak. Katanya sampai jam 11, ternyata jam 3 pagi dengan full dB bukan 80 dB. Terus sub minim full sub. Terus sub minim maksudnya gimana ini? Terus sub minim full sub ini yang ego, yang mana ya? Maksudnya gimana itu, Pak ya? Apa mumpung ada maka perlu sadar plus warga dipaksa sabar gitu. Baik, terima kasih Pak Roji. Mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya apa? Sub minim full sub ini yang egonya yang mana ya? Nah, ini saya tidak paham maksudnya Pak Roji. Mungkin kalau misalkan Pak Roji ingin lebih jelasnya lagi bisa voice note Pak Roji atau mungkin telepon bersama saya. Nah, kalau misalkan kita lihat memang di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang sudah akhirnya sudah selaras kawan ya. Kalau di tempat yang sempit, di tempat perkampungan, tempat permukiman itu sudah jelas 6 sub kawan ya. Jadi perangkatnya itu cuma 6 saja. Nah, kalau misalkan yang di tempat yang luas, lapangan gitu itu atau di jalan yang memang lebar dan tidak membuat kemacetan, boleh 8 sub seperti itu. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh ya di @cityguide911fm. Nah kawan, saya ada informasi untuk Anda ya yang sudah punya rumah atau mungkin rumahnya sekarang sudah jadi tapi terasa belum nyaman kawan, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya Anda percayakan pada Dekorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan kawan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Ada yang lebih menarik lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Jadi Anda bisa mewujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Kawan tukang nanya yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Jabanan. Menuju Porong, lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda boleh tambahkan nih kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini di jalan tol. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: masih seputar jam-jam.
1: Update. Hujan 10 gol di Miami, hat-trick Bukayo Saka bawa Inggris bungkam Prancis 6-4 dan kunci peringkat ketiga Piala Dunia. Laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 menyajikan tontonan yang luar biasa fenomenal, di mana tim nasional Inggris sukses mengamankan medali perunggu setelah menumbangkan Prancis dalam drama 10 gol yang sangat menegangkan. Paruh pertama, pertandingan sepenuhnya menjadi panggung pembantaian bagi skuad Les Blues Prancis, di mana Inggris langsung mengamuk dan memberondong 4 gol tanpa balas ke gawang Mike Maignan. Pesta gol Tiga Singa dibuka oleh tembakan keras Declan Rice di menit ketiga, disusul sundulan mematikan Ezri Konsa di menit ke-18 dan disempurnakan oleh 2 gol tambahan dari Bukayo Saka yang mengunci skor mutlak 4-0 hingga turun minum. Tertinggal jauh, pelatih Didier Deschamps merespon dengan 4 pergantian pemain sekaligus yang terbukti mengubah total arus permainan di babak kedua. Prancis bangkit secara luar biasa dan sukses mencetak 3 gol balasan lewat 2 gol sang kapten Kylian Mbappe dan 1 sontekan terarah Bradley Barcola yang membuat skor berubah kritis menjadi 4-3 dan memicu kepanikan di barisan pertahanan Inggris. Di tengah tekanan hebat, mentalitas Inggris kembali teruji di 10 menit akhir pertandingan di mana eksekusi penalti dingin Bukayo Saka sukses melengkapi torehan hat-trick pribadinya sekaligus menjauhkan keunggulan menjadi 5-3. Drama belum berakhir setelah Ousmane Dembele sempat memperkecil ketertinggalan di masa injury time, namun aksi impresif Jude Bellingham lewat skema serangan balik cepat sukses mengunci kemenangan bersejarah Inggris dengan skor akhir 6-4. Kemenangan impresif ini memastikan Inggris pulang dengan kepala tegak sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik mereka sejak menjuarai Piala Dunia edisi 1966 silam. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-36911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek lo kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
9: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
8: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
10: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Jamal kawan. Wah, Pak Jamal ini orang Jedong juga ini ya. Pak Jamal menggunakan voice note kawan. Kita coba putar.
1: Kegiatan bersih desa yang hari ini berlangsung hari kedua di desa Jedong, yaitu kirab. Jadi saudara-saudara kita yang akan mau melihat mengarah ke arah Jedong dan sekitarnya dari segala penjuru, dari barat, dari utara, dari timur, dan dari selatan, ini sudah tutup rupanya. Jadi mohon untuk lebih hati-hati, waspada, karena kirab ini di pelepasannya nanti sekitar jam 8 malam.
0: Oke.
1: Atau jam setelah Isya. Bisa-bisa sampai besok hari ini ya, karena ini hari Ahad, Minggu malam Senin, ya sampai Senin pagi itu masih bisa saja terjadi. Belum selesai karena ada 10 RW, di masing-masing RW itu ada RT dan keluar masing-masing. Nah, ini yang membawa salon sendiri, kaitannya dengan sound horok, salon horok, pengeras suara.
0: Oke.
1: Saya tadi malam sekeluarga termasuk warga di Curangku ya, RW 10, jadi termasuk yang mengungsi karena apa ya, kerasnya dentuman itu. Saya tidak punya alat, tetapi mereka punya alat yang untuk mengontrol suara yang keluar ya mungkin. Tapi karena rumah saya ini menggunakan atap kovalum, sehingga getarannya itu tambah semakin keras. Sehingga sayalah yang mengalah daripada nanti ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Dan alhamdulillah tadi malam bisa lancar, tapi saya tidur di tempat lain. Ini solusi, tapi ya gimana lagi ya, karena kita mungkin yang kurang setuju, yang setuju, yang senang lebih banyak. Ini yang ikuti saja, mudah-mudahan bisa apa ya, sebagai pemahaman kita terhadap kegiatan lingkungan. Mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehat selalu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Jamal untuk komentarnya ya. Bahkan sampai mengungsi kawan Pak Jamal. Terima kasih Pak. Lalu ada Pak Roji menginformasikan juga kawan. Aturan ini menjelaskan pesan sebelumnya kawan ya. Tadi ada tulisan terus sub minim, full sub katanya seperti itu. Nah, ini ternyata penjelasannya aturan sub minim sedikit, ternyata lebih banyak supnya. Nah, kesenangannya gak dilarang ini ya. Efek getaran kuat, gak semua umur kuat fisiknya. Dan tambahannya, hargai warga dan peraturan yang ditentukan. Nah, terima kasih Pak Roji untuk informasinya. Lalu ada Pak Badrus menginformasikan lewat voice note kawan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Melaporkan untuk kawan-kawan hindari melewati jalan LA Cipto sampai Hotel Mercure. Itu di Hotel Mercure ada acara.
0: Oke.
2: Macetnya sampai di TLA Raya. Sampai di TLA Raya. Terima kasih laporan, cukup sekian.
0: Oke.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak Badrus untuk informasinya nih. Ada tambahan juga dari Bu Yeni. Tadi Bu Yeni lebih tepatnya malah ini ya bertanya. Mohon info jalan di depan Grand Mercure mulai dari TLA Sucipto dan Jalan Tenaga sampai dekat Taspen ada apa ya, kok di map merah gitu. Ini sebelum TL sudah macet panjang. Ada itu tadi acara di salah satu hotel kawan ya. Jadi Anda perlu waspadai saja di Mercure itu. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Virgon menginformasikan lewat voice note kawan.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Mohon info untuk lalu lintas di LA Sucipto menuju
4: kemudian belok kiri.
3: Pendit, ada kemacetan ini. Sudah 5 menit berhenti.
0: Oke.
3: Okay. Ada apa ya di depan? Untuk teman-teman mohon infonya nih. Terima ya, okay. kasih.
0: Ada acara ya di Hotel Grand Mercure, jadi otomatis perambatannya atau mungkin efeknya sampai ke TL LA Sucipto kawan. Ini perlu hindari saja, waspadai saja. Lalu ada Bu Yeni tadi yang menginformasikan. Oh ini ya tadi kawan ya, ini sebelum TL sudah macet panjang bahkan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Dalu menginformasikan. Ada truk guling arah Surabaya ke Malang tepatnya sebelum Bakpao Telo Lawang. Belum menimbulkan kemacetan. Oh ini yang tadi kawan ya. Ini yang tadi kawan. Arah ke Surabaya.

Malang, tepatnya sebelum Bakpao Hotel Lawang. Nah, ini yang tadi sudah kami teruskan ke pihak kepolisian, tapi sampai sekarang masih belum ditangani nih ya. Terima kasih Pak Dalu untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca di sekitaran Anda untuk di siang hari ini, kirimkan di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3600-962. Pilih sehat, pilih RSUB. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan Hari Kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
2: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, fatwanya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Ya, aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
3: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau ganggu gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
1: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat, sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso.

0: capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
1: A few moments later.
0: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, untuk cuaca di sekitaran Tlogomas ini sudah mendung kawan ya, sudah mulai ada mendung-mendungnya gitu, atau mungkin sudah cerah berawan kawan. Nah ini sudah cerah lagi ternyata kawan. Baru saja bilang cerah berawan, langsung cerah terik langsung kawan ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi ya yang masuk lagi dari Pak Pramudia. Kemacetan disebabkan ada acara kajian Ustadz Hilman di Hotel Grand Mercure. Oh yang kajian itu tadi ya, masih belum selesai berarti kawan ya untuk saat ini. Nah ini kawan, tadi pagi kita mendapatkan laporan juga soalnya.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teman-teman City Guide melaporkan kondisi jalanan di perempatan lampu merah Blimbing. Ini kondisinya sangat macet. Mungkin dari teman-teman yang mau atau dari mau ke luar arah Malang atau dari yang masuk mau kota Malang bisa hindari perempatan lampu merah Blimbing karena kemacetannya sangat krodik.
0: Oke. Begitu. Baik. Terima kasih informasinya Pak Pramudia. Dan untuk Anda kawan boleh bagikan ya pantauan Anda ke WhatsApp kami untuk lalu lintas di sekitaran Malang.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pelaksanaan program hunian layak di Kota Batu dilakukan secara ketat. Kata Kepala Desperkim Kota Batu, Arif Asidik, tahun ini total ada 200 unit program Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Menurut Arif, sekarang masih masuk tahap verifikasi untuk memastikan rumah-rumah yang dipilih sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Arif menambahkan proses verifikasi dilakukan secara ketat. Jadi tim di lapangan tidak hanya memeriksa kondisi rumah, tapi juga memastikan legalitas lahan yang ditempati calon penerima. Kawan, DPRD Jatim nilai anak keluarga kaya tidak perlu terima MBG. DPRD Jatim meminta program makan bergizi gratis atau MBG dikembalikan pada tujuan utamanya, yaitu fokus menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak dari keluarga prasejahtera sehingga anak dari keluarga kaya tidak perlu menerima subsidi tersebut. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wicipamungkas, mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Badan Gizi Nasional untuk melakukan asesmen menyeluruh sangat tepat agar anggaran negara bisa diselamatkan dari potensi tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, Pugu menyarankan alokasi paket MBG diprioritaskan khusus bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4. Sedangkan kelompok mampu sudah tidak perlu lagi diberikan bantuan agar bisa dialihkan untuk mengoptimalkan kualitas menu di daerah prasejahtera. Kawan, Timnas Basket U18 Putri bidik posisi ketiga. Timnas Basket Putri U18 Indonesia akan tampil maksimal saat menghadapi India pada perebutan posisi ketiga Piala Asia U18 Putri 2026 di Bangkok, Thailand. Pertandingan digelar setelah Indonesia gagal melaju ke final usai kalah dari Lebanon di semifinal. Pelatih Timnas Basket Putri, Freddy, mengatakan para pemain harus tampil disiplin dalam bertahan serta fokus mengamankan rebound untuk meredam permainan India. Indonesia menargetkan kemenangan untuk menutup turnamen dengan hasil terbaik. Laga melawan India menjadi kesempatan bagi tim Merah Putih meraih peringkat ketiga pada ajang Piala Asia U18 Putri 2026. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain, di jam 1 siang. Ini sudah luar biasa, banyak informasi yang masuk kawan ya. Ini kita coba putar satu persatu. Tadi ada yang belum terbaca di segmen sebelumnya dari Pak Edris, jam 12.53 kawan ya.
1: Perempatan Elaus Cepno seharusnya tidak dibikin jalannya bareng antara utara dan selatan,
0: okay,
1: dan barat timur.
0: Ha-ha.
1: Sehingga tempuk di tengah-tengah, berhenti.
0: Berhenti ya. Nah, ini kita lihat kawan. Nah, ini
2: perempatan
0: videonya ini kawan.
2: LA Sucipto macet total. Enggak ada pergerakan. Sudah hampir 30 menit.
0: Terima kasih informasinya, Pak Edris. Lalu ada informasi juga kawan dari Pak Rizky Agusta menginformasikan ini ya. Di mana ini, Pak?
3: Info-info. Hindari depan Merkur, macet parah. Nih kendaraan sampai antri untuk masuknya. Gak bisa masuk kalau langsung dari Araya itu, gak bisa langsung ambil kanan. Jadi disuruh nyari putaran dulu.
0: Oh.
3: Baru deh ikut antrian masuk. Panjang kali antriannya. Ada pengajian Ustadz Hilman, itulah beliau yang lagi ngetren di YouTube, kata tadi orang itu. Loh, sampai
0: luar biasa nih antrinya kawan.
3: Luarnya ya, masih ngantri lurus ke arah perempatan Ela Sucipto. Ya, yang nggak ada tujuan ke situ bisa dihindari. Atau lebih baik lewat Ayani saja. Terima kasih, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Rizky. Lalu ada Pak Syawalwi juga menginformasikan hal yang sama kawannya. LA Sucipto matot katanya, macet total. Nah ini kawan, LA Sucipto macet total. Mulai dari Gotong Royong dan arah TLL Sucipto. Dari Gotong Royong sampai TLL Sucipto saya memakan waktu 30 menit. Ini sudah ada petugas katanya. Ini kawannya, saya perlihatkan fotonya. Nah ini sudah ada petugas yang membantu mencairkan arus lalu lintas. Terima kasih Pak Syawalwi untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi dari Pak Bambang Ali ya, kita coba cek. Nah ini Pak Bambang mengomentari masalah sound horror kawan ya. Jadi penggunaan sound horror sudah banyak dikeluhkan masyarakat. Larangan sudah dikeluarkan bahkan MUI mengeluarkan fatwa hukumnya haram. Kenapa masih diizinkan ya? Terima kasih katanya seperti itu. Nah ini yang memang masih menjadi perdebatan di sosial media juga kawan. Larangannya sudah ada, kenapa kok masih melanggar-melanggar ya? Lalu ada Pak Sutrisno. Perempatan Blimbing luar biasa macetnya, 15 menit dari melintas rel stasiun Blimbing belum lepas dari perempatan, luar biasa. Ini Anda perlu waspadai saja kawan di sekitaran selama Anda di sekitaran LA Sucipto itu perlu waspadai saja. LA Sucipto, Grand Mercure atau Panji Suroso, lalu sekitaran Tumeng, bukan Tumeng Suryo itu ya. Kalau misalkan kita lihat sebentar kawan, saya juga cukup lupa ya dengan namanya ini. Sunandar Priyo Sudarmo ya. Sunandar Priyo Sudarmo ini panjang sekali antriannya kawan, luar biasa, yang mengarah ke utara. Lalu di TL Ahmad Yani pun juga seperti itu. TL Ahmad Yani atau TLMCC dari Ahmad Yani itu juga luar biasa padat kawan, waspadai untuk kali ini ya. Dan Anda boleh tambahkan untuk pendapat-pendapat Anda di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
7: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: terhubung kawan. Kita coba tunggu saja untuk kali ini. Nah, sudah terhubung kawan oleh Pak Syawal. Halo, selamat siang Pak Syawali.
1: Selamat siang. Salam sehat ya untuk semuanya.
0: Salam sehat Pak. Ada informasi apa Pak Syawal?
1: Oke, saya yang pertama tentang traffic ya. Dari Gotong Royong tadi itu sampai di Mercure itu 30 menit. Setelah Mercure lancar sampai Argosari. Itu petugas keamanannya fokus ke pintu keluarnya Mercure, Pak. Maksudnya petugas keamanan itu kepolisian ya. Itu fokus di pintu keluarnya Hotel Mercure sama satu orang di perempatan L.A. Sucipto. Tapi penumpukan di perempatan L.A. Sucipto. Itu loh.
0: Jadi satu terus, di perempatan L.A. Sucipto, satunya di pintu keluar Hotel Grand Mercure okay. Gitu ya.
1: Yang dua polisi kalau nggak salah saya lihat tadi ada dua petugas kepolisian di pintu keluar ini ya, Hotel Mercure. Tapi setelah itu lancar. Itu ada satu sih tadi truk yang arah ke Malang, depannya Hotel Mercure, sebelum Hotel Mercure tadi arah ke Malang itu agak mogok kalau nggak salah mas. Itu jadi sedikit terhambat yang arah dari Argosari ke arah Malang kota.
0: Jadi sedikit terhambat ini ya?
1: Iya, kalau yang dari Argosari. Tapi kalau yang dari ini, dari Malang ke arah ke Argosari atau Hotel Mercure, itu dari Gotong Royong sampai Hotel Mercure itu saya kurang lebih 30 menitan.
0: Luar biasa.
1: Jadi iya, sudah panas udaranya ya. Itu sampai macet seperti itu. Ya mungkin bisa dikoordinasikan lagi ya kalau misalkan ada acara. Okay. Parkirnya yang ini yang sampai meluber ke jalan itu mas, kalau nggak salah setelahnya Hotel Mercure itu dipakai parkir kendaraan, mungkin di dalam Hotel Mercure sudah tidak menampung ya kendaraan, jadi diparkir di samping-samping jalan gitu.
0: Oh, yang memakan badan jalan tadi pak ya?
1: Iya betul, tapi ini tadi saya lewat sudah mulai cair ya, jadi tidak semacet yang saya fotokan tadi.
0: Oke, baik. Lalu ada yang informasi kedua, apa lagi, Pak?
1: Ya, yang kedua tentang Sonorek ya.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Kebetulan saya warga Gedong. Parkir. iya, betul. Itu kalau saya lihat tadi itu kalau 6 sub itu sepertinya ya, saya tidak tahu yang dikatakan 6 sub itu yang bagaimana karena menyamping itu kan juga ada banyak.
0: Nah,
1: dan ke atas juga ada banyak. Nah, itu yang dikatakan 6 sub itu bagaimana? Itu kan kami tidak tahu. Itu tapi ya menurut saya sundul ini, sundul kabel ya, kayak misalkan jalan di kampung itu sundul kabel menurut saya untuk ketinggiannya. Dan untuk lebarnya itu satu badan jalan. Maksudnya bukan badan jalan ya. Satu jalan kalau satu di jalan jalur desa ya.
0: satu
1: jalur kurang lebih ya sekitar 5 meteran lah ya, kanan kiri itu hampir lebih mungkin ya 6 meter ya,
0: 5 sampai 6 meter gitu
1: ya. Lah, Pak. Iya betul. Kalau suaranya sih ya katanya kalau di peraturan itu 85 desibel ya kalau berjalan ya. Nah itu kita merasakannya itu jantung, lambung, sama tenggorokan itu seperti bergetar mas. Kuping ini ya lumayan berdengung. Nah itu sih, tapi memang ya kita tidak bisa lepas dari itu, menurut saya bukan budaya ya, tapi euforia masyarakat yang sangat, mereka yang antusias di desa tersebut. Saya tidak menampik juga ketika mereka itu membuat kesenangan sendiri dan diadakan di desanya sendiri.
0: Oke.
1: Nah, tapi paling enggak ada beberapa masyarakat yang tidak suka, tapi itu minoritas ya.
0: Oke.
1: Bukan mayoritas ya, yang minoritas ini yang sedikit terganggu. Tapi ya bagaimana ya, namanya hidup di lingkungan

0: kita harus menerima apa yang menjadi keputusan dari orang banyak. Hmm. Tapi all in untuk panitia.
1: Oke.
0: Okay. Panitia saya rasa tadi malam tekson jam 11:30-12 itu sudah hening, Mas.
1: Sudah hening ya.
0: Yes, dan sudah hening. Jadi sudah dimatikan semua soundnya, tinggal sorot lampunya saja yang dimainkan. Saya rasa tidak mengganggu dan saya apresiasi untuk panitianya bisa mengendalikan soundnya itu sesuai dengan jadwal jam 11:30-12 sudah tidak ada.
1: Betul. Nah ini terus, kemarin malam saya juga lihat ini aurorknya ini.
0: Aurorak, betul.
1: Aurorknya ini.
0: Aurorknya itu ya lumayanlah menghibur ya buat kami. Ya yang tidak suka sound horror.
1: Sound horror itu masih cukup bagus, Pak ya.
0: Iya, tapi kami terhibur dengan aurorak tadi.
1: Oke. Okay.
0: Terus untuk hari ini tadi saya keluar jam 11, jam 10 tadi ya. Itu masih kondusif, Mas. Masih bisa keluar, kendaraan mobil pun bisa lalu lalang. Terus kendaraan yang truk-truk sound itu masih dipinggirkan, belum menuju ke start. Jadi masih bisa arah ke Jejong.
1: Oke.
0: Okay. Ya ini nanti pasti kendaraan besar atau roda 4 ke atas tidak bisa masuk daerah Jejong. Mulai jam 3 sore mungkin ya nanti ya, atau jam 4 sore.
1: Jam 4 katanya. Jadi, tadi Pak startnya.
0: Iya, jam 4. Ya okay. Menurut saya all round ya untuk panitia, saya langsung jepol masih bisa mengendalikan, tidak seperti 2-4 tahun yang lalu itu masih tidak bisa dikendalikan. Bahkan parkir pun kemarin saya lihat tertata rapi dan terkoordinasi secara sepihak. Jadi hanya desa yang bisa memungut parkir,
1: okay.
0: Yang lainnya tidak bisa.
1: Nah itu kalau misalkan tadi ada ini Pak, ada keluhan mengenai orang di sekitaran situ juga ditarik parkir gitu, padahal parkirnya di rumahnya sendiri. Gimana itu Pak?
0: Baik, sebelumnya itu sudah ada rapat koordinasi, Mas. Nah bahwa setiap RT wajib mengeluarkan surat izin akses jalan untuk warganya. Nah, jadi kebetulan saya adalah pengurus dari salah satu RT yang di Desa Jejong. Nah, itu saya buatkan surat izin dan warga saya tidak ada komplain untuk keluar masuk wilayah Jejong tersebut. Bahkan saya tadi malam mencoba untuk mengeluarkan surat itu dan langsung disuruh masuk. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi tidak ada biaya parkir apapun dan dipersilahkan dengan sangat kooperatif pihak parkirnya, jadi tidak ada masalah.
1: Oke, baik. Siap, terima kasih Pak Syawal sudah bergabung bersama kami untuk siang hari ini. Hati-hati di jalan, baik. Pak.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat. Itu tadi kawan informasi dari Pak Syawal ya, cukup lengkap. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga ya bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas saat ini di sekitaran Malang Raya atau Malang Kota atau Kota Batu. Bisa tambahkan juga di 0811 3600 911. Ini ada Pak Dani mengirimkan voice note kawan.
2: Selamat sore.
1: Selamat.
2: Nenon.
1: Ya.
2: Ini ada pemadam kebakaran sama truk tangkinya yang ngebut banget dari depannya MOG menuju ke Ijen ini.
1: MOG menuju Ijen, oke. Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Kita coba teruskan ya ke Damkar Kota Malang. Kita akan tanyakan apakah memang ada kejadian ya. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Anda pun juga boleh tambahkan informasi-informasi lain kawan mengenai lalu lintas di sekitaran Anda. Kirimkan di WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Aduh iya ii.
2: Siap-siap bu, tak cek aja.
1: Ya Allah, sopo ini dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo ay, sama ni ono ay.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi dari Pak Dani ya, terdapat mobil-mobil damkar gitu kawan ya, truk-truk damkar yang memang melaju kencang. Dan kalau misalkan kita lihat Pak Dani katanya dia ada di Blok Sarangan gitu. Dan tadi sih kita sudah tanyakan ke Damkar Kota Malang. Katanya objek terbakar sudah selesai ya, dan ini objek terbakarnya itu merupakan lahan di Griya Santa Blok N sisi timur Suhat, katanya seperti itu. Nah, terima kasih untuk informasinya ya, rekan-rekan damkar. Dan ada Pak Anton tadi menginformasikan jalur Laksda macet pol. Nah, ini LA Sucipto itu kawan ya, luar biasa kawan ya macetnya. Dan kalau misalkan Anda yang saat ini sedang terjebak kemacetan juga, bisa tambahkan kawan macet-macetnya di titik mana saja, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami ini juga boleh. Lalu ada Pak Dani, TL Sabilillah sudah antri sejak Bajang Ratu. Bajang Ratu luar biasa panjang berarti ya. Kita coba cek juga kawan. Sejak Bajang Ratu, Bajang Ratu itu kalau nggak salah di sekitaran ini ya, apa namanya itu, dealer Suzuki itu kalau nggak salah ya, atau dealer-dealeran itu kawan, pokoknya ya Candi Bajang Ratu itu SSB kalau nggak salah ya, Soto Boyolali itu. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai lalu lintas di siang hari ini kawan, di sekitaran Anda. Nah, ini Pak Dani ngomong betul, di dekat SSB antriannya luar biasa panjang berarti kawan ya. Waspadai saja yang mengarah ke utara di TL Sabrillah panjang. Hati-hati kawan untuk saat ini weekend ya. Volume sudah mulai meningkat, baik yang mengarah ke arah Malang maupun keluar kota. Hati-hati saja. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu atau disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua

0: Bawakan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi kita tanyakan kawan ya, ke kita tanyakan tadi ke Markom Grand Mercure memang ya, di jam 12.28 tadi, ada apa ya di Grand Mercure kok padat sekali? Dan ini baru dibalas kawan 13.49, ada event menata hati gitu, Ustadz Hilman katanya ya, Hilman Fauzi itu ya, jadi makanya padat sekali, Anda perlu waspadai saja untuk saat ini. Dan kalau misalkan kita lihat, ada Pak Ogon ini, sudah dapat tugas, apa ini Pak ya?
1: 8 KM788.
0: Wah, ada kebakaran ya?
1: Ini
0: KM788.
1: KM788 ini.
0: Oh, bakar-bakar ini memang.
1: Bakar-bakar
0: sawah ini.
1: 788 ini. Asapnya ada yang gelap. Lebih gelap ini lihat. Itu.
0: Mengganggu pandangan kawan ya?
1: Pandangan.
0: Luar biasa.
1: Hilang. Bahaya ini. Kabur yang bakar-bakar. Itu lagi, itu ada lagi.
0: Oke. Terima kasih informasinya, Pak Ogon. Hati-hati di jalan, Pak Ogon ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk tadi kawan ya, Pak Dani sempat sharing-sharing soal Pildun gitu. Dan saya tanya ini, milih Argen apa Spanyol nanti gitu ya, di Piala Dunia malam nanti kawan, final. Dua-duanya oke saja, dinikmati saja, semoga menghibur dengan gol-gol spektakuler. Jangan parkir bis semua gitu. Kayak tadi mantap 10 gol meski awalnya Prancis melempem, betul. Jadi Prancis waktu tuh sampai turun minum itu melempem sekali kawan ya. Lalu beberapa saat setelah itu diganti 4 pemainnya, luar biasa. Langsung dar-dar-dor ya. Jadi pertandingan yang cukup epic memang kawan tadi malam. Dan memang yang cukup konsisten itu Inggris daripada si Prancis. Prancis itu entah kenapa di awal lemes gitu kawan ya, baru bangkit di akhir-akhir gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, Inggris sendiri dari awal sampai akhir cukup konsisten. Makanya bisa mendapatkan juara ketiga itu tidak heran kawan ya. Dan Anda pun boleh tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat. Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Wow. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari. Dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, 100 unit rumah tidak layak huni di Kota Batu lolos verifikasi perbaikan. Kata Kepala Disperkim Kota Batu Arif Asidik, terhitung sampai akhir bulan Juni lalu, ada kisaran 100 unit rumah yang lolos verifikasi. Sementara ada 44 unit lain yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Sedangkan sisanya belum memasuki tahap verifikasi lapangan. Arif menambahkan yang menjadi syarat rumah bisa lolos usulan, jadi rumah tidak boleh berdiri di atas lahan sengketa, tanah sewa, ataupun bangunan liar. Kawan, ekosistem KDKMP di Jatim akan diperkuat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus mendorong penguatan ekosistem koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDMP agar bisa menjadi pusat ekonomi warga. Kata Khofifah, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada komitmen pengelolaan serta kekuatan distribusi baik dari Bulog maupun Pertamina. Lebih lanjut, Khofifah juga mendorong agar KDMP diberikan peluang menjadi pemasok kebutuhan pokok. Kawan, S&P tegaskan peringkat kredit Indonesia tetap aman. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia level BBB dengan outlook stabil. Keputusan ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, keputusan S&P menunjukkan kepercayaan dunia terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, status layak investasi tetap terjaga berkat kebijakan fiskal yang prudent dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah berharap peringkat kredit yang tetap terjaga bisa meningkat kepercayaan investor, sekaligus mendorong masuknya investasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

Sirigen Lainwanan FM, Guardian for Your Life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani. Siang hari ini menemani Anda di program City Report ya. Di jam 2, kondisi cuaca juga masih cenderung panas terik. Ini kalau di wilayah Trogomas, suhunya ada di angka 29 derajat Celcius. Waduh, cukup panas ya. Barangkali sama juga nih dengan area Anda. Suhunya kira-kira siang hari ini berapa derajat Celcius? Nanti boleh di-share. Kemudian juga untuk pantauan traffic seperti apa, mengingat hari ini juga hari Minggu. Biasanya volume kendaraan cukup tinggi ya dari arah kota Batu. Anda boleh share juga kawan perjalanannya seperti apa untuk di siang hari ini via WhatsApp 0811 3600 911. Tapi kalau untuk di wilayah Batunya sendiri menuju ke area Trogomas ya, tadi saya waktu perjalanan kondisi traffic memang masih cenderung lancar saja, bisa dibilang belum ada peningkatan arus yang signifikan ya. Jadi mulai dari area sekitaran Beji sampai di area Simpang Pendem itu kondisi lalu lintas masih cukup normal, belum ada peningkatan arus, masih lancar-lancar saja. Setelah di daerah Simpang Pendem mengarah ke area kampus UMM juga kondisi traffic masih cenderung lancar. Cuma nanti selepas dari UMM ya, mengarah ke area Jembatan Tunggul Mas atau pertigaan Jembatan Tunggul Mas, itu kondisi traffic lumayan padat. Dua arah sih di sana untuk padatnya. Jadi untuk yang mengarah ke Kota Batu juga bisa lebih sabar kalau Anda memilih rute jalan utama daerah sekitaran Jalan Trogomas ya. Mulai dari kampus UMM sampai di area Jembatan Tunggul Mas itu kondisinya cukup padat. Lebih direkomendasikan lewat alternatif dulu ya barangkali. Karena kalau untuk di alternatif sejauh ini masih lancar saja. Anda bisa lewat di daerah Tirto ya. Nah ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, daerah Tirto masih lancar untuk alternatifnya. Atau Anda bisa pilih juga lewat di area Karya Wiguna, kemudian nanti mengarah ke daerah Dawuhan, bisa keluar di Tegal Gondo, itu kondisi traffic juga lancar. Itu kawan untuk pantauan di siang hari ini. Yang mau menambahkan lagi boleh langsung di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
4: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di siang hari ini ya, terima kasih untuk beberapa informasi juga dari Anda, termasuk ini tadi ada jawaban yang kita terima dari pihak Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Ini tadi juga menjawab ya pertanyaan dari pendengar Sidikir FM sekitar jam 9 pagi tadi. Jawabannya cukup panjang, nanti saya bacakan untuk di segmen selanjutnya saja. Karena ini tadi untuk beberapa informasi yang kita terima ya di WhatsApp. Ada beberapa informasi dari pendengar, karena untuk di wilayah Trogomas ya tadi saya sempat sebutkan kondisi cuaca cukup panas yang ini ada di angka 29 derajat Celcius. Ini tadi ada dari Bu Meli ya, Bu Meli mengabarkan juga, waduh Cemoro Kandang 30 loh siang ini, 30 derajat, jadi juga cukup panas ya di sana. Terima kasih Bu Meli untuk informasinya. Kemudian Bu Husnul tadi juga berbagi informasi, daerah sekitaran Wajak sekarang juga sama panas. Selain panas, kondisinya cukup berangin ya. Siang hari ini di daerah Wajak, kemudian suhu ada di angka 27 derajat Celcius. Waduh, cukup panas juga kawan ya di beberapa area. Dan biasanya untuk suhu yang agak panas ini cukup dari jam 10 ya sampai sekitaran jam setengah 3 sore. Biasanya nanti masuk di jam 3 sore itu sudah mulai agak turun suhunya. Kemudian untuk informasi yang sama juga ini masih soal kondisi suhu ya dari Pak Dani. Selamat siang juga, tadi Pak Dani sempat mengabarkan Arjosari ini juga kondisinya panas, sepanas kakak adik Messi Yamal. Waduh Pak Dani, gak sabar ini Pak ya nonton final ya nanti malam ya. Nanti malam atau nanti dini hari tuh berarti, sekitaran jam 2 ya. Oke, terima kasih Pak Dani. Kira-kira suhunya berapa derajat juga tuh di sana, nanti boleh di-share Pak Dani di daerah Arjosari. Tadi infonya sih masuk jam 1 lewat 55 menit ya, ini masih di Arjosari atau sudah move juga, nanti boleh di-share Pak Dani. Terima kasih, ada info juga dari Pak Eris, ada pantauan soal traffic. Tadi sempat pantau di daerah Landung Sari ke Begawan, ini kondisinya karena lampu merah kuning hijau di tiang, yang kuning itu terpantau macet dengan kepanjangan sekitar 1 km. Kalau informasinya tadi juga nggak sempat foto karena ponselnya lobet gitu ya. Ini berarti seperti apa? Landung Sari ke Begawan karena lampu merah kuning hijau di tiang, yang kuning terpantau macet dengan kepanjangan sekitar 1 km. Maksudnya yang dari arah Landung Sari ke Begawan itu kondisinya macet gitu Pak Eris ya. Cukup panjang antriannya atau bagaimana, nanti boleh di-share. Karena tadi memang waktu saya perjalanan ya dari arah Batu, aksesnya juga jalan utama di daerah kampus UMM itu sudah mulai sedikit merambat ya. Kemudian sampai di pertigaan Tirto, nah itu baru sudah mulai padat. Ya, jalan sebentar-sebentar gitu ya. Kemudian juga di lokasi kawan, tadi kalau saya amati juga memang antrian kendaraan, efek volume kendaraan saja dan juga efek karena crossing gitu. Kalau turun dari arah Batu, penyebabnya di TL Tunggul Mas. Kemudian kalau untuk yang arah sebaliknya, yang dari arah Togomas menuju ke Kota Batu, tadi antriannya juga karena antrian di pertigaan Tirto begitu. Oh betul ya, macet padat, informasi dari Pak Eris. Oke, terima kasih juga Pak Eris untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi kawan yang lagi dalam perjalanan, update dari Anda juga masih boleh terus untuk Anda share. Termasuk yang barangkali siang hari ini berencana untuk mengarah ke ruas tol, kita update juga ya kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

0: Oke, selamat siang kawan. Kita update kembali arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Pandaan Malang, ini juga masih terpantau lancar sekali kawan untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya juga masih lancar jaya kawan. Bagi Anda yang sedang melintasi area ruas jalan tol, bisa juga update kondisi lalu lintas di sana maupun cuacanya di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 103.9 FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, tadi ada juga tambahan informasi soal kondisi cuaca yang memang siang hari ini masih cenderung panas terik. Tadi ada Pak Erisias yang sempat berbagi info juga. Tadi lokasi di daerah Tanjung Rejo, suhu panas sekitar 28 derajat Celcius. Ini tadi juga sempat mampir gitu ya di salah satu musola gitu di sana. Kemudian juga bisa sambil mandi gitu ya, karena saking panasnya. Tadi informasi dari Pak Eris. Terima kasih Pak Eris. Kemudian ini tadi, itu tadi Pak ya, di daerah Tanjung Rejo suhunya di angka 28 derajat Celcius. Kalau sekarang ini sudah di Batu, suhu udara ada di angka 30 derajat Celcius. Daerah Junrejo, ini tadi kalau informasi dari Pak Eris. Suhu segini macam daerah Pasuruan panasnya, kalau informasi dari Pak Eris. Terima kasih Pak Eris, ini katanya juga masih ngadem ya sambil minum es teler durian. Waduh, enak tuh Pak ya, siang-siang panas-panas sambil minum es teler durian. Terima kasih Pak Eris untuk infonya. Dan juga kawan, ini tadi kita sempat terima kabar jawaban ya, lebih tepatnya dari Kabid Parkir di Subkota Malang. Karena sebelumnya pagi tadi itu ada pendengar Sedigir FM yang menanyakan soal pengelolaan parkir itu cakupannya di wilayah mana saja. Karena kalau di sekitaran Jalan Ijen pas ada Car Free Day itu banyak banget tukang parkirnya. Termasuk di depan rumah orang, halaman toko yang ditutup, pinggir-pinggir jalan, itu dibuat parkir semua. Kemudian minta bayaran Rp5.000 per mobil. Mintanya di awal lagi, habis itu ngilang tukang parkirnya. Kan seperti jelangkung, tiba-tiba datang, perginya nggak diantar. Ini potensi pajak hilang berapa ini? Setiap Car Free Day banyak mobil parkir, itu tanpa karcis. Kemudian di sisi lain UMKM omsetnya di atas 15 juta per bulan. Ini kena pajak, padahal ada biaya operasional sewa, utilitas, karyawan, dan lain sebagainya. Masa parkir Car Free Day ini ada setoran ke oknum juga gitu. Oke, tadi ada pendengar yang menanyakan hal tersebut ya. Kemudian juga tadi coba kita tanyakan ke Kabid Parkir di Subkota Malang, ke Pak Rahmat Hidayat, untuk bisa bantu gitu ya penjelasannya. Ini tadi kalau dari Pak Rahmat dijawab melalui pesan chat ya, disampaikan memang kalau di area Car Free Day itu termasuk parkir insidental. Nah, memang untuk parkir insidental kawan ya, ini kan tarifnya beda dengan parkir biasa. Kalau insidental itu roda 2 3.000, kemudian kalau mobil itu 5.000. Kemudian juga harusnya kalau resmi itu ada karcis parkirnya meskipun insidental. Nah, tadi kalau yang jadi catatan sudah kena parkir nggak ada karcisnya gitu, itu yang juga dikeluhkan. Kemudian kalau untuk yang di area Car Free Day memang ya lokasi parkir insidental itu ada di beberapa titik. Kemudian juga untuk kegiatan atau jamnya itu berakhirnya di jam 10 sampai 11 pagi. Jadi daerahnya itu biasanya di Jalan Simpang Balapan, Gereja Ijen, Jalan Pahlawan Trip, Jalan Retawu, Jalan Wilis, Jalan Panderman, kemudian di Jalan Semeru, Jalan Merapi, Jalan Lawu. Itu kawan lokasi-lokasi untuk parkir insidental ketika ada Car Free Day. Tapi yang jadi catatan ya, sekali lagi itu harusnya ada karcisnya. Kemudian untuk parkir insidental sesuai ya dengan tadi yang disebutkan, kalau mobil harganya 5.000, seperti itu. Barangkali boleh di-share juga lebih tepatnya di daerah mana gitu ya yang gak ada karcisnya, untuk bisa nanti kita share juga ke petugas di sub agar dicek lagi ketika Car Free Day. Nah, ini mungkin boleh dilengkapi sambil nanti coba kita teruskan melalui pesan chat ya, karena tadi melaporkannya sudah di jam 9 pagi dan baru dapat respon ini dari Pak di sub jam 1 siang. Oke kawan, untuk yang lainnya juga dari Anda siang hari ini yang juga mau menambahkan informasi sekitar Anda seperti apa, nanti boleh untuk Anda tambahkan di 0811 3600 911. Sambil kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang aktivitasnya sekarang ini kan memang banyak sekali kegiatan kita yang tidak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Nah, kalau Anda di rumahnya barangkali internetnya udah mulai lemot, kalau udah lemot kan bikin emosi ya. Sudah waktunya juga buat Anda pindah ke Captain Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Karena Captain Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Bisa juga untuk Anda kunjungi, ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Wisdom.
1: Eh, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan, dari pasar dikum. Itu sore nanti melecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu ingai bumbu bawang itu kalbu yah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbokne plastik. Gawe lilin karo graji besi. Hihi. Sami-sami. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis lho sekolah nek ngono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku di anak loro. Omahku jadi gedek mas. Itu pun kontrakan Sumber Sari. Sing duwe omah kuwi jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumber Sari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Ya kuwi salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karmuen. Listriknya orang ono, gak templek. Coba, mulak aku sampai sekarang mas aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah ini biasa saja, perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gulo, tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku mas gulo, jatai tak tuku warung. Malah aku loh, jatai warung-warung itu 1 hari 2 kilo.

Mun sak bayar dhisik mbayar sesuk. Tak drop 2 kilo, 2 kilo. Sesuk aku ngedrop meneh njukuk duwike. Kacang goreng ya tak ikon kuwian. Nang warung iki nek kayak guluh karo kacang goreng. Mulai dari warung Supersari ngandak tekan Mergan. Warung pinggir dalan iki gulane akeh. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis iku wetan bantingan arek. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: Sedikit 9-1 FM, get in for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, saya juga masih punya informasi untuk Anda. Ini bisa jadi rekomendasi kalau Anda yang sekarang ini sudah punya rumah dan rumahnya juga sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman gitu. Atau yang punya kantor dan juga tempat usaha yang butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, pengerjaannya juga pastinya oleh profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga kawan Decor Your Studio di 0878-6278-8880. Sekali lagi kawan ya, untuk Anda bisa hubungi Decor Your Studio di 0878-6278-8880. Atau kawan Anda bisa cek juga ya, ada sosial medianya di decoryourstudio.id. Sekali lagi Anda bisa cek di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Dan juga kawan, untuk di siang hari ini saya juga akan terhubung dulu bersama dengan reporter Serigir FM. Kali ini akan ada reporter Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Nah, informasi bersama Asrur kali ini, Wali Kota Batu Nur Rohman lepas jalan sehat dan juga aksi pungut sampah di Oro-Oro Ombo. Ini tadi kegiatannya pagi kawan ya, di wilayah Oro-Oro Ombo Kota Batu. Nah, aktivitasnya seperti apa? Kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Serigir FM Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rohman melepas ratusan peserta Jalan Sehat Bersih Lingkungan dalam kegiatan EcoShot Trust Walk 2026 di Desa Oro-Oro Ombo. Kegiatan yang diikuti warga, mahasiswa, dan pegiat lingkungan ini menjadi bagian dari kampanye untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Setelah dilepas, para peserta berjalan menyusuri rute yang telah ditentukan sambil memungut sampah di sepanjang jalan. Aksi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan budaya menjaga kebersihan lingkungan yang dimulai dari kehidupan sehari-hari. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rohman.
3: Penting, sehingga tidak sekedar rutinitas atau gugur wajib kegiatan kampus, tetapi itu merupakan kolaborasi yang produktif antara mahasiswa dengan masyarakat kita. Kami mengapresiasi semua kegiatan dari para mahasiswa sekalian. Terima kasih juga atas...
2: Pemerintah Kota Batu berharap EcoShot Trust Walk 2026 menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak membangun kebiasaan hidup bersih dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya kawan, itu tadi kawan laporan bersama dengan reporter Sidigar FM Asrur, Wali Kota Batu Nur Rohman lepas jalan sehat dan aksi pungut sampah di Oro-Oro Ombo. Anda bisa baca juga untuk lengkapnya di website cityguide911fm.com.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel Manalagi yang dikenal manis dan harum, serta apel Ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengurangi.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, ada puluhan pemohon perwalian anak di Kota Malang. Pengadilan Agama atau PA Kota Malang mencatat saat ini jumlah permohonan baru hampir sampai 50 berkas. Semua berkas sedang diinventarisasi untuk diproses pada agenda sidang terpadu berikutnya. Meningkatnya permohonan ini terjadi setelah info soal kemudahan pengurusan legalitas anak lewat layanan kolaboratif diketahui masyarakat luas. Kata Panitera PA Kota Malang, Muhammad Ari Fauzi, antusias warga Kota Malang cukup tinggi. Terdapat 100 lebih gempa yang terjadi di Jawa Timur selama sepekan. BMKG menyampaikan terjadi 127 gempa bumi di Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 10 hingga 16 Juli lalu. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan wilayah Jatim berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Lebih lanjut, Rico meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas, serta memastikan warga hanya mengakses info kebencanaan dari sumber resmi BMKG. Kawan, Indonesia dan Spanyol dukung pelestarian budaya Palestina. Indonesia dan Spanyol menegaskan dukungan bersama terhadap upaya perlindungan warisan budaya Palestina. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang membahas kerjasama di bidang kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, perlindungan warisan budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan sejarah bangsa Palestina. Melalui kerjasama ini, Indonesia dan Spanyol berharap pelestarian budaya Palestina dapat terus diperkuat sekaligus meningkatkan kolaborasi antar negara dalam menjaga warisan budaya dunia. Demikian 911 News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: 911 Hot News.

Sedikit lain Madan FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, saya Nur Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan kawan, sore ini kondisi cuaca di wilayah Trogomas juga masih cukup panas terik di angka 29 derajat Celcius untuk suhunya. Dan barangkali untuk di area Anda juga sekarang kondisi cuaca masih panas, nanti boleh untuk Anda share kira-kira berapa derajat, nanti bisa untuk Anda terus tambahkan di 0811 360 911. Sambil kawan, untuk di sore hari ini nanti kita juga bakal update informasi bersama reporter Sedigir FM, bakal ada Asrur ya di segmen selanjutnya, nanti membawa kabar masih dari wilayah Kota Batu. Informasinya ada mahasiswa dari UM yang luncurkan aplikasi EcoShoot untuk pengelolaan sampah di Kota Batu. Nah, info lengkapnya juga seperti apa? Di segmen selanjutnya kita akan sambung dengan reporter Asrur.

0: Sedikit 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang sore ya, sudah masuk di jam 3. Ini kalau untuk di wilayah Jawa Timur, baru saja kita terima kabar dari info BMKG Jatim. Kabarnya untuk di jam 1 ini tadi, kawannya sampai sekitaran jam 2 siang. Dan kira-kira sampai jam setengah 4 sore nanti, di beberapa wilayah di Jawa Timur itu ada yang berpotensi untuk hujan. Daerahnya mana sajakah yang ada potensi untuk hujan? Barangkali kalau dari Anda berencana untuk mengarah ke luar kota, masih di wilayah Jawa Timur, Anda bisa prepare dulu kawan kalau melintas di daerah Kabupaten Jember, kemudian daerah Kabupaten Banyuwangi. Ini ada potensi untuk hujan yang berlangsung sampai nanti sekitar jam setengah 4 sore. Kemudian untuk daerah Kabupaten Jembernya sendiri dirinci lagi kawan ya, tepatnya di mana? Di daerah Tanggul dan juga Semboro. Kemudian kalau untuk yang di daerah Banyuwangi itu tepatnya di daerah Tegal Delimo dan juga sekitarnya. Itu untuk informasi yang kita terima dari BMKG Jawa Timur. Kemudian untuk hujan ini juga bisa meluas ya. Kalau yang di daerah Jember dan juga Banyuwangi yang ada potensi untuk hujan, intensitasnya tadi cukup deras kawan. Sedangkan untuk hujan ini pun juga bisa meluas ke beberapa wilayah lain dengan intensitas lebih rendah di wilayah Lumajang. Itu untuk informasinya. Untuk update-nya juga, ini kalau saya baca, selanjutnya daerah Probolinggo juga sama ya, masih ada potensi untuk hujan, tapi intensitasnya lebih rendah dibandingkan daerah Kabupaten Jember dan juga Banyuwangi. Itu yang perlu untuk jadi perhatian, barangkali sore ini kawannya Anda yang lagi mobile, kemudian diperkirakan sampai jam setengah 4 nanti bakal sampai di daerah tersebut, kondisi cuaca ada potensi untuk hujan. Mungkin kalau sekarang Anda lagi pantau juga nih di area yang sempat diperkirakan oleh BMKG, sekarang itu kondisinya juga hujan, nanti boleh di-share ya. Kalau untuk di Malang sendiri masih aman, Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, sore ini ya. Sampai di malam hari nanti tidak ada potensi untuk hujan, nihil potensi untuk hujan. Sejauh ini masih cenderung potensi cuacanya antara cerah dan juga cerah berawan. Dan antisipasi nanti sekitar petang hari ya di wilayah Kota Batu juga ada potensi untuk udara berkabur. Itu untuk informasi yang kita terima dari info BMKG Jawa Timur. Untuk yang lainnya juga kawan, ini tadi ada reporter Sedigir FM ya. Nah ini kabarnya juga akan membawa informasi dari wilayah Kota Batu. Informasinya kawan, dari mahasiswa UM itu luncurkan aplikasi EcoShoot untuk pengelolaan sampah di Kota Batu. Lengkapnya seperti apakah, kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silahkan Asrur untuk laporannya.
2: Kawan, mahasiswa Universitas Negeri Malang yang mengikuti program belajar bersama masyarakat meluncurkan aplikasi berbasis website bernama EcoShot di Desa Ororombo, Kota Batu. Platform ini dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sampah secara digital sekaligus memudahkan pemerintah desa memantau kegiatan pemilihan sampah di tingkat RT dan RW. Aplikasi EcoShot dilengkapi dashboard pemantauan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kota Batu berharap inovasi ini mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam mengurangi volume sampah. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rahman.
3: Itu bisa membantu dan memudahkan tata kelola dan pendataan sampah. Ini sangat dibutuhkan di tengah tidak mudahnya, ya saya nggak bilang sulit ini ya, tidak mudahnya merubah kebiasaan masyarakat kita untuk kemudian bisa melakukan tata kelola. Memilah itu kan gampang, plastik mana, kertas mana, basah mana, kering mana. Tapi belum tentu dalam kegiatan sehari-hari kita itu mampu dan sabar melakukan itu. Di dapur saja.
2: Wali Kota menilai teknologi menjadi pendukung pengolahan sampah, namun keberhasilan program tetap tergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, warga diajak membiasakan memilah sampah sejak dini, dari rumah, agar pengolahan sampah di Kota Batu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
1: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
1: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
1: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
12: Lampu merah, sabar.
11: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
12: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
11: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
13: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
15: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini, informasi juga ya tadi dari Pak Ogon. Sekilas saya sempat dengar informasinya itu ada laka, Pak ya. Di mana ini Pak Ogon untuk kejadiannya? Saya play dulu info dari Pak Ogon berupa voice note.
1: Info di Gajayana dekat Bundaran Gajayana yang lapangan itu mau ke Semeru yang putar ke terus ke Bromo itu ada laka apa insiden lah. Mobil enggak tahu itu apa sebab nabrak dari belakang mobil pickup. Kijang lawas, kijang lama itu penyok itunya. Kapnya sampai melengkung. Kenceng nabraknya itu kayaknya. Itu ibu, mbaknya itu lagi telepon-teleponan atau telepon suami nih, Pak. Yang punya pickup, supir-supir sama tukang sama teman-temannya cuma bengong aja. Karena yang ditabrak dia. Yang ditabrak itu pickupnya. Ya mungkin gak hati-hati tuh mau teleponan apa gimana itu gak tahu. Biasa. Itu lagi baru kejadian ini masih telepon-telepon. Tapi kendak laka apa lalu lintas lancar gak mengganggu. Cuma pas dibelokkan itu aja kejadiannya. Begitu infonya. Saya gak sempat video karena ada pas saya lewat lah ya gak bisa. Karena pas itu kan saya mau lewat bundaran itu mau lurus ke Semeru.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Ogon untuk informasinya. Tapi meskipun ada insiden di lokasi, kondisi trafik masih lancar, Pak ya. Ini saya cek juga setelah dapat informasi dari Pak Ogon tadi. Saya cek dari aplikasi pemantau trafik untuk lalu lintas sebenarnya masih lancar. Kemudian tadi coba saya tracking juga tuh melalui CCTV Malang Kota, tapi sayangnya enggak terlihat ini ya. Lokasinya pas di dekat bundaran itu, Pak ya, di arah Semeru. Untuk laka ini tadi antara roda 4 dan juga roda 4 berarti ya, mobil dengan pick up. Oke, untuk di lokasi posisinya sudah minggirkah Pak Ogon atau masih di tengah jalan? Nanti boleh di-share juga ya untuk keterangannya. Mungkin kalau Anda yang barusan melintas di sana, kawan boleh sambil dokumentasikan ya. Tapi tetap hati-hati untuk Anda yang kirim video, pastikan juga kondisinya masih aman dan lebih direkomendasikan berhenti sejenak gitu ya. Itu untuk informasinya. Dan gak ada korban, Pak ya, dari kejadian tersebut atau bagaimana? Nanti boleh untuk disampaikan untuk informasi lebih lanjutnya. Terima kasih Pak Ogon. Dan juga kawan untuk di sore hari ini, karena juga bertepatan ya, hari ini itu ada kegiatan karnaval. Informasi yang kita dapat itu ada satu lokasi hari ini kegiatan karnaval di daerah Jedong Wakir. Kemudian untuk karnavalnya ini merupakan rangkaian acara bersih desa. Kemudian juga kalau lokasinya sendiri daerah Jedong ya, itu merupakan daerah yang juga bukan jalan raya besar. Jadi kemungkinan meskipun ada kegiatan karnaval di lokasi, arus kendaraan juga tidak begitu terdampak begitu. Kalau untuk di lokasi lainnya lagi kawan, barangkali masih ada kegiatan-kegiatan masyarakat juga nih. Hari Minggu biasanya juga banyak aktivitas dari masyarakat. Anda boleh sampaikan, barangkali ada yang sampai memanfaatkan badan jalan, nanti boleh untuk Anda share ya. Kalau yang di daerah Jedong meskipun ada kegiatan karnaval, tapi karena daerahnya juga merupakan area kampung gitu ya, bukan di area jalan raya besar, jadi kemungkinan untuk kondisi traffic pun juga masih aman. Karena biasanya juga kalau jalur-jalur alternatif cukup minim ya, yang akses biasanya hanya warga sekitar saja. Terima kasih untuk update-nya juga. Ini barusan masuk lagi dari Pak Ogon. Info dari Pak Ogon sudah minggir. Jadi aman, seberangnya di Ayam Goreng Pemuda itu. Oh, di situ Pak ya lebih tepatnya. Oke, terima kasih Pak Ogon. Tadi untuk di lokasi pun juga coba saya cek dari CCTV Malang Kota. Sayangnya nggak terakomodir gitu ya di CCTV-nya. Terima kasih untuk informasi dari Anda. Tetap hati-hati di jalan. Dan yang mau menambahkan juga pantauan di sore hari ini seperti apa, tidak hanya traffic maupun juga cuaca, barangkali juga beberapa informasi yang lain Anda masih bisa ikut terus tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Yang lagi bapak juga ya berencana untuk mengarah ke ruas tol, kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat sore kawan, kita update kembali untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke ruas tol Malang Pandaan untuk sore hari ini juga masih terpantau lancar kawan ya untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, ini sore hari ini untuk arus lalu lintasnya masih terpantau lancar juga kawan. Untuk cuacanya bagaimana pantauannya di sana kawan? Bagi Anda yang sedang melintasi di ruas jalan tol juga bisa Anda update kembali kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
2: Info Tol, informasi seputar jalan.
4: City Guides Inside.
5: Kasus dugaan getok parkir kembali mencuat di Kota Batu. Meski langsung ditindak oleh petugas dari Dinas Perhubungan, kejadian serupa yang berulang memunculkan pertanyaan. Apakah persoalannya hanya ulah oknum atau ada celah dalam sistem pengawasan yang perlu dibenahi? Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soaidi, laporan terakhir yang diterima terjadi di Jalan Berantas. Oknum juru parkir diketahui menarik tarif di luar ketentuan dan langsung diberikan pembinaan serta surat peringatan.
6: Terkait dengan pelanggaran jukir, ini memang kita akui 1-2 kali kesempatan sering terjadi. Akan tetapi Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan kewajiban untuk senantiasa melakukan pembinaan, pengawasan turun ke lapangan. Kami mempunyai tim pembinaan dan pengawasan jukir yang turun secara berkala untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada jukir kami di tepi jalan umum agar dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas perparkirannya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam hal ini di Kota Batu, yaitu sesuai dengan perda dan perwali terkait dengan perparkiran di tepi jalan umum. Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jukir yang ada di database kami kurang lebih ada 125 titik parkir se-Kota Batu. Titik parkirnya 125 titik. Untuk jumlah jukirnya ada 380 orang. 380 orang tersebut terdiri dari koordinator dan anggota koordinator, yaitu jukir itu tersendiri. Kalau kami dari bidang perparkiran ada kurang lebih 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah jukir yang ada, memang personel dan SDM kami secara jumlah masih kurang. Akan tetapi kita menerapkan pola dan skema yang terbagi menjadi beberapa shift pengawasan. Jadi ada rolling petugas yang akan mengawasi sesuai dengan titik yang ditunjuk atau di-SPT-kan, ini berkala sesuai dengan hari dan tanggalnya.
5: Di sisi lain, pengawasan parkir memang bukan pekerjaan mudah. Dengan ratusan juru parkir yang tersebar di berbagai titik, Disub mengakui pengawasan terus dilakukan secara bergantian dan ke depan akan diperkuat, termasuk rencana pemasangan CCTV di titik lokasi-lokasi yang dinilai rawan pelanggaran. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soaidi, juga kembali menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir akan terus dimasifkan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.
6: Terkait dengan CCTV ini kan sudah mempunyai CCTV yang menghitung arus lalu lintas jumlah kendaraan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami usulkan pengadaan CCTV khusus pengawasan parkir. Jadi ini masih dalam proses tahapan perencanaan. Seandainya nanti dari sisi anggaran dapat mendapatkan dukungan, kami sangat berharap adanya pemasangan CCTV pada titik-titik parkir potensial dan berpotensi adanya risiko pelanggaran. Tidak semua titik akan kita pasang CCTV, akan tetapi titik-titik parkir yang mempunyai potensi pendapatan tinggi serta kecenderungan adanya risiko pelanggaran akan kita usulkan untuk dipasang CCTV pengawasan parkir. Titik parkir potensial pelanggaran, jadi perlu kami sampaikan, potensi pendapatan parkir yang tinggi otomatis banyak dikunjungi pengguna jasa parkir. Pada saat pengguna jasa parkir volumenya tinggi, otomatis akan semakin membuka ruang adanya risiko pelanggaran. Adapun beberapa titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran aktivitas perparkiran ini tentunya di ruas jalan utama, jalan protokol, antara lain yaitu jalan Panglima Sudirman, jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, jalan Diponegoro, dan ada di jalan Agus Salim. Kurang lebih sebanyak itu yang berpotensi pelanggaran, dan rencana kita usulkan untuk pemasangan CCTV adalah titik-titik parkir di pusat kota Batu.
5: Persoalan ini tidak hanya berdampak pada pengguna parkir, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra kota Batu sebagai destinasi wisata. Pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh objek wisata, tetapi juga pelayanan yang mereka terima sejak tiba di kota tujuan. Menurut Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, dugaan getok parkir yang terus berulang bisa menurunkan kepuasan hingga loyalitas wisatawan.
7: Kita akan lebih percaya dan nyaman ya untuk berwisata itu kalau memang ada solusi atau implementasi seperti tadi disampaikan Perda ya. Perda itu merupakan fondasi penting, tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh ada tidaknya regulasi gitu ya, tetapi dari implementasi, pengawasan dan kepatuhan para pihak. Nah, ini regulasi ini harus dipahami. Jadi bukan hanya ada regulasi, tapi regulasi itu harus dipahami oleh semua pihak. Juru parkirnya juga harus tahu, pengelola destinasinya tahu. Kemudian setuju tadi penegakan aturan, ya harus konsisten. Dalam arti ya kalau dia melanggar, ya harus ada aturan. Substansi aturannya juga harus jelas. Oke. Kemudian mungkin juga harus ada monef, perlu evaluasi berkala misalnya, apakah tarif parkirnya masih relevan. Jadi mungkin ini juga perlu dievaluasi, apakah tarif parkirnya masih relevan. Kemudian jumlah juru parkirnya tadi, apakah sudah proporsional Pak di seluruh titik tadi, misalnya di 125 titik yang tadi, ya ada inovasi, ada CCTV gitu. Kemudian mungkin merujuk pada daerah-daerah yang lain Pak Cilman, ya bisa digitalisasi pembayaran Pak, ya sekarang kan sudah sistem digital gitu. Kemudian papan tarif itu kalau bisa mudah dilihat oleh wisatawan gitu. Jadi tarif parkirnya berapa, sehingga kita akhirnya tahu oke, berarti saya harus membayar sekian gitu. Karena sudah resmi di situ ada papan tarif yang terlihat ya, yang terlihat, jadi jangan di belakangnya pohon atau apa gitu. Jadi papan tarif ini ya dibikin siaran itu terlihat gitu. Oke, berarti bayar misalnya satu jam pertama, satu jam kedua, atau seterusnya mungkin seperti itu.
5: Membangun kepercayaan wisatawan tidak cukup hanya dengan menghadirkan destinasi yang menarik. Penegakan aturan, pengawasan yang konsisten, serta pelayanan yang jujur juga menjadi bagian penting dalam menjaga citra Kota Batu sebagai kota wisata yang nyaman.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Cilok, anget iki.

0: Pas seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan untuk di sore hari ini ya, tadi setelah dapat informasi dari Pak Ogon, baru saja ada kejadian laka ya, roda 4 menabrak roda 4, lokasinya di sekitaran Jalan Semeru, depannya Ayam Goreng Pemuda. Barangkali kalau Anda yang sempat melintas di sana, apakah sudah mulai clear ya di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Tadi itu informasi dari Pak Ogun, memang tidak begitu parah ya untuk di sana kelihatannya. Kemudian juga ini tadi masih cari bantuan sepertinya untuk yang terlibat laka. Informasi dari Pak Ogon, tadi ada komentar juga ya dari Pak Amin, coba saya play dulu kawan.
5: Siang City Gate, izin menyampaikan pendapat saja. Itu barusan diinfokan ada accident di Semeru itu. Honda Jazz sama pickup. Pickupnya ditabrak dari belakang oleh Honda Jazz. Yang bawa perempuan, katanya gitu ya dari barusan Mbak. Nabrak itu salah. Kurang jaga jarak, nggak hati-hati, atau lain-lain lah. Ya, nabrak itu salah, boy. Tapi ada tapinya ini. Ini sudah kebiasaan sehari-hari di jalan, semua pasti udah tahu. Mobil pickup atau mobil material, standarnya itu ya. Apalagi kalau siang, lampunya di rem itu nyala itu kadang kurang terang, kurang jelas, atau karena terlalu kecil, atau polisinya terlalu bawah, atau gimana lampu remnya itu. Apalagi kalau mobilnya sibuk, akhirnya lampu remnya itu ketutup debu, jadi kurang jelas, nyaranya kurang jelas. Ada lagi yang gak enak, tidak nyala di rem, tahu-tahu bodi depannya itu berhenti lah, orang pasti kaget. Kalaupun yang Honda Jazz itu nggak nabrak, artinya dia sigap ikut berhenti mendadak juga. Ya mungkin dia ditabrak sepeda dari belakang Honda Jazz-nya. Hampir semua mobil material, entah itu bentuk dump truck atau pickup, wah, nggak apa ya, kurang peduli sekali dengan lampu rem itu. Kadang dibiarin mati walaupun terang. Kadang mika warna merahnya nggak ada, tahu-taunya nggak jelas itu. Sering mobil pickup gitu. Dan mobil pickup model pekerja kayak gitu itu kan mobil gak bisa sabar, kadang kesusu, ngegas, kepingin cepet nyampe, tahu-tahu depannya berhenti, dia berhenti mendadak, belakangnya nubruk dia, padahal dia remnya gak jelas. Itu sih analisa aja, karena jadi ya sering terjadi itu di jalan banyak, kadang mobil-mobil pickup itu material gitu. Itu mohon maaf kalau ada yang kurang, terima kasih.
4: Baik, Pak Amin.
5: Tambahan lagi, sekarang itu emang kacau tentang lalu lintas dengan aturan-aturannya itu. Longgar, sepeda motor masih bagus, entah apa, kadang ada yang orang plat merah, pejabat dinas lah, pakai motor pribadi, berangkat kerja, itu plat nomornya nggak ada belakangnya, nggak tahu jatuh atau gimana. Saya pernah ada juga yang ketemu dua kali itu jalan tempo lama, masih nggak ada plat nomornya, naik sepeda motor. Banyak itu. Jadi sekarang itu longgar aturan-aturan itu. Nggak tahu ini.
4: Baik, terima kasih Pak Amin. Itu kawan ya, menurut kalau dari Pak Amin. Untuk yang lainnya juga, tadi ada informasi ya, masih dari pendengar Sidigair FM, kabar soal kondisi traffic. Nah, ini arus balik, mengingat sekarang hari Minggu sore, sudah mulai arus balik juga dari arah Kota Batu. Ada video yang di-share oleh Pak Agus, saya tampilkan dulu kawan.
6: Arus balik wisata dari Batu menuju ke Karang Peloso, ke Karang Lu, terpantau padat merayap. Harap bersabar ya yang mau masuk ke entry tol Karanglu. Padat merayap, cenderung berhenti di beberapa spot.
4: Oke, terima kasih Pak Agus untuk informasinya. Itu barusan video dari Pak Agus kawan ya. Pantauan traffic memang lumayan tinggi, volume kendaraan untuk arah turun dari area Kota Batu, tepatnya Karang Peloso yang mengarah ke Karanglo ya. Itu untuk kondisi lintasnya cenderung padat. Ini kalau dilihat ya, memang hari ini arus balik, tapi kalau untuk kondisi traffic itu padatnya memang menjelang di area rel kereta api daerah Bentul kawan. Tapi kalau yang di daerah Simpang Kepoharjo itu juga nanti bakalan ditemui antrian kendaraan. Tapi kelihatannya gak semengular weekend sebelumnya ya. Karena kalau hari Minggu tuh biasanya daerah Kepoharjo padatnya sejak daerah Ijo, kemudian pertigaan Polsek Karang Peloso itu biasanya padat. Cuman kalau untuk sore hari ini alhamdulillahnya Polsek Karang Peloso ya, dari arah Panglima Sudirman atau yang dari arah Arhanud kondisinya lancar. Kemudian yang dari arah sekitaran Karangjuwet ya, Pandanrejo, Kota Batu, yang biasanya lewat alternatif dari Karangjuwet, itu kondisinya juga masih lancar. Atau masih nanti ya padatnya sekitar jam 4 barangkali di beberapa wisata yang sudah mulai tutup, itu kondisinya cenderung padat atau gimana. Kalau sekarang sih masih lancar ya sebenarnya, yang di daerah sekitaran Karangjuwet, kemudian Arhanud sampai daerah Ngijo. Padatnya tadi sesuai dengan informasi dari Pak Agus ya, kondisinya akan Anda temui kondisi trafik padat dari arah Karang Peloso menuju ke Karanglo, tepatnya itu daerah rel kereta api Bentul, Jalan Perusahaan Raya ya itu masuknya. Antrian nanti bakal Anda temui sejak di area ITN Malang sih kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic. Cuman kalau untuk kondisi real di sana juga, ekor antrian sampai di mana tadi nanti boleh di-share. Pak Agus barangkali sempat pantau juga ya ekor antriannya sejak di mana, nanti boleh dilengkapi juga. Termasuk kawan untuk di sore hari ini, saya juga masih punya satu informasi dulu buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Tapi sebenarnya ini bukan hanya untuk di warga Malang saja ya. Saya punya informasi kawan dari PLN yang kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Ini bukan hanya di Malang kawan, sekali lagi seluruh Indonesia, di tahun ajaran baru ini Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini kawan khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Saya punya pantun dulu buat Anda, siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, teknik, MIPA, keguruan dan ilmu pendidikan, ekonomi dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama

0: Ke Malang, telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, untuk di sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di City Guide FM ya. Tadi ada Bu Trisni, selamat sore, yang menanyakan untuk arus lalin dari arah Dengkol mengarah ke APD Saleh bagaimana ya. Tadi sempat saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic, kalau seumpama lewat di jalan masjid itu ya, kemudian mengarah ke jalan Sunan Bonang, lanjut di APD Saleh, sejauh ini kalau dilihat kondisinya masih lancar, Bu Trisni. Seperti itu. Mungkin kalau dari Anda pendengar City Guide FM ada yang barusan akses juga nih rutenya dari Dengkol mengarah ke APD Saleh maupun juga sebaliknya, nanti boleh di-share seperti apa untuk kondisi traffic di sana. Itu kawan untuk informasi yang masuk ya. Dan juga sebagai informasi kawan, hari ini pastinya untuk Anda juga yang

barangkali sudah mulai prepare ya. Ada informasi nggak lokasi untuk nobar hari ini nanti di mana sajakah? Karena juga di malam nanti, bisa disebutnya besok ya sebenarnya ya, besok dini hari sekitaran jam 2 atau jam 1 itu ada laga final Piala Dunia 2026. Tadi sih informasi yang kita terima, salah satu tempat yang sudah ada informasi kegiatan untuk nonton finalnya itu ada di area Kota Batu, di Balai Kota Among Tani Kota Batu, sekitaran jam 1 kawan ya, sampai pertandingan berakhir itu Anda bisa lihat ya di sana, tepatnya di Gedung Graha Pancasila di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Informasi yang kita dapat, nobar ini juga tindak lanjut ya dari kebijakan Pemkot Batu yang sejak awal memilih memfasilitasi penyelenggaraan pertandingan tertentu selama Piala Dunia 2026. Ini pun juga sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri nomor 400 tahun 2026 tentang dukungan penyelenggaraan nonton bareng di daerah. Tapi kawan, dari Wakil Wali Kota Batu Heli Soeyanto juga menyebutkan kalau pemerintah daerah tidak menggelar nobar di semua pertandingan Piala Dunia. Penayangan untuk di wilayah Kota Batu memang difokuskan di laga yang dinilai punya antusiasme tinggi dari masyarakat, termasuk babak semifinal dan juga final. Nah, untuk di finalnya ini nanti kawan ya, itu juga informasi yang kita dapat ya, tadi sudah di-spill juga Pak Dani, ini ada Spanyol dan juga Argentina nanti yang akan bertanding. Barangkali kalau Anda masih bingung lokasinya, ini nanti bisa mampir di Graha Pancasila Kota Batu ya. Ada yang lainnya juga kawan, kegiatan nobar di mana lagi? Mungkin ada informasinya juga, nanti boleh untuk Anda share ya bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp 0811 300 911.

CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Pemkot Malang usul autotermik ke pemerintah pusat untuk tangani timbunan sampah. Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikorang menyampaikan, pengolahan sampah menggunakan teknologi autotermik atau sistem termal dengan skema Local Service Delivery Project diusulkan ke pemerintah pusat untuk tangani timbunan sampah di Kota Malang. Alat pemusnah yang tergolong baru ini untuk mendukung pengolahan sampah dalam skala besar. Jumlah kapasitas pengolahan yang diajukan juga untuk mengurangi beban daya tampung sampah di TPA Supit Urang sebesar 500 ton per hari dari keseluruhan volume sampah 860 ton. Kawan, BMKG ingatkan potensi El Nino di Jatim, masyarakat diminta waspada. Prakirawan BMKG Stasiun Juanda Siska Anggraini mengatakan, fenomena El Nino diprediksi akan mulai aktif pada pertengahan 2026 hingga awal 2027. Siska menambahkan untuk El Nino tahun ini diperkirakan lebih kuat, sehingga berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan meningkatkan risiko kekeringan di Jawa Timur. Maka dari itu BMKG menghimbau masyarakat dan instansi terkait untuk mulai bersiap menghadapi potensi dampak El Nino. Sementara pemerintah daerah juga memastikan sektor kesehatan untuk bersiaga karena kualitas udara yang menurun saat musim kemarau bisa berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Kawan, Menteri PPPA mengajak semua lini untuk penuhi hak anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada anak. Ia menyebut momentum Hari Anak Nasional menjadi saat yang tepat bagi orang tua dan guru untuk lebih sadar terhadap anak-anaknya. Lebih lanjut, ia juga meminta agar masyarakat tidak diskriminasi, termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

City Guide 911 FM Guidance Way Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda program City Report Weekend. Hari ini menikmati hari Minggu sore dengan cuaca yang sangat cerah ya. Kondisinya cerah, cenderung panas. Kayaknya ini pemandangannya cukup bagus nih kalau lagi perjalanan, apalagi yang perjalanan di sekitaran tol atau mungkin yang perjalanan di sekitaran Kota Batu. Termasuk yang lagi mobile, hari ini lalu lintas masih dapat jalur yang lancar-lancar saja atau mungkin menemui beberapa titik kepadatan kawan. Kalau di sekitaran wilayah Karangploso, Karanglo ya, ini memang langganannya. Apalagi kalau weekend, hari Minggu biasanya yang padat itu terutama untuk jalur-jalur yang mengarah ke gerbang tol Singosari. Baik yang dari Giripurno, Karangploso maupun juga yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo. Nah, ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ada beberapa titik kepadatan dari jalur Karangploso mengarah ke Karanglo, terutama dari setelahnya ITN 2 sampai dengan traffic

Light Karanglo. Kalau yang di Kepuharjo tumben ya, kondisi lalu lintasnya di sore hari ini relatif ramai dan lancar, tidak terpantau ada antrian yang panjang kawan. Barangkali tidak seramai minggu-minggu kemarin karena mungkin sudah pada liburan ya, ketika kemarin anak-anak sekolah ini juga menikmati libur sekolah. Kalau Anda bagaimana weekend sore hari ini, lagi perjalanan di mana kawan? Ada yang nonton karnaval di daerah Jedong Wagir mungkin? Bagaimana situasi karnaval yang ada di sana? Termasuk ada potensi kepadatan juga tidak ya di jalur-jalur yang ada di sekitar Jedong? Barangkali ada yang punya update informasinya, yang lagi perjalanan boleh juga berbagi informasi kawan lewat 0811 3600 911.

Ya kawan, berbicara soal kegiatan karnaval, hari ini ada karnaval di daerah Jedong, Wagir. Kalau dari flyer yang beredar, itu acaranya mulai jam 12 siang tadi. Kalau selesainya belum tahu ya, kira-kira selesainya sampai dengan jam berapa. Tapi yang pasti semoga kegiatan karnaval dimanapun itu, termasuk juga wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang maupun juga Kota Batu, semoga benar-benar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa aturan, salah satunya terkait dengan batas waktu penyelenggaraan karnaval, kawan. Seperti beberapa waktu lalu, ketika kita wawancara bersama dengan Kabid Linmas dari Satpol PP Kabupaten Malang, Asri Wulandari, ini disampaikan oleh Bu Asri kalau sesuai dengan surat edaran Bupati Malang, untuk kegiatan karnaval di Kabupaten Malang itu hanya boleh dilaksanakan sampai dengan jam 11 malam. Semoga saja memang begitu ya. Kalau bisa sih sebelum jam 11 malam itu sudah clear, sudah selesai. Karena tentu mungkin yang juga menjadi pertimbangannya, harapannya kegiatan karnaval ini tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi yang besok harus bekerja, kemudian juga anak-anak yang harus bersekolah, dan berbagai masyarakat dengan beragam kegiatannya. Kalau yang di daerah Kalisongo kemarin, ini selesainya jam berapa kawan? Ada yang sempat mungkin ikut karnavalnya, atau mungkin juga nonton karnavalnya, atau yang rumahnya dekat dengan daerah Kalisongo ya. Barangkali boleh kawan, bisa berbagi informasi juga. Kalau kemarin itu karnaval di daerah Kalisongo, Kecamatan Dau masuknya. Kalau yang hari ini di Jedong, ini masuknya Kecamatan Wagir. Nah ini barangkali juga perlu diantisipasi bagi pengguna jalan. Biasanya tentu kalau ada kegiatan karnaval, salah satu yang jadi dampaknya itu adalah potensi kepadatan lalu lintas, kemudian juga bagaimana kepadatan lalu lintas bukan hanya di titik yang memang dilalui oleh peserta karnaval, tapi juga jalur-jalur yang menjadi alternatif atau menjadi pengalian arus. Ada pengalian arus, kemudian ada beberapa jalan yang memang dijadikan jalur alternatif. Ada yang barangkali juga baru saja melintas di sekitaran Wagir, kawan, boleh juga menambahkan update informasi bersama dengan kami. Masih berbicara soal karnaval, beberapa waktu lalu kita juga sempat wawancara bersama dengan Kabak Ops Polres Malang, Kompol Arianto. Ini disampaikan di tahun 2025 saja, terhitung dari Januari sampai dengan November, itu kegiatan karnaval di wilayah Kabupaten Malang, apalagi ini yang juga menggunakan sound horror ya, itu totalnya ada 156 kegiatan. Itu kalau di tahun 2025. Kalau di tahun 2026 ini, dari data Polres Malang, terhitung dari Januari sampai dengan Juni 2026, itu baru ada 8 kegiatan. Tapi tentu belum ditambah yang beberapa hari ini berlangsung ya. Ini kan catatannya dari akhir Juni 2026. Sementara di bulan Juli ini, kalau mungkin Anda juga seringkali melihat postingan di media sosial, kemudian juga mendengar berbagai informasi, ada beberapa kali kegiatan karnaval termasuk juga yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang. Mungkin lebih lagi nih ya, bahkan kalau kita dapat listnya, kita ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga mengirimkan agenda-agenda karnaval di wilayah Malang Raya sepanjang tahun 2026. Ini masih banyak, nanti terbanyak itu ada di bulan Agustus dan juga ada di bulan September. Jadi siap-siap saja bagi pengguna jalan, upayakan untuk selalu update kawan informasi supaya perjalanan kita, kalau memang yang ini mau mobilitas bukan mau nonton karnaval, ini tidak sampai terganggu potensi kepadatan bahkan juga kemacetan imbas dari adanya kegiatan karnaval. Kalau ini tadi ada juga informasi dari Bu Amanda,
di jam 4:14, Bu Amanda rumahnya di Villa Puncak Tidar, dekatnya Kali Songo. Untuk karnavalnya selesai jam 5 pagi. Wow, sampai jam 5 pagi nih Bu. Ini harusnya sih kalau sesuai dengan aturan yang berlaku ya, seperti yang pernah kita terima dari Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Malang Asri Wulandari, kalau sesuai aturan dari surat edaran Bupati Malang, harusnya kegiatan karnaval hanya boleh sampai dengan jam 11 malam. Tapi kenyataannya selesai sampai jam 5 pagi. Kok diperbolehkan dan bagaimana barangkali juga proses perizinannya?

0: Info-to, informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update informasi arus lalu lintas di ruas jalan tol ini ya, juga masih terpantau ramai dua arah kawan di berbagai tol seperti Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis, dan untuk volume kendaraannya juga masih terlihat lancar kawan. Nah, meski begitu di kondisi exit maupun entry tolnya juga masih terpantau ramai lancar kawan. Lalu untuk pantauan di tol Pandaan untuk arus lintasnya juga masih terpantau lancar. Dan sementara itu bagi Anda yang mau mengarah ke Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi cuaca maupun lalu lintasnya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Medical Update. Hujan 10 gol di Miami, hat-trick Bukayo Saka bawa Inggris bungkam Prancis 6-4 dan kunci peringkat ketiga Piala Dunia. Laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 menyajikan tontonan yang luar biasa fenomenal, di mana tim nasional Inggris sukses mengamankan medali perunggu setelah menumbangkan Prancis dalam drama 10 gol yang sangat menegangkan. Paruh pertama, pertandingan sepenuhnya menjadi panggung pembantaian bagi skuad Les Blues Prancis, di mana Inggris langsung mengamuk dan memperondong 4 gol tanpa balas ke gawang Mike Maignan. Pesta gol Tiga Singa dibuka oleh tembakan keras Declan Rice di menit ketiga, disusul sundulan mematikan Ezri Konsa di menit ke-18 dan disempurnakan oleh 2 gol tambahan dari Bukayo Saka yang mengunci skor mutlak 4-0 hingga turun minum. Tertinggal jauh, pelatih Didier Deschamps merespon dengan 4 pergantian pemain sekaligus yang terbukti mengubah total arus permainan di babak kedua. Prancis bangkit secara luar biasa dan sukses mencetak 3 gol balasan lewat 2 gol sang kapten Kylian Mbappe dan 1 sontekan terarah Bradley Barcola yang membuat skor berubah kritis menjadi 4-3 dan memicu kepanikan di barisan pertahanan Inggris. Di tengah tekanan hebat, mentalitas Inggris kembali teruji di 10 menit akhir pertandingan di mana eksekusi penalti dingin Bukayo Saka sukses melengkapi torehan hat-trick pribadinya sekaligus menjauhkan keunggulan menjadi 5-3. Drama belum berakhir setelah Ousmane Dembele sempat memperkecil ketertinggalan di masa injury time, namun aksi impresif Jude Bellingham lewat skema serangan balik cepat sukses mengunci kemenangan bersejarah Inggris dengan skor akhir 6-4. Kemenangan impresif ini memastikan Inggris pulang dengan kepala tegak sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik mereka sejak menjuarai Piala Dunia edisi 1966 silam. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Propol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
8: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
7: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Iya kawanin, tadi ada Bu Amanda yang cerita rumahnya di daerah Villa Puncak Bukit Tidar di dekatnya Kalisongo. Lalu Bu Amanda menyampaikan untuk karnaval di Kalisongo kemarin itu selesainya jam 5 pagi. Nah ini kan kalau dilihat dari kondisi di lapangan, kemudian juga kita tarik dengan adanya aturan surat edaran Bupati Malang, harusnya melanggar aturan. Karena kalau dalam surat edaran Bupati, untuk batas maksimal pelaksanaan karnaval di wilayah Kabupaten Malang itu hanya boleh sampai dengan jam 11 malam. Ini tadi coba kita tanyakan ke Kabid Linmas dari Satpol PP Kabupaten Malang, Bu Asri Wulandari. Ini masih menunggu respon dari Bu Asri ya. Biasanya Bu Asri juga cukup fast respon ketika menerima berbagai laporan dari kami. Sebelumnya terima kasih juga Bu Amanda yang tadi sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Kawan, di sore hari ini untuk jalur di beberapa titik yang ada di wilayah Malang Raya relatif masih lancar sebenarnya, termasuk di sekitaran Karangploso mengarah ke Karanglo yang biasanya ini menjadi salah satu titik yang padat setiap kali weekend, apalagi kalau hari Minggu. Di sore hari ini hanya ada sedikit kepadatan di perempatan Kepuharjo, itu yang dari Enaeco mengarah ke perempatan Kepuharjo. Kemudian ada sedikit antrian di pertigaan Masjid Kembar. Lalu ada antrian lagi nanti mendekati rel kereta Karanglo. Nah ini yang antriannya lumayan panjang, yang dari setelahnya ITN 2 sampai dengan traffic light Karanglo. Kalau mungkin Anda hari ini punya agenda mobile, mau mengarah ke gerbang tol Singosari, atau mungkin mau arah Surabaya dan sekitarnya kawan, barangkali bisa diantisipasi. Lalu juga untuk Anda pengguna jalan, informasi penting kawan yang barangkali juga perlu untuk Anda perhatikan. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan untuk melintas di puncak Bendungan Lahor. Sementara itu, untuk kendaraan roda 2 itu masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan serta penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan, mendukung operasi dan juga pemeliharaan, dan juga untuk menjamin keberlanjutan fungsi dari Bendungan Lahor. Perlu diketahui kawan, jalan puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan juga bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, kemudian penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas, ini juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhorek. Bagi sebagian orang, sonhorek menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
3: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonorek ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonorek dilarang. Dan aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
2: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhorek, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
4: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhorek ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhorek untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
2: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhorek menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhorek boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Halo kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat. Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fontek Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan tadi Nurul sempat membahas soal nanti dini hari ya, itu ada laga final Piala Dunia antara Argentina dan juga Spanyol, di mana biasanya ketika ada pertandingan Piala Dunia ada berbagai kegiatan nonton bareng. Termasuk Anda barangkali yang sudah merencanakan untuk nonton bareng nanti. Mungkin mau nonton bareng di mana kawan? Ada banyak tempat biasanya ya. Ada di kafe-kafe, kemudian juga ada di tempat-tempat khusus, mungkin juga di rumah salah satu tokoh. Lalu ada juga di gedung pemerintahan. Kalau tadi Nurul sempat menyampaikan di wilayah Kota Batu, kegiatan nonton bareng Piala Dunia itu salah satunya nanti akan berlangsung di Balai Kota Among Tani Kota Batu, tepatnya di Gedung Graha Pancasila. Mungkin untuk Anda yang wilayahnya, yang rumahnya daerah Batu dan sekitarnya, ini yang masih bingung, pingin menikmati suasana nonton bareng tapi bingung mau di mana, barangkali salah satunya ini bisa datang ke Balai Kota Among Tani Batu. Selain itu kawan, ini tadi saya juga baru lihat flyer ya. Kalau lihat dari postingan beberapa OPD di pemerintah Kota Malang, hari ini di pemerintahan Kota Malang itu juga mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia bertajuk Nobar Boys. Ini dilaksanakan di MCC, nanti dimulai jam 2 dini hari, bahkan dihadiri langsung oleh Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Malang. Bagaimana? Anda mungkin juga sudah punya agenda mau nonton bareng malam hari ini, karena ini laga final ya, yang barangkali juga menjadi satu puncak keseruannya dari Piala Dunia 2026. Atau mungkin karena besok juga harus bekerja, memilih untuk nonton saja di rumah, sudah persiapan mungkin, persiapannya apa saja, mempersiapkan koneksi internet yang pasti ya. Nah ini untuk Anda yang barangkali internet di rumah masih suka lemot, bikin emosi, kayaknya saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati real speed, internet real speed bukan updo, streaming lancar, kemudian gaming anti nge-lag, kerja dan juga belajar online ini semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan layanan dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini juga gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan aktivitas di hari Minggu sore, Anda yang hari ini juga lagi perjalanan atau apapun itu aktivitas Anda, ini tadi dapat info dari Pak Nick di

0: mulai gerimis tipis. Kalau di sini tadi malah cerah dan panas nih, Banik. Kalau sekarang agak mendung ya di sekitaran Telogo Mas. Lalu ada Pak Matius tadi jam 4 lebih 32 menit. Ini juga menyampaikan hari Senin itu ada wayang kulit di daerah Karang Pandan. Ini dalam rangka suroan juga atau gimana nih Pak Matius? Tadi ada foto yang dikirimkan, saya coba tampilkan di visual radio. Nah, ini tadi Pak Matius kirim flyer acara ya. Ada wayang kulit di Balai Desa Karang Pandan. Itu acaranya hari Senin tanggal 20 Juli 2026 mulai dari jam 8 malam. Ada penutupan jalan juga nggak Pak di sana? Barangkali kalau ada kegiatan semacam pentas termasuk juga ada wayang kulit, itu biasanya salah satunya ada kegiatan bazar di sana. Kalau di daerah Karang Pandan ini kira-kira mobilitas kendaraan juga masih aman tidak ya dengan adanya kegiatan yang tadi disampaikan? Mungkin ada yang punya informasi lengkapnya, boleh bisa juga menambahkan. Lalu ada Pak Eris tadi menyampaikan di Sengkaling ada nonton bareng itu di Warmindo Samdut. Lokasinya di Jalan Sido Makmur dan juga ada di Kampung Tengah Dusun Sengkaling. Nah, ini yang mau bergabung mungkin yang wilayahnya ada di daerah Sengkaling. Yang mau bergabung sama-sama menikmati bagaimana keseruan malam final Piala Dunia 2026 kawan. Itu tadi ada beberapa referensi ya untuk kegiatan nonton bareng di malam hari ini. Nah, kembali lagi tadi berbicara soal karnaval juga ya. Karnaval ini kan masih akan berlangsung barangkali beberapa kali lagi nanti di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga di wilayah Kota Batu. Tadi salah satunya Bu Amanda menyoroti, ini kok kemarin di daerah Kalisongo itu karnavalnya selesai sampai dengan jam 5 pagi. Bahkan kalau kalau dari aturan surat edaran Bupati Malang, kegiatan karnaval itu kan hanya diperbolehkan sampai dengan jam 11 malam. Tentunya kalau kegiatan karnaval itu kan harusnya sudah berizin ya, termasuk bukan hanya harus berizin, harusnya juga ada di dalam pemantauan, ada dalam pemantauan Linmas salah satunya, yang ini juga terkoneksi langsung dengan jajaran Satpol PP Kabupaten Malang. Kemudian harusnya juga ini ada tembusan ya, baik itu ke Babin Kamtibmas, kemudian juga ke Polsek terdekat, dan tentunya harusnya juga izinnya diketahui oleh jajaran dari Polres Malang. Waktu itu ketika berbicara soal karnaval, bagaimana juga mengantisipasi adanya dampak sonhorek dan juga dampak kemacetan dari karnaval di Kabupaten Malang, salah satunya kawan, waktu itu kita wawancara bersama dengan Kabak Ops dari Polres Malang, Kompol Arianto. Dan disampaikan oleh Kompol Arianto, bagaimana mengantisipasi potensi dari sonhorek yang melanggar aturan, kemudian juga bagaimana mengantisipasi potensi kemacetan imbas dari karnaval. Dari jajaran kepolisian ini memastikan sudah melakukan rapat koordinasi dengan panitia penyelenggara, kemudian juga melibatkan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, bahkan kelurahan dan kecamatan. Tertib sonhorek dan juga mempersiapkan jalan alternatif itu menjadi satu ketentuan yang wajib ditaati oleh seluruh penyelenggara karnaval. Nah, kemudian kok masih kecolongan ya? Ini yang barangkali juga menjadi pertanyaan kita bersama. Tadi saya coba menanyakan ke Kabid Linmas dari Satpol PP Kabupaten Malang, Asri Wulandari. Ini tadi Bu Asri masih belum jawab kawan sampai dengan jam 4 lebih 55 menit. Kita tunggu saja. Setelah ini saya mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, BHRI menyampaikan tingkat hunian hotel di Kota Batu mencapai 90% pada saat libur sekolah 2026.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Asrur.
1: Kawan, tingkat hunian hotel di Kota Batu meningkat selama libur sekolah 2026. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu mencatat okupasi hotel sampai mencapai 90% pada puncak musim liburan, didorong tingginya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi. Menurut PHRI, lonjakan tamu mulai terlihat sejak pekan pertama libur sekolah dan mencapai puncaknya pada minggu kedua. Memasuki pekan terakhir liburan, tingkat hunian mulai menurun dan berada di kisaran 70%. Berikut adalah keterangan dari Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi.
2: Sekolah tahun kemarin, yang barusan ini kemarin, alhamdulillah bersyukur ya, cukup memuaskan bagi kita. Kalau dibandingkan year over year, dibandingkan dengan liburan sekolah tahun 2025 atau tahun lalu, itu sebetulnya hampir seimbang ya, tidak naik atau tidak turun. Jadi hampir seimbang, puncaknya di minggu kedua liburan sekolah, itu bisa tembus 90% tingkat hunian atau okupansi hotel Kota Batu rata. Tapi setelah minggu ketiga kemarin, malam minggu yang ketiga terakhir itu, kita sudah turun lagi 70%-an.
1: PHRI menilai capaian tersebut menunjukkan sektor perhotelan Kota Batu tetap bergerak positif dan relatif sebanding dengan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini juga menjadi indikator bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan masa liburan bersama keluarga. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di website City Guide 911 FM.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan Kementerian PPPA kawal pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Malang. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMPK Kementerian P3A Ciput Eka Purwiyanti menyampaikan, dua anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Malang masih membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Satu anak menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekat dan anak lainnya korban tipu daya ritual pengobatan tradisional. Saat ini, kedua korban sekarang tengah menjalani kehamilan akibat kekerasan seksual yang dialami. Kawan, Jawa Timur jadi provinsi dengan sekolah rakyat terbanyak. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah sekolah rakyat terbanyak, baik yang masih dalam tahap perintisan maupun yang memasuki proses pembangunan permanen. Khofifah menambahkan, keberadaan sekolah rakyat menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Sementara itu, Khofifah mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Kawan, Jepang dan Nvidia resmikan pabrik AI pertama di dunia. Pemerintah Jepang melalui Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengumumkan kerjasama dengan Nvidia dengan pembangunan pabrik AI berskala besar pertama di dunia. Pihak Jepang menyebut pabrik ini akan menjadi pengembang untuk riset dan pengembangan AI dengan menyediakan komputasi bagi universitas, lembaga penelitian, dan juga startup. Lebih lanjut, pabrik ini juga berpotensi membuka lapangan kerja serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang besar. Demikian 911 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore, saya Erika Rosa, masih di program City Report Weekend. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Ini tadi kita baru saja dapat info dari kawan pendengar City Guide ya. Ada Pak Febri tadi menyampaikan ada kecelakaan untuk yang arah ke Malang, itu lajur sebelah kiri sebelumnya flyover Lawang, ada truk yang terguling. Tadi Pak Febri menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk ada voice note-nya. Saya play dulu voice note dari Pak Febri.
1: Selamat sore, City Guide. Ada kecelakaan di arah Malang. Di lajur sebelah kiri ada truk terguling sebelum flyover Lawang. Satu sisi jalur tidak bisa dilewati. Kelihatannya patah as ini.
0: Oke, ada terlihat lagi.
1: Belum ada petugas.
0: Satu sisi jalur tidak bisa dilintasi. Ini apakah posisi truknya itu terguling ke kanan begitu, Pak? Tadi infonya di lajur kiri ya, posisi truknya. Apakah menutup jalur yang dari Lawang arah ke Singosari atau bagaimana tadi posisinya Pak Febri? Karena ini tadi tidak ada dokumentasi ya dari Pak Febri ya. Tapi teman-teman di newsroom ini juga sudah membantu untuk meneruskan ke Kapolsek Lawang, Kompol Lutfi. Kami menunggu respon, semoga segera ada respon dari jajaran Polsek Lawang.

0: kawan, informasi awal tadi kita dapat dari kawan pendengar City Guide ya, yang menyampaikan tadi ada Pak Febri. Ini ada truk yang terguling sebelumnya flyover Lawang arah ke Malang, posisinya ada di lajur kiri. Tadi Pak Febri juga menyampaikan posisi truknya itu menutup separuh jalan, jadi satu akses jalan tertutup. Cuma tadi saya juga menanyakan apakah yang dari Lawang atau yang dari Purwadadi arah ke Lawang itu masih bisa melintas atau tertutup total atau bagaimana? Karena dari Pak Febri tadi tidak ada dokumentasinya ya. Lalu ini tadi teman-teman di newsroom juga sudah meneruskan ke Kapolsek Lawang, tadi disampaikan ke Kapolsek Lawang Kompol Lutfi, tadi sudah diangkat juga ketika kita hubungi. Bagaimana responnya Nurul?
1: Iya Erika, tadi dari Kompol Lutfi ya langsung merespon laporan yang disampaikan dari Sidikir FM, informasi awal dari Pak Febri. Karena masih belum monitor Erika, ini tadi masih dicek dulu di lokasi apakah memang betul masuk areanya wilayah Lawang atau bagaimana. Begitu Erika.
0: Baik, oke, kita masih menunggu update selanjutnya ya dari Kapolsek Lawang, Kompol Lutfi. Tapi hati-hati tentunya, ini terutama untuk yang lagi perjalanan kawan, terutama yang perjalanan dari Purwadadi arah ke Malang atau yang dari Surabaya mengarah ke Malang lewat di jalur arteri. Kalau mau lebih aman tentunya bisa lewat di jalan tol mengantisipasi adanya potensi kepadatan. Kalau untuk informasi lain tadi ada juga Pak Hasan Bisri. Nah, Pak Hasan Bisri tadi kirim informasi lewat video. Saya coba tampilkan di visual radio.
2: Sore, assalamualaikum. Ini kondisi traffic di seputaran Karanglo. Saya arah yang ke Malang. Dua arah terpantau masih ramai lancar, nggak ada kepadatan. Alhamdulillah. Padahal ini hari Minggu, biasanya kan harus balik. Tapi kondisinya masih ramai lancar. Masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan. Hati-hati di jalan Pak. Itu tadi informasinya. Lalu kita dapat informasi dari Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Tadi kita juga meneruskan ya terkait dengan adanya truk yang terguling. Ini dijawab oleh AKP Haryono, kejadian itu kejadian tadi pagi yang belum dievakuasi. Jadi truk yang terguling itu memang sudah kejadiannya sudah sejak tadi pagi dan sampai dengan sore hari ini belum dilakukan evakuasi. Nanti coba untuk detailnya ya kita update juga. Ini posisi truknya sekarang bagaimana? Mungkin ada beberapa dokumentasi yang bisa ditampilkan supaya kita juga bisa ngasih informasi lebih detail untuk Anda kawan, terutama yang mau melintas di sekitaran Lawang. Ada Pak Saifuddin tadi menyampaikan catatan informasi di jam 5 lebih 8 menit.
3: Halo, selamat sore City Guide, selamat sore juga semua pendengar City Guide. Ini saya membenarkan bahwasanya di sebelum flyover Lawang arah Pandaan Malang ini memang benar ada dam truk besar itu muat pasir yang terperosok, bukan guling, terperosok. Jadi kemungkinan tidak kuat menanjak, jadi itu mundur. Lalu dibanting ke kiri, baru yang sebelah kiri itu masuk ke ambles. Jadi rodanya sebelah kiri, ambles, yang sebelah kanan masih di aspal. Jadi untuk jalur yang sebelah kiri itu ketutup kepala sama badannya truk itu. Gitu. Jadi truk ini posisinya masih berdiri, tidak guling, hanya miring saja. Dam truk putih besar. Kepalanya putih tadi.
0: Baik, Pak Saifuddin, untuk kendaraan yang dari Lawang arah Singosari masih bisa melintas ini, Pak ya. Atau bagaimana tadi, Pak Saifuddin? Mungkin boleh ditambahkan juga informasinya, Pak. Ini tentu menjadi catatan juga ya, mungkin ada kawan pendengar City Guide yang sekarang ini perjalanan dari Purwadadi mau mengarah ke Malang, kira-kira masih bisa dilintasi tidak, Pak, jalannya? Yang tertutup tadi disampaikan ya, jadi untuk ban truknya itu yang sebelah kiri terperosok, kalau yang sebelah kanan atau kepala truknya itu masih ada di badan jalan, sebelah kiri. Lajur kanan bagaimana Pak, masih aman dilintasi baik itu untuk roda 2, kemudian roda 4 maupun juga kendaraan muatan, atau bagaimana kondisi lengkapnya Pak Saifuddin? Barangkali Pak Saifuddin masih menyimak siaran kami, boleh Pak bisa ditambahkan untuk informasinya.
4: Info, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, untuk kalian yang lagi dalam perjalanan dan berencana untuk akses di ruas tol, informasi kali ini di ruas tol Pandaan Malang, lalu lintas memang masih cenderung lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya masih landai. Kawan, untuk Anda bisa hindari kendaraan tadi yang kabarnya trouble ya di daerah Lawang, meskipun antrian gak begitu panjang, kalau Anda yang tidak mau terjebak juga di sana bisa ambil di ruas tol saja, masuk di area Gate Purwodadi, nanti bisa keluar di area Gate Lawang. Kemudian selain di Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga kondisi lintas masih cenderung lancar. Tadi kabarnya di daerah Singosari sempat diguyur hujan gerimis, sekarang seperti apa juga infonya? Boleh Anda sampaikan update-nya di 0811 3600 911.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Konbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, soal truk yang terperosok di sebelumnya flyover Lawang arah ke Malang, ini tadi kembali diinfokan oleh Pak Saifuddin ya. Jadi truknya itu bukan terguling, tapi posisinya terperosok. Kalau kata Pak Saifuddin, kemungkinan truknya itu mau menanjak, kemudian tidak kuat menanjak, akhirnya banting setir sebelah kiri. Ban mobil, ban truknya yang sebelah kiri itu posisinya terperosok, kemudian ban yang sebelah kanan itu masih ada di badan jalan beserta dengan kepala truknya. Ini tadi kami juga menanyakan ke Pak Saifuddin, kira-kira untuk jalannya apakah masih bisa dilalui. Kita baru saja dapat update juga dari Kapolsek Lawang, Kompol Lutfi. Ini disampaikan kawan ada beberapa dokumentasi, termasuk ada video dan juga ada foto. Bagaimana kondisi terkini untuk truk yang terperosok sebelumnya flyover Lawang. Nah ini ada video juga ya, ternyata untuk lokasi truk yang terperosok itu masuk wilayahnya Purwodadi. Ada videonya, saya tampilkan di Visual Radio. Nah ini truknya, untuk kepala truknya warna putih, kemudian bak truknya warna biru. Posisinya terperosok ban belakang sebelah kiri ini kalau nggak salah ya. Saya coba ulangi lagi untuk videonya. Lalu lintas di lokasi memang agak tersendat kawan, tapi kalau yang dari Purwodadi arah ke Lawang itu masih bisa melintas, bisa ambil lajur yang paling kanan. Nah ini saya tampilkan di Visual Radio, kondisi truk yang di sebelumnya flyover Lawang, itu posisi ban yang sebelah kiri belakang, posisinya terperosok, kemudian untuk badan truknya sampai dengan kepala truknya itu posisinya agak serong, menutup separuh jalan lajur yang sebelah kiri. Kalau untuk yang dari Purwodadi arah ke Lawang, lajur sebelah kiri itu tidak bisa dilintasi, tertutup oleh badan truk. Sementara itu untuk lajur yang sebelah kanan itu masih bisa dilintasi. Tapi barangkali karena memang ada penyempitan jalan ya, karena hanya satu lajur yang bisa dilintasi. Ini kalau dari video yang dikirimkan oleh Kompol Lutfi, di lokasi terpantau ada sedikit hambatan lalu lintas. Lalu lintasnya agak merambat kawan, karena otomatis pengguna jalan ini juga harus memperlambat kecepatannya. Nah saya putarkan kembali untuk videonya. Ini masih memungkinkan melintas, baik itu kendaraan roda 4, kemudian kendaraan roda 2, maupun juga kendaraan muatan besar, termasuk juga truk, ini masih memungkinkan untuk melintas. Kalau untuk arah sebaliknya, yang dari Lawang arah ke Purwodadi, dari video yang tadi juga disampaikan oleh Kapolsek Lawang, Kompol Lutfi, lalu lintasnya masih terpantau lancar, bahkan kok agak lengang ini ya. Ada foto juga yang disampaikan. Di lokasi itu sudah ada, sepertinya ada teknisi, kemudian ada kepolisian juga yang barangkali juga membantu untuk koordinasi bagaimana penanganan untuk truk yang lagi trouble. Hati-hati saja untuk yang lagi perjalanan, apalagi kalau mungkin nanti volume kendaraan meningkat, nah ini baru ada potensi kepadatan. Kalau mau lebih lancar dan juga lebih aman kawan, barangkali lewat di jalan tol itu bisa dipertimbangkan.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu,

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Duh, mas. Bukannya sampe emang diburiku, tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain, loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf, mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan sore hari ini saya juga masih menemani Anda di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa, kawan, bersama dengan Anda di petang hari ini. Yang lagi perjalanan hati-hati, terutama yang dari Purwodadi arah ke Lawang. Ini sebelumnya flyover Lawang itu masih ada truk yang trouble, ada truk yang terperosok. Jadi ban belakangnya itu masuk ke parit, sementara untuk badan truknya itu ada di lajur sebelah kiri. Jalan masih bisa dilintasi, tapi hanya yang lajur sebelah kanan saja. Sementara itu tadi kalau dari video yang kita terima dari Kapolsek Lawang, Kompol Lutfi, memang kondisi jalan masih bisa dilintasi, tapi agak merambat, kawan. Karena otomatis tentunya pengguna jalan ya, baik itu kendaraan pribadi maupun juga kendaraan angkutan, mereka harus memperlambat kecepatannya. Ada penyempitan lajur di lokasi. Kalau untuk arah sebaliknya yang dari Lawang ke arah Purwodadi, ini kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Informasi tambahan dari Kapolsek Lawang, Kompol Lutfi, kondisi lalu lintas ini masih bisa dilintasi dua arah. Terima kasih Kompol Lutfi untuk update-nya. Lalu ada lagi Pak Agus, tadi juga mengirimkan update informasi di sekitaran Arjosari Karanglo, kawan. Infonya di jam 5:19, kemudian ada video juga yang di-share ke kami. Arjosari arah ke Karanglo, kondisi lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
1: At 1 p.m. or something, like I have the morning free.
2: Okay.
1: So I don't know what I'm doing.
0: Hmm. Nah ini dari Arjosari arah ke Karanglo sampai di depan Adiputro, kemudian mengarah ke traffic light Karanglo. Lalu lintasnya dua lajur masih ramai dan lancar. Kalau dilihat dari videonya, ini arah sebaliknya juga sama, kawan. Yang dari Karanglo, kemudian Graha Kencana, yang mau masuk ke Kota Malang, itu kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Terima kasih banyak Pak Agus untuk update informasinya. Semoga perjalanannya lancar terus, Pak. Ini mau mengarah kemana, Pak Agus? Untuk informasi lain, kawan, Anda yang sekarang ini lagi mobile mungkin juga boleh menambahkan. Kalau di lokasi Anda bagaimana situasi lalu lintasnya? Ini masih lancar atau mungkin sudah menemui ada beberapa titik kepadatan, bahkan mungkin ada potensi kemacetan juga. Di pusat perbelanjaan kira-kira masih aman juga tidak ya? Kalau pusat perbelanjaan biasanya ketika momen weekend seperti hari-hari ini, kalau momen weekend biasanya ini yang potensi ada kepadatan itu terutama di titik-titik parkir ya, baik itu jalur masuk parkir, kemudian untuk jalur keluar dari parkir. Beberapa pusat perbelanjaan mungkin yang di Jalan Veteran, kemudian di Jalan Kawi, bagaimana kondisinya? Mungkin Anda sempat ke pusat perbelanjaan atau mungkin yang baru saja melintas, kawan, boleh bisa juga menambahkan update informasi. Nah, kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang. Atau bisa juga cek di pmb.uniramalang.ac.id. Dan bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat, Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah kebun teh Wonosari. Dan dari kebun teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
8: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek mirameter tok lu.
7: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang liyane.
9: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, kalau beberapa waktu yang lalu ya seringkali kita mengeluhkan terkait dengan PKL liar. Kita menyebutnya PKL liar karena memang berjualannya di tempat yang tidak semestinya. Nah, berbicara soal PKL liar, salah satu yang beberapa waktu lalu kan sempat menjadi keluhan masyarakat itu ada di Jalan Veteran Kota Malang. Nah, ketika memang pernah ada usulan dari kawan pendengar City Guide, harusnya kalau mau menertibkan PKL yang ada di Jalan Veteran itu ada petugas dari Satpol PP yang standby di lokasi. Alhamdulillah sudah terrealisasi selama beberapa waktu. Jadi

0: dari Satpol PP tidak lagi berjaga di lokasi mulai dari tanggal 12 Juli 2026 kemarin. Nah, dari pantauan Reporter City Guide, setelah tanggal 12 Juli kemarin tidak ada Satpol PP yang standby di lokasi, itu ternyata kembali lagi ada PKL yang berjualan di sana. Sore hari ini saya coba pantau dari CCTV Malang Kota. Ini terlihat dari CCTV yang ada di depan gerbang UB, itu memang tidak terlihat terlalu jelas ya. Tapi kelihatannya ada satu PKL, ini entah PKL atau mobil yang terparkir. Mungkin ada yang lagi melintas, boleh menambahkan kawan. Karena CCTV-nya itu ada lumayan jauh sebelumnya gerbang UB, otomatis tidak terlalu terlihat jelas bagaimana kondisi yang ada di setelahnya gerbang UB. Biasanya kan PKL itu banyak berjualan, kalau kita dari perempatan ITN, itu setelahnya gerbang UB sampai dengan sebelumnya Transmart. Kalau dilihat dari CCTV yang ada di sebelahnya Matos, itu di depan parkiran Matos juga ada satu PKL kawan, ada penjual kopi di sana. Tapi kalau yang di depannya UB tidak terlalu terlihat ya. Apakah sore hari ini, petang hari ini, lagi-lagi ada PKL yang berjualan di sana? Ada yang baru melintas mungkin boleh juga menambahkan infonya. Nah kawan, berbicara soal PKL yang ternyata kembali berjualan di Jalan Veteran, kalau mungkin tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya, ini juga direspon langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono. Heru menyampaikan penjagaan di pos yang ada di Jalan Veteran itu memang sudah tidak dijaga personil tetap yang ada di sana, dalam artian personil sudah tidak standby terus di lokasi, melainkan diganti dengan patroli rutin. Namun Heru juga menekankan, ketika memang, tapi tidak diharapkan juga ya, ketika nanti kondisi di lokasi ini kembali ada banyak PKL yang berjualan, kemudian juga kondisinya kembali seperti sebelumnya, nantinya Satpol PP ini akan kembali mengaktifkan posko pengawasan yang ada di Jalan Veteran. Tapi semoga tidak ya. Karena kalau dari Satpol PP sendiri, ini selain pantauan dari Reporter City Guide, Kepala Satpol PP Heru Mulyono juga menyampaikan beberapa kali Satpol PP juga menerima laporan terkait adanya lagi aktivitas PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Veteran. Nah, waktu itu juga dalam talk show bersama dengan Radio City Guide, Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono kawan menyampaikan di Malang ini sebenarnya sudah ada aturan yang jelas. Ada perdanya, kemudian juga ada SE dari Wali Kota, di mana di sana dijelaskan titik mana saja ini yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Ada beberapa titik yang memang sebagian boleh dipakai untuk berjualan, terutama untuk jalan-jalan sirip. Kemudian ada beberapa ruas jalan ini yang memang sama sekali tidak diperbolehkan untuk berjualan, termasuk di Jalan Veteran. Ini sebenarnya menjadi satu area yang tidak boleh dipakai untuk aktivitas berjualan. Selain aktivitas berjualan dari PKL, persoalan parkir liar yang ada di sepanjang Jalan Veteran, update-nya bagaimana? Apakah juga semenjak tidak ada posko pengawasan dari Satpol PP, ini masih clear, masih pada tertib, atau kembali ke settingan semula? Lagi-lagi banyak yang parkir mungkin, atau ada lagi PKL yang berjualan di lokasi? Yang barangkali malam hari ini ada yang barusan mobile di Jalan Veteran atau lagi perjalanan di sana, boleh kawan titip informasi ya. Kalau memang kondisinya kembali ada PKL atau ada parkir liar, barangkali nanti bisa kita bantu juga untuk meneruskan ke jajaran dari Satpol PP Kota Malang.
1: Infotalk, informasi seputar jalan.
2: Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol, kondisi traffic masih cenderung lancar.

baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Dan kalau Anda yang akses area Gate Singosari masih cukup ramai, karena hari ini hari Minggu, arus balik ya, meskipun cenderung ramai, tapi aman, tidak ada antrian yang signifikan untuk di area Gate Singosari. Untuk gate yang lain juga masih cenderung landai saja, exit maupun entry-nya kalau Anda akses seperti di area Gate Lawang maupun juga Gate Pakis. Informasi dari Anda di ruas tol boleh terus bagikan, pantauannya di 0811 3600 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, di Sporapar siapkan strategi karena wisatawan di Kota Malang hanya menginap satu malam. Kepala Disporapar Kota Malang, Bayi Hakim, menyampaikan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang, khususnya mancanegara, masih menjadi pekerjaan rumah karena wisatawan hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 hari di Kota Malang. Menurutnya, kunjungan ini sudah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama tinggal wisatawan sekitar hanya 1 hari. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan kualitas layanan pelaku industri wisata, juga memperbanyak event yang bisa menarik minat wisatawan datang dan tinggal lebih lama, termasuk memperkuat berbagai destinasi wisata ikonik seperti kampung wisata berbasis heritage. Kawan, Khofifah dorong Koperasi Merah Putih jadi penyangga pangan di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok di Jawa Timur. Dirinya menambahkan, nantinya pasokan bahan pangan akan didukung oleh Bulog dan Pertamina Patraniaga supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memastikan koperasi bisa segera beroperasi secara optimal, sekaligus menyiapkan regulasi yang jelas agar distribusi pangan berjalan dengan lancar. Kawan, Presiden Republik Indonesia sebut ketahanan pangan jadi gerakan nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia menyebut, Indonesia memiliki modal untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri, sehingga gerakan nasional swasembada pangan lebih digencarkan. Lebih lanjut, pihaknya berharap pemerintah bisa terus memberikan perubahan nyata, karena banyak masyarakat belum memiliki kehidupan yang layak, meskipun Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Demikian 911 News jam 6 petang, saya Mufti Akmal. Selamat petang.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda kawan di program City Report Weekend. Dan tentunya kalau kita pantau terlebih dahulu arus lalu lintas sendiri di kawasan Tlogomas ini juga masih terpantau ramai lancar kawan ya. Bagi Anda yang melintasi bagi Anda yang sedang melintas area Malang Raya, bagaimana pantauannya kondisi lalu lintas di petang hari ini juga bisa Anda infokan kepada kami kawan di 0811 3600 911. Baik kawan, untuk suhu cuaca sendiri di area Tlogomas juga masih di 25 derajat kawan ya. Nah ini bagaimana pantauan suhu cuaca di kawasan Anda, kira-kira berapa derajat juga bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Nah, ini dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Malang sendiri juga meregaskan ya bahwa pedagang kaki lima ataupun PKL tentunya juga dilarang berjualan di kawasan Alun-Alun Merdeka. Nah, selain di Jalan Veteran dan juga Kayu Tangan, Alun-Alun Merdeka ini juga salah satunya. Ini sementara itu pengaturan PKL yang berjualan di sisi jalan sekitar Alun-Alun ini juga masih menunggu keputusan Forum Lalu Lintas di Kota Malang, kawan. Ini Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, juga mengatakan hal itu saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. Heru juga menambahkan kawannya, kawasan Alun-Alun Merdeka itu tentunya juga dibagi menjadi dua zona, yakni di area dalam taman dan juga area sepanjang jalan yang mengelilingi alun-alun. Dan ini menurutnya kawan, PKL yang masuk ke area taman itu biasanya berjualan secara sembunyi-sembunyi ini ya, untuk menghindari pengawasan petugas. Namun sebetulnya juga sudah ada personil yang menjaga di kawasan Alun-Alun Merdeka Malang tersebut. Nah, sementara itu kawan, untuk aktivitas PKL sendiri di sepanjang jalan sekitar Alun-Alun Merdeka, Heru juga mengatakan ini ya, pemerintah masih menunggu hasil pembahasan Forum Lalu Lintas sebelum menentukan kebijakan lanjutan. Namun saat ini para PKL juga sudah berjualan di sisi selatan meski belum permanen kawan. Nah, selain itu, Heru juga menjelaskan bahwa Satpol PP yang berjaga itu ada dua personil yang bertugas di kawasan Alun-Alun Merdeka. Nah, selain melakukan pengawasan terhadap PKL kawan, petugas juga kerap menangani berbagai persoalan lain ya di ruang publik, seperti membantu anak yang terpisah dari orang tuanya apabila ditemukan beberapa pelanggaran yang membutuhkan peran lebih besar. Satpol PP juga akan mengerahkan personil tambahan kawan. Selain itu, petugas juga sering apabila ditemukan pelanggaran ini ya, tentunya Heru menegaskan pola pengawasan di Alun-Alun Merdeka dilakukan secara bertahap sesuai kondisi di lapangan. Nah, ini sebagaimana pertipan yang sebelumnya juga dilakukan ya di sejumlah titik-titik lain, seperti itu tadi yang saya bilang ya, kawasan Jalan Veteran dan juga berada di Jalan Surabaya kawan. Nah, ini juga ada beberapa komentar juga salah satu dari pengunjung kawan, yaitu dari Novita Megasari. Nah, ini pengunjung yang ditemui setelah membeli makanan PKL itu berpendapat, katanya sih ya, keberadaan pedagang saat ini yang sangat dibutuhkan itu menurutnya orang yang berjualan di tempat wisata yang selalu dicari oleh wisatawan. Nah, bagi Novita sendiri kawan, untuk penataan PKL tentunya juga diperlukan dengan tujuan agar tertib dan bersih. Novita juga mengomentari nih ya, tentang PKL yang masuk ke Alun-Alun Merdeka Malang, yang hal itu seharusnya itu tidak terjadi kawan. Pedagang yang berjualan di dalam Alun-Alun Merdeka sendiri juga berpotensi meningkatkan jumlah sampah, ditambah lagi banyak warga yang membuang sampah itu sembarangan. Nah, jika pedagang langsung menjual di dalam Alun-Alun tersebut kawan, maka juga sampah bakalan tercecer kemana-mana. Nah, sebagai pengunjung, Novita juga menilai bahwa keberadaan Alun-Alun Merdeka Kota Malang ini adalah cerminan sosial masyarakat kota. Nah, maka dari itu kawan, kita juga membutuhkan penataan yang enak dilihat ya, sebagai kedisiplinan warga Kota Malang juga. Semoga saja seperti Satpol PP tetap melakukan penjagaan seperti di Jalan Veteran ya, tapi mudah-mudahan lagi yang di Jalan Veteran itu Satpol PP tetap berjaga lagi kawan ya, karena mengingat PKL-PKL ini juga masih membandel di kawasan Kota Malang sendiri. Bagaimana kawan untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Ini bisa Anda kabarkan juga melalui WhatsApp kami ya, di 0811-3600-911. Kita akan move dulu ke newsroom kawan untuk memantau arus lalu lintas di ruas jalan tol.
1: In Jantung, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini informasi juga untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan yang mengarah ke Waru Utama, kondisi trafik masih cenderung landai. Dari Waru Utama, Anda mengarah ke area Juanda atau barangkali mengarah ke area Mojokerto, Krian Kertosono, sejauh ini kondisi trafik lancar saja. Informasi dari Anda di ruas tol bisa terus bagikan di WhatsApp 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9 11 FM Garden for Your Life, lagu dari Hi-Fi nih ya. Sama-sama tahu yang sudah membawa kita di jam 18 lebih 30 menit kawan ya. Tentunya untuk menemani perjalanan petang hari Anda. Dan tentunya kawan, bagi Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi, nah tapi terasa belum nyaman kawan, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih kawan harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Desain and build-nya juga dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta dukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang kawan di 0878-6278-8880 atau juga bisa kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Nah, kawan, ini menjelang final Piala Dunia 2026. Ternyata dukungan buat timnas Argentina datang dari berbagai penjuru dunia, kawan. Termasuk dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Nah, ini Netanyahu menyatakan secara terbuka kalau dirinya itu akan mendukung Argentina saat menghadapi Spanyol di partai final, kawan. Pernyataan itu juga disampaikan setelah Duta Besar Argentina untuk Israel menyerahkan jersey timnas Argentina sebagai simbol persahabatan kedua negara. Netanyahu bahkan mengatakan, saya mendukung Argentina. Nah, ia juga menyebut, kawan ya, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Argentina, yaitu Javier Milei. Seperti yang kita tahu, Milei juga memang dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia yang cukup vokal ya, menunjukkan dukungannya kepada Israel. Nah, di lapangan Argentina juga datang dengan misi mempertahankan gelar juara dunia. Laga ini juga disebut-sebut bisa menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia, kawan. Sementara itu, Spanyol juga bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka tampil konsisten sepanjang turnamen dan bahkan dijagokan oleh jumlah prediksi statik untuk keluar sebagai juara. Pertandingan final ini dipastikan bakal menarik perhatian dunia, kawan ya. Lebih dari 80 ribu penonton diperkirakan memadati Stadion New York, New Jersey ini ya, di East Rutherford, Amerika Serikat. Sementara jutaan pasang mata lainnya juga akan menyaksikan dari berbagai negara. Nah, kira-kira kawan, kalau menurut Anda ini siapa sih yang bakal mengangkat trofi Piala Dunia 2026 ini? Ini juga bisa Anda sampaikan, gimana Anda kira-kira ngedrop siapa nih kira-kira ya. Bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Wisdom.
1: Eh, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba di situ ada kantinnya. Yang ngisi kacang goreng sama rempah ya itu ibu. Yang kalau pagi apa namanya ke pasar beli kacang sak kilo, mulai dari kacang sak kilo, Mas. Sore nanti saya yang meleceti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak, sore ngel dipleceti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu ingai bumbu bawang itu, karbu yahikun. Goreng karo ibu, bengi direbani plastik. Gai lilin karo geraji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis loh sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder. Bahwa bapak, bahwa ibu, itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jadi gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumber Sari, sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumber Sari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi aku salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengi dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mulak aku sampai sekarang, Mas, aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah ngalami. Dodol gula, tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas Gula. Jatah tak tuku. So, warung. Malah aku loh, jatah warung-warung itu satu hari dua kilo. Bukan saya bayar disini, bayarnya sesok. Tak drop, rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh juga duit. Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nang warung ini, ngekai gula karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumber Sari ngandak tukang mereka nih. Warung pinggir jalan ini guluan yang agak. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu tahan bantingan lagi. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'duh. Innaluha la yuqaziru ma biqaumin hatta yukaziru mabi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang dua periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: Renegade FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan untuk Anda kawan, selamat menaikkan ibadah sholat isya kawan. Nah, tentunya belakangan ini untuk istilah sonhor kawan juga semakin sering terdengar ya, terutama di berbagai daerah di Jawa Timur sendiri yang biasanya hadir dalam acara hajatan, pawai, karnaval hingga perayaan bersih desa. Dan ciri khasnya pun juga ada sendiri, yaitu dentuman bas yang sangat kuat sekali ya, bahkan bisa terasa sampai ke dada dan juga membuat sekitar itu ikut bergetar seperti kaca rumah gitu ya. Nah, itu saja menurut sumber lain kawan ya, sound horror juga mulai populer setelah masa pandemi COVID-19. Ini berdasarkan Ketua Paguyuban Sound Malang itu Bersatu, David Steva, ini yang menyebut bahwa fenomena ini berasal dari wilayah Malang Selatan yang sebelum kemudian itu menyebar ke berbagai daerah lainnya. Istilah horek sendiri juga berasal dari bahasa Jawa yang berarti berguncang ataupun bergetar kawan, sesuai dengan sensasi yang ditimbulkan oleh suara bass yang sangat begitu besar. Nah, kalau Anda mungkin juga pernah melihat iring-iringan karnaval dengan truk-truk yang membawa tumpukan speaker itu ya, tentunya pastinya dilengkapi dengan lampu warna-warni. Ya, itulah salah satu bentuk sound horror ya. Selain ukurannya yang besar kawan, volume suaranya pun juga sangat begitu keras dan juga bisa terdengar hingga jarak juga yang cukup jauh. Di satu sisi, banyak masyarakat yang menganggap itu sound horror sebagai hiburan rakyat yang mampu memeriahkan suasana acara. Namun di sisi lain kawan, keberadaannya juga memunculkan berbagai pro dan juga kontra. Nah, menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur juga bahkan telah menerbitkan fatwa nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa sound horror itu dapat menjadi haram apabila menimbulkan gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas atau juga keresahan di tengah masyarakat kawannya. Status tersebut juga semakin tegas jika dalam pelaksananya itu disertai aktivitas yang dianggap melanggar norma agama. Nah, sementara itu untuk Polda Jawa Timur juga menghimbau masyarakat ini untuk menghentikan aktivitas sound horror yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Meski hingga saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus melarang sound horror kawan ya, himbauan tersebut juga diberikan sebagai langkah pencegahan demi menjaga agar kita tetap aman ya, keamanan dan juga kenyamanan bersama. Dari sisi kesehatan pun, para ahli mengingatkan bahwa paparan suara dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama juga bisa berdampak pada tubuh. Sedangkan suara di atas 85 desibel pastinya juga berisiko menyebabkan gangguan pendengaran, memicu stres, mengganggu kualitas tidur, hingga meningkatkan tekanan darah. Belum lagi dampak lingkungan berupa polusi suara yang juga

0: masyarakat untuk berekspresi dan juga merayakan budaya dengan hak masyarakat lain untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan kesehatan lingkungan yang tetap terjaga. Nah, mungkin kalau kawan-kawan ada pendapat lain bahwa sonering ini lebih banyak membawa hiburan atau justru malah menimbulkan beberapa problematik-problematik lain, kawan. Ini juga bisa Anda sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Baik, kawan, kita akan move ke... akan bergabung bersama reportase Asur, kawan, dengan membawakan kabar Pemkot Batu gelar nobar gratis final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina dini hari ini.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu menggelar nonton bareng atau nobar gratis laga final Piala Dunia 2025 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Geraha Pancasila Kota Among Tani mulai Senin dini hari pukul 1 hingga pertandingan berakhir. Nobar digelar sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan pemerintah Kota Batu yang memfasilitasi penayangan pertandingan-pertandingan tertentu selama Piala Dunia 2026. Penyelenggaraan juga telah dilengkapi lisensi resmi sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan bersama secara gratis. Berikut adalah keterangan dari Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.
3: Datang di Wali Kota Among Tani, Geraha Pancasila. Tapi nggak tiap hari ya, mungkin di event-event tertentu lah.
4: Final-final. Ya.
2: Selain menjadi hiburan, kegiatan ini diharapkan mempererat kebersamaan warga dan menghidupkan suasana di kawasan Balai Kota Among Tani. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.

apel terbesar di Jawa Timur. Didukung dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dan juga udara sejuk khas dataran tinggi, kawasan ini jadi lingkungan ideal untuk menghasilkan apel berkualitas. Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kunjungan wisata Gunung Bromo didominasi lewat Malang. Kasih Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Hendra menyampaikan, kunjungan wisata pada laporan harian terakhir memang didominasi melalui pintu masuk Malang. Kata Hendra, ketersediaan fasilitas pendukung seperti hotel, penginapan beserta destinasi wisata lain di sekitar daerah transit cukup lengkap di Malang, sehingga menjadi daya tarik untuk wisatawan. Sedangkan pelaku usaha menilai pintu masuk Probolinggo tetap memiliki keunggulan dari sisi akses jalan dan efisiensi biaya perjalanan. Kata salah satu wisatawan asal Tuban, dia mengaku sengaja memilih jalur tumpang Kabupaten Malang bukan karena akses jalur, tapi karena fasilitas di Malang dinilai lebih lengkap dan beragam. Kawan DPRD Jatim minta BPBD perkuat mitigasi dan distribusi air bersih. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Zainie, meminta BPBD Jawa Timur untuk meningkatkan upaya mitigasi dan deteksi dini selama musim kemarau. Dia menambahkan, yang perlu diwaspadai bukan hanya kekeringan saja, namun juga potensi kebakaran hutan, lahan, hingga kebakaran di kawasan permukiman akibat cuaca yang semakin panas. Dirinya juga meminta BPBD untuk memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat, terutama di wilayah yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Kawan Amerika Serikat dan Israel tolak resolusi PBB yang mendapat dukungan hampir seluruh negara. Amerika Serikat dan Israel menjadi dua negara yang menolak deklarasi politik mengenai pembangunan perkotaan, padahal deklarasi tersebut mendapat dukungan dari semua negara secara universal. Perwakilan Amerika Serikat menolak karena deklarasi tersebut menyerukan penyediaan pendanaan yang konsensional dan tidak menciptakan utang. Lebih lanjut, kedua negara tersebut menolak karena deklarasi tersebut memiliki rujukan yang sangat luas dan keliru mengenai perubahan iklim di dalam dokumen deklarasi. Demikian 911 News jam 7 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: 911 Hot News.

Serigen 9 FM, Guardian for your life. Kawan, di jam 7 malam saya Nur Fitriani bersama Anda. Di jam 7 kali ini ya, informasi juga barangkali kalau dari Anda yang mau mengarah ke area sekitaran Purwodadi atau yang dari arah Purwodadi mau mengarah ke dalam kota Malang, nanti boleh Anda update kawan bagaimana untuk kondisi trafiknya. Karena di sore ini tadi kita dapat kabar dari petugas wilayah Lawang, karena sebelumnya ada pendengar Sedikit FM yang memberikan informasi untuk arah masuk ke dalam kota Malang lewat di Lawang tadi, sebelum di flyover Lawang itu ada kendaraan berupa truk ya, yang untuk muatannya itu doyong atau bisa dibilang juga mengalami patah as, jadi akhirnya itu agak miring yang belakang. Posisinya memang di lajur sebelah kiri. Jadi kalau untuk arah masuk dalam kota Malang, semua kendaraan tadi diarahkan buat ambil lajur sebelah kanan, karena di sebelah kiri ada kendaraan yang trouble. Dan itu kita dapat informasinya sore ya. Kemudian pas kita konfirmasi ke pihak Polsek area Lawang, tadi informasi kita terima dari Kapolsek Lawang ada Kompol Lutfi. Kemudian tadi juga selain dari Kompol Lutfi di wilayah Lawang, kita juga terima informasi dari Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, itu kabarnya untuk kendaraan sudah trouble sejak pagi tadi kawan, dan memang masih belum berhasil dilakukan evakuasi sampai di jam 5 sore. Tadi terakhir kita sempat komunikasi jam 5 lewat 12 menit ya, kabarnya masih belum berhasil dievakuasi. Sekarang seperti apa kawan, sudah masuk di jam 7 malam kalau Anda mengarah ke dalam kota Malang ya, dari area Surabaya atau dari Purwodadi nih, lewat di arteri daerah Lawang, nanti boleh untuk Anda share. Sebenarnya itu masih masuk daerah Purwodadi ya, belum masuk area Lawang. Cuman ini tadi juga karena ada laporan dari pendengar Sedikit FM dan areanya di perbatasan, tadi sempat kita sampaikan ke pihak Polsek Lawang, dan posisinya memang ada di lajur sebelah kiri. Jadi kalau untuk pengendara yang mengarah ke Malang bisa ambil lajur sebelah kanan. Ini tadi informasi yang kita dapat juga berupa dokumentasi ya, video kalau di jam 5 sore tadi itu memang mengakibatkan kondisi trafik padat ya di sana. Cuman kalau untuk sekarang masuk di jam 7 malam biasanya volume kendaraan sudah mulai turun. Nah, kalaupun masih ada kendaraan yang trouble di lokasi, boleh untuk Anda share, termasuk nanti coba kita konfirmasi kembali apakah sudah selesai nih untuk penanganan. Untuk yang lainnya juga, update cuaca barangkali, suhu di malam hari ini seperti apa, apakah cukup dingin atau masih cukup hangat juga, Anda boleh share. Tadi ada Bu Husnul yang memberikan kabar daerah Wajak malam hari ini suhu ada di angka 22 derajat Celcius. Cukup aman Bu Husnul ya, nggak begitu dingin kalau di angka 22. Untuk yang di Kota Batu, di wilayah lainnya juga seperti apa kawan update-nya? Suhunya di Kota Batu apakah cukup dingin? Anda bisa berbagi infonya di 0811-3600-911. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Pickup Update. Hujan 10 gol di Miami, hat-trick Bukayo Saka bawa Inggris bungkam Prancis 6-4 dan kunci peringkat ketiga Piala Dunia. Laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 menyajikan tontonan yang luar biasa fenomenal, di mana tim nasional Inggris sukses mengamankan medali perunggu setelah menumbangkan Prancis dalam drama 10 gol yang sangat menegangkan. Paruh pertama, pertandingan sepenuhnya menjadi panggung pembantaian bagi skuad Les Blues Prancis, di mana Inggris langsung mengamuk dan memberondong 4 gol tanpa balas ke gawang Mike Maignan. Pesta gol tiga singa dibuka oleh tembakan keras Declan Rice di menit ketiga, disusul sundulan mematikan Ezri Konsa di menit ke-18 dan disempurnakan oleh 2 gol tambahan dari Bukayo Saka yang mengunci skor mutlak 4-0 hingga turun minum. Tertinggal jauh, pelatih Didier Deschamps merespon dengan 4 pergantian pemain sekaligus yang terbukti mengubah total arus permainan di babak kedua. Prancis bangkit secara luar biasa dan sukses mencetak 3 gol balasan lewat 2 gol sang kapten Kylian Mbappe dan 1 sontekan terarah Bradley Barcola yang membuat skor berubah kritis menjadi 4-3 dan memicu kepanikan di barisan pertahanan Inggris. Di tengah tekanan hebat, mentalitas Inggris kembali teruji di 10 menit akhir pertandingan, di mana eksekusi penalti dingin Bukayo Saka sukses melengkapi torehan hat-trick pribadinya sekaligus menjauhkan keunggulan menjadi 5-3. Drama belum berakhir setelah Ousmane Dembele sempat memperkecil ketertinggalan di masa injury time, namun aksi impresif Jude Bellingham lewat skema serangan balik cepat sukses mengunci kemenangan bersejarah Inggris dengan skor akhir 6-4. Kemenangan impresif ini memastikan Inggris pulang dengan kepala tegak sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik mereka sejak menjuarai Piala Dunia edisi 1966 silam. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candidescentre_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigen 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, saya untuk kondisi traffic, barangkali kalau anda yang juga masih dalam perjalanan, beberapa titik kiri kelihatannya juga masih cenderung lancar saja. Mengingat hari ini hari Minggu, cuman kalau dari informasi pendengar Serigen FM, kemudian juga melihat dari aplikasi pemantau traffic ya yang kita amati, sejak di siang hari tadi, kawan, ada pemandangan yang cukup berbeda. Biasanya itu kan hari Minggu volume kendaraan luar biasa ya, yang mengarah ke area utara, entah itu Surabaya dan sekitarnya. Biasanya mengakibatkan kondisi traffic start dari wilayah kota Batu, Karangploso, itu kondisinya cenderung padat. Cuman hari ini tadi lumayan berbeda ya, karena tidak ada antrian yang signifikan yang area sekitaran Raya Pendem, kemudian daerah Arhanud. Itu tadi kondisi lantas kalau informasi dari beberapa pendengar Sedikir FM, termasuk juga dari pemantauan kami ya melalui aplikasi pemantau traffic, itu masih cenderung normal. Bahkan biasanya itu kan kalau hari Minggu ya, di jam-jam tertentu antrian itu bakal ditemui mulai dari rest area Karangploso, kemudian di area Polsek Karangploso itu kawan ya, daerah Ngijo sampai di perempatan Kepoharjo. Cuman hari ini tadi memang sempat padat ya, seperti di daerah Simpang Kepoharjo, tapi sekali lagi antriannya tidak begitu panjang dan berbeda dengan momen akhir pekan biasanya. Nah, ini apakah juga masyarakat sudah memilih waktunya untuk di rumah ya, barangkali istirahat dulu untuk nanti malam atau dini hari nanti ya, lebih tepatnya untuk bisa menyaksikan final Piala Dunia, atau juga barangkali memang sudah puas dengan liburan panjang, karena satu pekan yang lalu ya itu kan juga libur panjang anak sekolah. Jadi kalau diamati memang hari Minggu kali ini volume kendaraan tidak begitu tinggi yang area Kota Batu menuju ke Malang, atau biasanya disebut arus balik ya, termasuk dari tempat wisata yang cukup baru di wilayah Kota Batu. Tadi kalau kita amati juga daerah sekitaran Tulungrejo mengarah ke area Bukit Berbunga, nah itu kan biasanya cukup padat ya untuk crossing ke daerah pertigaan Bendo atau Pandanrejo, tapi tadi itu masih cenderung lancar saja, bahkan di traffic hour sekitar jam 4 jam 5 sore, dan sampai sekarang pun juga kondisi lantas masih lancar ya. Apalagi kalau malam juga volume kendaraan sudah mulai turun nih kalau di jam 7 malam. Tadi itu terpantau informasi dari pendengar, antrian kendaraan sempat cukup panjang itu yang di daerah Jalan Perusahaan Raya. Mulai dari ITN Kampus 2 ya, tadi itu sempat ngantri sampai di rel kereta api di daerah Bentul itu. Tapi kalau untuk di jam 7 malam kali ini kondisi traffic sekali lagi sudah mulai turun, volume kendaraan sudah nggak begitu panjang antriannya. Tapi memang menjelang di rel kereta api Bentul ini masih cukup padat ya, antrian kendaraan nanti bakal Anda temui sejak di simpang Karanglo Indah. Setelah di simpang Karanglo Indah, yaitu kondisinya cukup ngantri yang mengarah ke rel kereta api Bentul. Lepas dari itu juga sudah lancar ya sampai di area perempatan Karanglo. Jadi seperti itu kawan, mungkin juga pemandangan yang sama Anda temui di sore hari tadi. Volume kendaraan bisa dibilang juga cukup normal, tidak seperti momen akhir pekan biasanya ya. Dan barangkali kalau Anda malam hari ini juga masih dalam perjalanan, seperti apa juga untuk kondisi traffic, boleh untuk Anda share. Termasuk saya mau cek dulu untuk di malam hari ini, Anda yang juga lagi dalam perjalanan barangkali mengarah ke area Kabupaten Malang sisi selatan. Kalau saya cek dari aplikasi pemantau traffic yang mulai dari E. Supriyadi ya, mengarah ke area daerah Kebonagung, itu masih lancar. Dari Kebonagung mengarah ke Genengan sampai di daerah Pakisaji, Raya Pepen, dan juga lanjut di daerah Mojosari depan kampus Unira juga kondisi lintas sejauh ini masih cenderung lancar. Untuk di malam hari ini kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau Anda bisa cek di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: Info, informasi seputar jantung.
6: Oke, selamat malam kawan. Kita kembali update situasi arus lalu lintas di seputar jalan tol ya. Bagi Anda yang melakukan perjalanan ke tol Malang Pandaan di malam hari ini, kalau kami pantau kawan, terpantau ramai lancar juga. Nah, bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Lalu bagi Anda yang mau meneruskan ke tol Pasuruan Probolinggo, untuk pantauan arus lalu lintasnya juga masih terpantau sangat lancar kawan. Bagi Anda yang sudah kembali, bagi Anda yang sedang melintas di ruas jalan tol, bisa juga Anda update situasinya di sana kawan ya, ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
5: Info, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain 101 FM guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, tadi kita sempat terima kabar ya, ada informasi soal kegiatan karnaval. Nah, untuk hari ini, kegiatan karnaval yang juga kita tahu ya, sejak kemarin itu di daerah Jedong. Bahkan di daerah Jedong itu kemarin malam sudah ada kegiatan sonhorek gitu. Cuman baru saja kita dapat informasi juga nih dari pendengar Sedigar FM, ada Pak Dian. Selamat malam Pak Dian, baru saja di update ternyata hari ini juga ada bersih desa di daerah Wonokerso. Itu berarti pawai Pak ya. Tadi informasi awal sekitar jam 7 lewat 27 menit disampaikan ada pengalihan lalin di daerah Wonokerso pakai saji karena ada bersih desa, dan itu baru akan diberangkatkan malam ini kawan, baru akan diberangkatkan. Dan ini tadi disampaikan oleh Pak Dian, mohon maaf ya gak ada dokumentasinya. Kemudian juga tadi sempat kita tanyakan rute, kemudian barangkali ada jalur alternatif gitu ya. Karena kalau saya cek Wonokerso ini termasuk jalan besar gitu ya. Nah itu juga jalur alternatifnya lewat di mana. Tadi kalau informasi dari Pak Dian, untuk lalin arah ke Malang yang ke Kepanjen itu tadi dialihkan lewat di Karangduren. Itu, jadi kalau dari Anda barangkali dari area sekitaran Gadang ya, mengarah ke selatan, nanti itu Anda akan diarahkan ke kanan masuk ke wilayah Karangduren. Itu untuk informasi yang kita terima, diarahkan ke Karangduren. Kemudian untuk rutenya lewat di mana, sepanjang jalan Segenggeng tadi untuk informasinya. Jadi untuk rute alternatif lebih diarahkan lewat di utama pakai saji. Ada petugas juga tadi yang berjaga, informasi dari Pak Dian. Oke, baik, terima kasih Pak Dian ya untuk informasinya. Itu untuk kabar di malam hari ini. Jadi untuk kegiatan karnaval bukan hanya di Jedong saja ya. Ternyata untuk malam hari ini baru saja kabarnya ada bersih desa juga di daerah Wonokerso, daerah pakai saji. Untuk di lokasi barangkali ada info ya, kira-kira berapa nih untuk kontingennya, kemudian nanti selesai jam berapa, kemudian juga karnavalnya bentuknya seperti apa ya, apakah sonhorek gitu atau gimana. Nanti boleh di ada juga kawan, barangkali kalau Anda tadi sempat papasan, sempat ketemu ya dengan rombongan karnaval, Anda boleh share juga di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Termasuk juga informasi soal suhu ya, malam hari ini di wilayah Anda kategorinya yang cukup dingin kah atau yang masih normal, nanti boleh untuk Anda share. Kalau tadi informasi yang kita dapat ada dari Ibu Husnul ya, sempat berbagi informasi juga kondisi suhu di wilayahnya ada di angka 22 derajat Celcius, lebih dingin dibandingkan Trogomas. Karena untuk Trogomas sekarang ini suhu ada di angka 24 derajat Celcius. Itu kawan untuk infonya. Termasuk juga yang barangkali mau mobile mengarah ke Kota Batu, coba saya cek dulu. Kita update soal traffic juga ya. Yang mau mengarah ke area Kota Batu, sejauh ini kondisi lalu lintas masih landai lancar lewat di jalur utama dari area Sengkaling barangkali, kemudian mengarah ke Simpang Pendem, area Jalan Mojorejo sampai ke IR Soekarno Patimura, sejauh ini kondisi traffic masih cenderung lancar. Kawan untuk malam ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2, Vigunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Parama Panderman Hill di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan juga kawan, selain untuk yang mengarah ke Kota Batu, coba kita cek juga ya, barangkali kalau dari Anda malam hari ini juga lokasinya lagi di area tengah kota Malang, nanti berencana untuk mengarah ke area sekitaran Soekarno-Hatta ya. Ini kondisi trafik masih lancar saja, dari Jembatan Suhat menuju ke Bundaran Patung Pesawat itu masih landai, begitu pula untuk arah sebaliknya juga masih lancar. Ada sedikit antrian kendaraan mengarah ke Jembatan Suhatnya, tapi masih cukup normal ya kelihatannya untuk di lokasi, antrian hanya di menjelang TL. Apalagi kalau yang di depannya RSUB, kondisi traffic juga masih cenderung landai lancar. Untuk malam hari ini, traffic report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id. Saya ulangi kawan ya, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-369962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guides Inside.
2: Kasus dugaan getok parkir kembali mencuat di Kota Batu. Meski langsung ditindak oleh petugas dari Dinas Perhubungan, kejadian serupa yang berulang memunculkan pertanyaan. Apakah persoalannya hanya ulah oknum atau ada celah dalam sistem pengawasan yang perlu dibenahi? Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soaidi, laporan terakhir yang diterima terjadi di Jalan Berantas. Oknum juru parkir diketahui menarik tarif di luar ketentuan dan langsung diberikan pembinaan serta surat peringatan.
3: Terkait dengan pelanggaran jukir, ini memang kita akui satu dua kali kesempatan

0: secara berkala untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada jubir kami di tepi jalan umum agar dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas perparkirannya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam hal ini di Kota Batu, yaitu sesuai dengan perda dan perwali terkait dengan perparkiran di tepi jalan umum. Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jukir yang ada di database kami kurang lebih ada 125 titik parkir se-Kota Batu. Titik parkirnya 125 titik. Untuk jumlah jukirnya ada 380 orang. 380 orang tersebut terdiri dari koordinator dan anggota koordinator, yaitu jukir itu tersendiri. Kalau kami dari bidang perparkiran ada kurang lebih 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah jukir yang ada, memang personil dan SDM kami secara jumlah masih kurang, akan tetapi kita menerapkan pola dan skema yang terbagi menjadi beberapa shift pengawasan. Jadi ada rolling petugas yang akan mengawasi sesuai dengan titik yang ditunjuk atau di SPT-kan, ini berkala sesuai dengan hari dan tanggalnya.
1: Di sisi lain, pengawasan parkir memang bukan pekerjaan mudah. Dengan ratusan juru parkir yang tersebar di berbagai titik, Disub mengakui pengawasan terus dilakukan secara bergantian dan ke depan akan diperkuat, termasuk rencana pemasangan CCTV di titik lokasi-lokasi yang dinilai rawan pelanggaran. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Suaidi, juga kembali menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir akan terus dimasifkan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.
0: Terkait dengan CCTV ini kan sudah mempunyai CCTV yang menghitung arus lalu lintas jumlah kendaraan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami usulkan pengadaan CCTV khusus pengawasan parkir. Jadi ini masih dalam proses tahapan perencanaan. Seandainya nanti dari sisi anggaran dapat mendapatkan dukungan, kami sangat berharap adanya pemasangan CCTV pada titik-titik parkir potensial dan berpotensi adanya risiko pelanggaran. Tidak semua titik akan kita pasang CCTV, akan tetapi sisi titik-titik parkir yang mempunyai potensi pendapatan tinggi serta kecenderungan adanya risiko pelanggaran akan kita usulkan untuk dipasang CCTV pengawasan parkir. Titik parkir potensial pelanggaran, jadi perlu kami sampaikan, potensi pendapatan parkir yang tinggi otomatis banyak dikunjungi pengguna jasa parkir. Pada saat pengguna jasa parkir volumenya tinggi, otomatis akan semakin membuka ruang adanya risiko pelanggaran. Adapun beberapa titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran aktivitas perparkiran ini tentunya di ruas jalan utama, jalan protokol, antara lain yaitu jalan Panglima Sudirman, jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, jalan Diponegoro, dan ada di jalan Agus Salim. Kurang lebih sebanyak itu yang berpotensi pelanggaran, dan rencana kita usulkan untuk pemasangan CCTV adalah titik-titik parkir di pusat Kota Batu.
1: Persoalan ini tidak hanya berdampak pada pengguna parkir, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra Kota Batu sebagai destinasi wisata. Pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh objek wisata, tetapi juga pelayanan yang mereka terima sejak tiba di kota tujuan. Menurut Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, dugaan getok parkir yang terus berulang bisa menurunkan kepuasan hingga loyalitas wisatawan.
2: Kita akan lebih percaya dan nyaman ya untuk berwisata itu kalau memang ada solusi atau implementasi seperti tadi disampaikan perda ya. Perda itu merupakan fondasi penting, tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh ada tidaknya regulasi gitu ya, tetapi dari implementasi, pengawasan dan kepatuhan para pihak. Nah, ini regulasi ini harus dipahami. Jadi bukan hanya ada regulasi, tapi regulasi itu harus dipahami oleh semua pihak. Juru parkirnya juga harus tahu, pengelolanya tahu. Kemudian setuju tadi penegakan aturan, ya harus konsisten. Dalam arti ya kalau dia melanggar, ya harus ada aturan. Substansi aturannya juga harus jelas. Jadi Kemudian mungkin juga harus ada Monef itu perlu evaluasi berkala, misalnya apakah tarif parkirnya masih relevan. Jadi mungkin ini juga perlu dievaluasi, apakah tarif parkirnya masih relevan. Kemudian jumlah juru parkirnya tadi apakah sudah proporsional Pak di seluruh titik tadi, misalnya di 125 titik ngaten nih tadi ya. Ya ada inovasi, ada CCTV gitu. Kemudian mungkin merujuk pada daerah-daerah yang lain Pak Cilman, ya bisa digitalisasi pembayaran Pak, ya sekarang kan sudah sistem digital. Kemudian papan tarif itu kalau bisa di mudah dilihat oleh wisatawan, jadi tarif parkirnya berapa, sehingga kita akhirnya tahu oke, berarti saya harus membayar sekian gitu. Karena sudah resmi di situ ada papan tarif yang terlihat ya, yang terlihat, jadi jangan di belakangnya pohon atau apa gitu. Jadi papan tarif itu ya dibikin siaran itu terlihat gitu. Oke, berarti bayar misalnya 1 jam pertama, 1 jam kedua, atau seterusnya mungkin seperti itu.
1: Membangun kepercayaan wisatawan tidak cukup hanya dengan menghadirkan destinasi yang menarik. Penegakan aturan, pengawasan yang konsisten, serta pelayanan yang jujur juga menjadi bagian penting dalam menjaga citra Kota Batu sebagai kota wisata yang nyaman.

0: for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Serigain lain warna FM, guidance for your life. Kawan, ini tadi juga ada tambahan informasi ya dari Pak Dian yang sebelumnya mengabarkan ini tadi di daerah sekitar Pakisaji itu juga ada kegiatan bersih desa. Nah, informasinya tadi ada pengalihan arus lalin di daerah Wonokerso, Pakisaji karena ada kegiatan bersih desa. Kemudian tadi diarahkan untuk kalau Anda dari daerah Gadang kemudian ke arah selatan ya, ke Kepanjen, tadi informasinya Anda akan diarahkan untuk ke kanan, lewatnya itu di Karangduren. Tadi sempat kita tanyakan juga untuk rutenya di sepanjang manakah. Kalau tadi sih lokasinya di sepanjang jalan Segenggeng. Kemudian juga finishnya kira-kira di lapangan Segenggeng karena untuk hari ini di lokasi tersebut juga ada wayangan. Itu informasi dari Pak Dian ya. Jadi barangkali kalau Anda mengarah ke area selatan, daerah Kepanjen, nah bisa diantisipasi ya daerah Segenggeng karena ada kegiatan bersih desa. Sudah ada petugas juga tadi kabarnya di sana. Dan barangkali kalau untuk di area jalur alternatif nanti boleh untuk di-share juga kawan ya, yang melintas di daerah Karangduren. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau trafik memang masih lancar kawan untuk kondisi lintasnya. Dan malam hari ya barangkali memang volume kendaraan sudah mulai turun. Untuk informasi yang lainnya kawan, saya masih punya satu rekomendasi juga buat Anda yang barangkali sekarang Anda sudah punya rumah gitu, tapi rumahnya ini meskipun sudah jadi terasa kok masih belum nyaman. Atau Anda juga di kantornya, tempat usaha Anda butuh penampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembuatan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-6278-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Paramagroup, inspiratif, kreatif, fungsional.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk-pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, sebuah mortir ditemukan dalam gudang rongsokan di Kepanjen, Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan, sebuah mortir berkarat ditemukan di gudang rongsokan di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang kemarin. Mortir pertama kali ditemukan saat pemilik gudang sedang memilah besi bekas, lalu langsung melaporkan penemuan itu ke perangkat desa. Untuk evakuasi dilakukan tim Gegana yang melakukan pemusnahan melalui prosedur disposal. Sampai saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul mortir tersebut. Kawan, KONI Kota Surabaya melaksanakan tes narkoba untuk para atlet yang akan mengikuti Porprov Jatim 10. Wakil Ketua Umum KONI Kota Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, menyampaikan tes narkoba dilakukan terhadap 30 atlet dari berbagai cabang olahraga karena menurutnya program ini bagian dari komitmen KONI membangun pembinaan atlet yang profesional, sehat, dan berintegritas. Rinto juga menyampaikan, untuk kegiatan tes narkoba hari ini semua terpusat di kantor KONI Jawa Timur. Ini sekaligus menjadi rangkaian evaluasi dalam Puslatcap tahap kedua. Kawan, Kemenkraf perluas peluang karir generasi muda lewat industri game. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan, pihaknya memperkuat pengembangan talenta industri game nasional lewat ekosistem game dan e-sport. Ia menyebut, ekosistem game ini tidak hanya melalui kompetisi, namun juga dibekali dengan workshop, masterclass, dan pendampingan selama 6 bulan. Lebih lanjut, pihaknya berharap dari langkah ini bisa membantu generasi muda bangsa lebih kreatif dan mandiri terhadap dunia digital. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda dalam City Report Weekend tentunya. Dan kawan-kawan pendengar yang mungkin malam hari ini mau mengarah ke Soekarno-Hatta, untuk kami pantau arus lalu lintasnya masih tergolong ramai lancar kawan ya. Bagi Anda yang sedang mobile di area Malang Raya, juga bisa Anda informasikan kepada kami bagaimana pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini kawan. Apakah pantauannya lengang, tidak ada hambatan, atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Bisa Anda sampaikan juga ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu untuk pantauan suhu cuaca pada Tlogomas kawan, ini juga semakin malam semakin dingin juga, berada di 20 derajat Celcius. Ada malam hari ini juga bisa Anda sampaikan ya, pantauan lalu lintas maupun cuacanya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Halo kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan serumu.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Kawan, mulai 1 Agustus 2026 untuk kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan melintas ya di puncak Bendungan Lahor. Nah, sementara itu kendaraan roda 2 juga masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelanggaran jalan umum pada puncak bendungan serta menetapkan Bendungan Lahor ini sebagai objek vital nasional. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan serta mendukung operasi dan pemeliharaan serta menjamin keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor. Nah, perlu kita ketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini juga merupakan jalan inspeksi ya, dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, ini juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu kawan, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi itu juga perlu dijaga. Kita juga harus mengingat penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 ini pada tanggal 1 Agustus 2026. Tentu saja sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Nah kawan, siapa nih yang mungkin malam hari itu susah tidur? Nah, atau malah Anda kurang tidurnya dari 6 jam atau malah baru tidur menjelang subuh karena mungkin lembur, menugas, ataupun ngejar deadline. Nah, ataupun bahkan kebablasan yang namanya scroll media sosial kawan sampai lupa waktu. Nah kalau iya tidak sendirian kawan ya, kadang saya juga seperti itu. Dan biasanya kalau kurang tidur itu badan pasti langsung mengasih sinyal bangun tidur yang rasanya masih capek, mata juga berat, konsentrasi ikut buyar, gampang emosi sampai akhirnya merasa badannya itu kayak sakit-sakitan kawan. Nah ternyata memang ada hubungannya. Saat kita itu kurang tidur juga, tentu saja daya tahan tubuh ini memang bisa menurun. Tapi kabar baiknya bukan berarti imun tubuh itu langsung menyerah begitu saja. Masih ada banyak hal kawan yang bisa kita lakukan supaya tubuh itu tetap kuat meski jam tidur itu belum ideal. Nah, itu saja menurut informasi dari MD Anderson Cancer Center, sistem imun kita itu sebenarnya bekerja selama 24 jam penuh ya, tanpa kita sadari setiap detik tubuh juga akan sedang melawan bakteri, virus, sampai berbagai zat asing. Nah, untuk yang mencoba masuk ke dalamnya kawan, makanya tugas kita ini ialah membantu yang namanya sistem kekebalan tubuh itu bekerja sebaik mungkin. Terus saja, yang pertama itu juga tentu dari makanan kawan. Sering kali saat begadang, pilihan makanan justru juga makin tidak terkontrol ya. Mulai dari makan mie instan, gorengan, kopi yang berkali-kali, atau mungkin sampai bikin kopi itu 5 kali, minuman manis, sampai camilan yang tinggi gula. Sesekali mungkin tidak masalah kawan ya, tapi kalau setiap hari begitu, nah ini tubuh pastinya lama-lama kewalahan juga. Coba deh kita mulai isi piring ini dengan makanan yang lebih lengkap ya. Tentunya perbanyak sayur dan juga buah, konsumsi protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, tempe, lalu tambahkan juga ada kacang-kacangan dan juga biji-bijian kawan. Makanan seperti ini juga akan memberi tubuh vitamin, mineral, serat, dan juga antioksidan yang tentunya dibutuhkan supaya sistem imun ini tetap bekerja secara optimal. Dan yang seterusnya, kita juga jangan malas untuk bergerak kawan. Nah ya, kadang itu kalau kita kurang tidur itu bawaannya memang ingin selalu rebahan terus ya. kayak apa ya, gaya gravitasi kasur itu sangat kuat untuk mau bangun ya. Jadi ingin rasanya rebahan terus gitu ya. Nah, tentunya nggak harus kita juga gak harus olahraga berat kawan. Jalan kaki maksimal 20-30 menit, naik turun tangga ataupun bersepeda santai, atau juga sekedar stretching dikit-dikit tipis-tipis gitu di rumah, itu pun juga sudah bagus kawan. Aktivitas fisik terus saja membantu melancarkan peredaran darah sehingga sel-sel imun kita itu juga bisa bekerja untuk lebih efektif. Karena olahraga itu bukan soal harus berkeringat sampai kelelahan. Yang penting itu ialah kita melakukan rutin. Nah, selain itu, meski kita juga sedang sering kurang tidur, kualitas tidur tetap harus diperhatikan kawan. Kita juga misalnya biasakan mengurangi penggunaan gadget ya ataupun handphone sebelum tidur, atau mungkin cahaya dari layar gadget ini juga ternyata bisa membuat otak itu mengira hari ini masih siang. Nah, sehingga kita jadi lebih sulit untuk mengantuk. Kalau bisa, ciptakan suasana kamar itu yang nyaman. Lampu juga dibuat lebih redup, kawan. Suhu ruangan juga lebih sejuk. Serta hindari minum kopi terlalu malam, walaupun waktu tidurnya belum bisa panjang. Setidaknya kualitas tidurnya itu bisa lebih baik ya. Lalu ada satu hal, kawan, yang sering kita remehkan, yaitu kebiasaan merokok dan juga mengonsumsi alkohol. Nah, yang kedua ini kebiasaan ini juga bisa mengganggu yang namanya kerja sistem kekebalan tubuh. Selain itu, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru, kualitas tidur, bahkan proses pemulihan tubuh saat sedang sakit. Ya, memang sih tidak mudah untuk berhenti, tapi mengurangi sedikitlah, sedikit demi sedikit itu yang menjadi langkah baik untuk kesehatan jangka panjang. Nah, kadang tubuh itu sebenarnya sehat kawan, tapi kalau pikiran kita terus dipenuhi tekanan, deadline menumpuk, masalah keluarga, urusan keuangan, ataupun beberapa tekanan pekerjaan, nah saat stres berlangsung terus menerus, tubuh juga akan menghasilkan yang namanya hormon kortisol dalam jumlah yang sangat tinggi. Kalau kadarnya terus meningkat kawan dalam waktu lama, tentu saja sistem imun ini juga bisa ikut melemah. Penting sekali kawan untuk memberi waktu diri sendiri, nggak harus liburan mahal. Bisa dengan cara mendengarkan musik atau mendengarkan radio, jalan sore, ngobrol dengan teman, membaca buku, beribadah, atau sekedar menarik nafas dalam beberapa menit. Nah, tentu saja hal-hal kecil ini juga membantu tubuh ini tetap seimbang, kawan. Tentunya untuk Anda tetap jaga kesehatan ya, karena tubuh yang fit juga akan membuat semua aktivitas kita itu terasa jauh lebih ringan. Lalu kita move dulu kawan, tadi di jam 8 malam ada Pak William Wiratama mau bertanya ini ya. Jalan dari Malang ke Blitar apakah ada kendala seperti penutupan jalan dan lain-lain? Nah, sedangkan untuk informasinya kawan, ya disarankan untuk menghindari ya jalan Senggenggeng karena malam ini ada bersih desa. Nah, baru aja berangkat malam ini kawan. Kalau lewat Pakis Haji si barat masih aman. Nah, begitu kawan. Untuk mungkin kawan-kawan yang mau melintas mengarah ke Blitar, jadi hindari dulu jalan Senggenggeng karena malam ini ada kegiatan bersih desa. Baru saja tadi berangkat di malam hari ya. Menurut informasinya dari Pak Dian, nah kalau lewat Pakis Haji yang sisi sebelah barat itu kalau kami lihat masih aman-aman saja kawan. Atau mungkin bagaimana pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini kawan, juga bisa Anda informasikan kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya kawan, untuk di ruas tol malam hari ini, ada yang lagi dalam perjalanan, kondisi traffic masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan, Sanipan dan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo. Di waru utama juga kondisi traffic masih cenderung lancar. Kawan, pastinya buat Anda juga yang lagi mobil di ruas tol, update tidak hanya soal traffic maupun juga cuaca, baru saja akses di rest area, bagaimana pantauannya di sana, boleh Anda share juga di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Bisa jamu dan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
4: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumbul ya?
3: Waduh iyo iyo, siap-siap bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
4: Aku pak. Lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, bu, yo gak ngono. Ini kira gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kau gak nonggon liyo, sama ini ono-ono ay.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya dengan diiringi lagu Vira Terlalu Lama yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda di menit 35 ya, lepas dari jam 8 malam kawan. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol lawan Argentina, tentunya yang paling seru bukan cuma siapa yang bakal juara ya, tapi siapa yang akan berpotensi jadi pembeda yang di lapangan. Nah, dari kubu Spanyol sendiri, sorotan jelas mengarah ke Lamine Yamal kawan. Pemain muda ini juga diprediksi jadi ancaman terbesar dari sisi kanan. Terus saja untuk gaya mainnya pun yang sering menusuk ke tengah lalu melepas tembakan kaki kiri bisa merepotkan lini yang paling belakang Argentina kawan. Bahkan banyak yang memprediksi kalau Yamal ini punya peluang paling besar membuka keunggulan Spanyol. Selain Yamal kawan, ada Michael Oyarzabal sebagai ujung tombak. Dia diperkirakan bakal banyak bergerak di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan-umpan dari Dani Olmo ataupun Lamine Yamal. Nah, kalau Spanyol sendiri dapat penalti pun Oyarzabal juga berpeluang jadi eksekutor. Tentunya kita jangan melupakan Dani Olmo kawan, walaupun pemain dari lini kedua ini dia juga punya kemampuan muncul tanpa terdeteksi dan juga terkenal dengan tembakan jarak jauhnya yang cukup berbahaya. Nah, saat itu kita beralih ke Argentina kawan, sosok yang paling ditunggu tentu saja Lionel Messi, meski usianya ya tidak muda lagi ya, tentunya untuk dari performanya sepanjang turnamen tetap luar biasa. Gol, asis juga sampai kemampuannya mengatur tempo permainan membuat Messi masih dianggap sebagai pemain yang paling mungkin menjadi penentu hasil pertandingan kawan. Ternyata di depan ada Julian Alvarez, karakter bermainnya yang agresif, sangat pressing dan juga cepat mencari ruang di belakang pertahanan. Tentu saja bisa menjadi senjata utama Argentina, terutama kalau Spanyol kehilangan bola di area tengah. Sementara Alexis McAllister juga diprediksi bisa memberi kejutan dari lini kedua. Dia punya akurasi tembakan yang sangat bagus dan juga sering muncul di momen-momen penting untuk menyambar bola liar. Nah, kalau kita melihat gambaran jalannya pertandingan, tentunya banyak analisis yang memperkirakan Spanyol lebih dulu unggul lewat Lamine Yamal di babak kedua. Dan setelah itu, Michael Oyarzabal diprediksi menjadi penentu kemenangan Spanyol lewat gol di pertengahan babak kedua. Nah, tentunya prediksi akhirnya kira-kira berapa ini ya. Sementara untuk kandidat pemain terbaik ataupun man of the match, nama Lamine Yamal masih menjadi favorit. Di belakangnya ada Lionel Messi, kemudian Rodri yang berperan menjaga keseimbangan lini tengah Spanyol, serta Emiliano Martinez juga yang berpotensi tampil gemilang di bawah Mister Gawang Argentina kawan. Tapi itu saja, nama sepak bola selalu penuh kejutan. Semua prediksi disusun berdasarkan performa sepanjang turnamen, karakter pemain kedua tim, serta proyeksi taktik menjelang laga. Jadi hasilnya juga akhirnya tetap akan ditentukan saat peluit kick off-nya dibunyikan kawan. Nah, bagaimana untuk info-info persiapan nobarnya malam hari ini kawan, bisa Anda infokan juga kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911. Lalu kita move dulu ke WhatsApp. Ada Pak Anton, ini mengirimkan sebuah video kawan. Pak Antonnya di jam 8 lebih 34 menit, kita tampilkan dulu di radio visual live kita. Oh sebentar kawan, nah ini videonya. Oh video apa ini? Kayaknya sebuah acara ya ini Pak Anton ya. Oke oke oke. Nah, oh ya ya ya, ini ternyata sebuah acara di Tempo dulu kawan. Nah, dimulai tanggal 16 sampai 19, berarti terakhir hari ini kawan ya. Oke, baik, ini tadi informasi dari Pak Anton, acaranya Wendit Tempo dulu begitu kawan. Nah, Ini katanya Pak Anton, hari ini sepertinya puncak acara, kondisinya ramai banget, tapi untuk arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Dan Pak Anton juga mengirimkan sebuah video lagi kawan. Wih, mantap-mantap, ada kembang apinya kawan. Betul, ini kayaknya penutupan acara, makanya meriah juga ini ya untuk penutupannya. Terima kasih untuk Pak Anton, update kondisinya. Oke, baik. Betul katanya. Siap-siap Pak Anton. Acaranya meriah sekali ya, karena mungkin puncaknya acara malam ini, jadi ya gongnya malam ini juga Pak Anton. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Anton informasinya, ataupun kawan-kawan yang lain ingin menginformasikan seputar arus lalu lintas maupun cuaca, juga bisa Anda sampaikan kepada WhatsApp kami kawan 0811 360 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan Hari Kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Hussein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
3: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur waktunya ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Ya, aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan bersaksi lah.
2: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
4: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
2: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Nah, tentunya kalau kawan-kawan yang sedang menjalani program penurunan berat badan, pastinya kita juga harus memilih buah yang bagus ya. Untuk diet juga bisa menjadi langkah sederhana yang memberikan manfaat besar. Selain rasanya yang segar kawan, buah juga bisa menjadi camilan yang sehat yang membantu mengurangi rasa lapar di sela-sela waktu makan. Nah, sebagian besar buah kaya akan serat, vitamin, dan juga mineral yang tentunya membuat tubuh kita itu tetap berenergi sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Tak heran juga jika buah ini juga sering menjadi pilihan untuk mendukung pola makan yang lebih seimbang. Meski begitu kawan, tidak semua buah ya memiliki kandungan gula dan kalori yang sama. Ada beberapa jenis buah yang lebih ideal yang dikonsumsi saat diet karena nutrisinya ini lebih mendukung untuk proses penurunan berat badan kawan. Nah, ini seperti buah pisang. Nah, meski beberapa sering dihindari saat diet karena dianggap tinggi gula dan juga karbohidrat, pisang ini sebenarnya kawan mengandung karbohidrat yang kompleks ya, yang dicerna lebih lambat sehingga membuat kenyang lebih lama. Selain memiliki indeks glikemik rendah yang membantu mengontrol gula darah, pisang juga dapat meningkatkan metabolisme dan mendukung yang namanya pembakaran lemak kawan. Selain itu juga ada buah apel. Nah, apel sendiri juga menjadi salah satu buah yang bagus juga untuk diet karena rendah kalori dan juga tinggi serat. Satu buah

0: dan 4 sampai 5 gram serat yang dapat membantu menjaga rasa kenyang itu lebih lama serta mengurangi nafsu makan. Nah, selain itu kawan, diketahui juga bahwa mengonsumsi buah apel 1 sampai 2 per hari juga dapat membantu menurunkan berat badan serta kadar kolesterol pun juga akan ikut menurun kawan. Selain itu ada juga buah alpukat. Siapa nih kawan-kawan yang suka makan alpukat? Nah, meski mengandung sekitar 300 kalori per buah, alpukat juga tetap cocok dikonsumsi saat diet kawan, karena sebagian besar kalorinya itu berasal dari lemak tak jenuh tunggal yang baik ya untuk tubuh. Lemak sehat ini pastinya juga akan membantu kita memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga asupan makanan lebih terkontrol. Nah, selama dikonsumsi kawan dalam jumlah yang wajar, alpukat juga bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung loh dan membantu penyerapan nutrisi. Dan selain itu juga masih ada beberapa buah yang lain kawan. Mungkin kawan-kawan yang suka buah semangka itu juga termasuk. Ada juga buah naga, buah pepaya, melon, mangga pun juga masih oke kawan untuk mungkin yang sedang menjalani diet ya. Ada juga nanas, buah pir, buah tomat, itu juga buah yang enak ya. Atau mungkin kawan-kawan yang tidak cocok dengan jeruk, ini juga bisa diganti buah lain karena jeruk itu kan ada yang kecut, ada yang manis kawan ya. Nah, pasti buat Anda yang mempunyai riwayat GERD pastinya juga harus menghindari buah yang terlalu masam kawan. Bagaimana untuk pantauan cuaca dan juga arus lalu lintas di kawasan Anda kawan pada malam hari ini? Ini bisa Anda sampaikan juga kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Lalu yang kami pantau di Jalan Veteran terpantau ramai lancar kawan ya. Bisa Anda update kembali bagaimana arus lalu lintas malam hari ini di kawasan Anda yang sedang ada mobile, bisa Anda sampaikan kepada kami 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjut.

bahkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Doro Fitriani di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, sampai Juli 2026, program SIKAP paling banyak diterapkan di Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyampaikan sudah ada 57 satuan pendidikan di Malang Raya yang menjalankan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP. Rinciannya, Kota Batu menjadi wilayah terbanyak se-Malang Raya dengan 32 sekolah, kemudian Kota Malang dengan 17 sekolah, dan Kabupaten Malang dengan 8 sekolah. Tingginya partisipasi sekolah di Kota Batu sejalan dengan karakter wilayah yang dikenal dengan kawasan pertanian dan hortikultura. Jumlah sekolah yang menerapkan program ini berpotensi akan terus bertambah. Kawan, Hovifa dorong koperasi Merah Putih jadi penyangga pangan di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong koperasi Merah Putih menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok di Jatim. Hovifa menambahkan nantinya pasokan bahan pangan akan didukung oleh Bulog dan Pertamina Patraniaga supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jatim terus memastikan koperasi bisa segera beroperasi secara optimal sekaligus menyiapkan regulasi yang jelas agar distribusi pangan berjalan dengan lancar. Informasi lain kawan, pemerintah ungkap penyebab harga tiket pesawat mahal karena armada terbatas. Dijen Perhubungan Udara Lukman Laisa mengatakan tingginya harga tiket pesawat di Indonesia tidak hanya karena kenaikan harga aftur, namun juga keterbatasan jumlah armada yang beroperasi pasca pandemi COVID-19. Dia menyebut sebelum COVID Indonesia memiliki hampir 600 pesawat, namun saat ini hanya 338 unit yang berada dalam kondisi layak terbang. Di samping itu kawan, maskapai penerbangan juga masih menghadapi tekanan biaya operasional sehingga tiket penerbangan di Indonesia masih tinggi. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Baik kawan, untuk sementara ini masih belum ada informasi tambahan atau update terkait lalu lintas dan cuaca. Tapi tadi terakhir ada informasi ya dari Pak Anton. Ini di ada acara Wendit Tempo dulu ini sampai malam ini ya. Dan tadi juga dikirim videonya ini. Sebentar saya tampilkan di radio visual. Oh, ini ada konsernya juga ya, Pak ya. Wih, ramai juga ini yang nonton ini. Tapi ini apa ada informasi penutupan jalan ya, Pak? Barangkali ada imbas dari event terus sampai nutup jalan gitu, barangkali ada info, boleh nanti diupdate kembali. Terima kasih Pak Anton sudah mengirimkan videonya ini kawan. Untuk cuaca saat ini cukup cerah kawan di Kota Malang sendiri, sekarang di angka 19 derajat ya. Cukup cerah, cukup dingin dengan kelembapan angin 95% dan kecepatannya 3,5% kilometer per jam maksud saya. Dan untuk pantauan traffic, tidak ada kemacetan yang serius ya, maksudnya tidak ada hambatan ataupun kepadatan volume kendaraan yang lama gitu. Tapi ini ada di pertigaan MT Haryono, ini bisa Anda waspadai karena kepadatan traffic light, dan juga di perempatan Veteran, di traffic light Veteran dan Bendungan Sutami ini juga cukup padat ya untuk traffic light-nya. Dari kawan untuk pantauan traffic dan cuaca, kita bergeser ke informasi yang malam ini akan cukup ramai ya. Ada final Piala Dunia, ini yang ditunggu-tunggu seantero bumi ya oleh seluruh masyarakat, menanti puncak partai pertandingan Piala Dunia ya, menghadirkan Argentina dan juga Spanyol ini. Dan kita kalau lihat statistik ya, dari Argentina selama Piala Dunia tahun 2026 ini cukup menjanjikan kawan, dengan menjadi tim yang paling produktif, mencetak total 19 gol. Ini Argentina ya, dengan kebobolan 7 gol. Dan untuk Spanyol sendiri, mereka menjadi tim yang kebobolan paling minim, paling sedikit, hanya kebobolan 1 gol, itu pun kalah kebobolan dari Belgia ya kawan. Ini menjadi pertandingan yang sangat ditunggu ya, karena kedua tim ini punya kelebihan masing-masing ya. Argentina punya lini depan yang sangat tajam, kemudian Spanyol punya pertahanan yang sangat rapat. Nah, ini patut dinantikan pertandingan dari final Piala Dunia, dan masih akan kita update dan kita bahas lagi kawan tentang final Piala Dunia ini. Tapi kita putarkan dulu lagu Justin Bieber, The Kid Laroi, judulnya Stay.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Baik, kita masih ngobrol ini kawan, statistik tentang persiapan dari kedua tim ya, yang bersiap bertempur seperti itu di partai puncak Piala Dunia tahun 2026 ini. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau Piala Dunia itu diadakan selama 4 tahun sekali. Jadi kedua tim pasti juga sudah menyiapkan skuadnya secara matang dan secara serius ya. Dan pertandingan di dini hari nanti juga tidak boleh dianggap remeh gitu oleh kedua tim, karena masing-masing memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Kalau kita melihat dari Argentina ya, Argentina sejauh di Piala Dunia tahun 2026 ini sudah mencetak 19 gol dan 12 asis. Ini sangat banyak ya, dan terbanyak sejauh ini di Piala Dunia tahun 2026. Tapi kalau Spanyol, perolehan golnya total ada 14 gol dan 10 asis. Jadi ini cukup selisihnya, cukup banyak ya, 5 gol dan 2 asis selisihnya antara Argentina dan juga Spanyol. Tapi kalau kita melihat jumlah golnya, saya rasa kita juga perlu melihat ya berapa kali percobaan untuk mencoba gol ya, dari Argentina maupun Spanyol. Nah kalau kita melihat dari statistik sejauh ini, Argentina mencatatkan 113 percobaan gol, sedangkan Spanyol ada total 120 percobaan gol. Jadi ini membuktikan juga bahwa Spanyol bukan tim yang main-main gitu. Walaupun selisih golnya terpaut 5 gol dari Argentina, tapi percobaan untuk membuat gol dari Spanyol ini selisih 7 kawan. Jadi memang secara performa tim dan gameplay ya, Spanyol ini mumpuni gitu untuk berada di partai final. Dan untuk percobaan on target ini, Argentina mencatatkan 46 percobaan on target, sedangkan Spanyol ada di angka 42. Ini shoot on targetnya, selisih 4 ya. Jadi untuk konversi golnya, Argentina jadinya lebih tinggi dibanding Spanyol. Jadi 17% berbanding 11%. Dan memang ketika kita melihat komposisi pemain dari kedua tim sangat superior ya, kelas kakap, bintang 5 gitu, ada Messi. Kemudian dari Spanyol ada Lamine Yamal yang ditunggu untuk aksidennya gitu, kalau selebrasi saat berhasil mengegolkan. Dan Mike Orizabal juga tidak kalah saing ya kawan, sudah mencatatkan 5 gol untuk Spanyol. Tidak ingin kalah untuk perebutan top skor di Piala Dunia. Patut kita nantikan ini pertandingan antara Spanyol dan Argentina. Baik kawan, mungkin Anda masih ingin mobile bersama kami, Anda boleh tambahkan informasi seputar traffic maupun cuaca, atau mungkin opini Anda, dan Anda menjagokan siapa di partai Piala Dunia malam hari nanti. Anda boleh WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Dan bagi Anda yang mengarah ke tol Pandan Malang juga masih terpantau lancar kawan untuk lalu lintasnya pada malam hari ini. Dan bagi Anda yang sedang menuju ke kawasan Surabaya Porong, untuk arus lalinnya terpantau lancar terkendali kawan. Bagaimana kalau Anda sedang melintasi di ruas jalan tol, update cuaca maupun lalu lintas pada malam hari ini bisa Anda sampaikan juga kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
5: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Tadi sempat kita putarkan ya lagu Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Wah, ini cocok ya untuk menunggu partai puncak Piala Dunia ya, Bergema Sampai Selamanya. Jadi mungkin dini hari nanti akan menjadi malam yang panjang kawan untuk pecinta sepak bola ya, karena sangat dinanti-nanti ini pertandingan puncak antara Argentina melawan Spanyol. Tapi sebelum itu kawan, saya ingin berbagi informasi untuk Anda yang sedang mobile di perjalanan dan akan ada rencana untuk berkendara nanti malam atau dini hari ya. Anda boleh antisipasi waspada kemacetan di beberapa titik ya, karena nanti Pemkot Malang juga akan mengadakan nonton bareng di MCC atau di Traffic Light Sabilillah. Dan tadi juga sempat ada pendengar City Guide, Pak Edis Nanda, menginformasikan di Sengkaling nanti malam juga ada nobar ya di Warmindo Samdut di Jalan Sido Makmur, sama di Kampung Tengah Dusun Sengkaling. Nah, ini Anda boleh waspadai kemacetan ya di beberapa titik nanti dini hari kawan. Dan mungkin beberapa dari kawan ada yang punya info ya terkait nonton bareng nanti malam. Anda boleh kirim infonya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini saya baca beberapa info kawan, ada di Kedai Kopi Tara di Jalan Terusan Dieng, kemudian di Jalan Pulau Sari, di mana ini, Pasar, Jalan Pasar Tawang Mangu di Kecamatan Lawakwaru Kota Malang, dan di Jalan Ananas nomor 23 di TMP Malang, Warkop Kijang Jaya TMP Malang. Oh, ini di Jalan Bandung kawan, di sebelah Matos ya. Kemudian ada juga di Bakorwil 3 Malang, Gedung Arjuno Indoor. Nah, ini banyak sekali info tentang nonton bareng ya. Dan Anda masih boleh tambahkan informasi, mungkin ada rencana untuk nonton bareng sama teman-teman gitu, Anda boleh tambahkan ke kami. Kita masih berbincang kawan tentang final Argentina lawan Spanyol ya. Kita akan melihat komposisi prediksi pemain antara Argentina dan Spanyol ya. Jadi untuk malam ini prediksinya Argentina akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan kipernya Dibu atau Emiliano Martinez ya, sebutannya Dibu, pemain dari Aston Villa. Kemudian Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, De Paul, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, Messi, dan tak lupa juga Julian Alvarez yang akan menjadi rekan gedor dari Lionel Messi di lini depan Argentina. Ini cukup solid ya untuk pemain dari Argentina kawan, karena ini sangat pemain berkelas ya, pemain inti, pemain bintang 5 gitu yang ada di skuad Argentina. Tapi kita juga perlu melihat penantang dari Argentina di Spanyol akan menggunakan formasi 4-3-3. Ini terkenal dengan negara menggunakan taktik tiki-taka dengan kipernya Unai Simon, Pedro Porro. Nah, ini Pedro Porro yang kemarin ngegolin lawan Prancis kawan. Kemudian Pau Cubarsí, Laporte, Jurrella, Fabian Ruiz, Rodri, Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal, dan juga Dani Olmo, pemain dari Barcelona. Ini juga pemain yang sudah punya chemistry ya di beberapa tim, karena pemain dari Spanyol juga banyak yang lulusan akademi La Masia atau dari Barcelona, sehingga chemistry dari tim Spanyol juga tidak perlu diragukan ya. Apalagi Rodri sebagai kapten tim juga cukup berpengalaman di lini tengah, sehingga bisa untuk memimpin tim Spanyol di partai Piala Dunia.
1: City Guides Life Hacks.
2: Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil, tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu atau disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ini kira gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kaya gak nonggon liya, sama ini ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena

rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Kita masih berbincang kawan tentang final Piala Dunia tahun 2026 nih, mempertemukan antara Argentina dan juga Spanyol ya. Dua tim kuat, dua tim yang punya sejarah di helatan Piala Dunia, sama-sama pernah juara. Spanyol terakhir juara di tahun 2010 dan Argentina terakhir juara tahun kemarin. Ini berpotensi back to back, ini Argentina berpotensi untuk juara lagi ya di tahun ini, karena mengingat skuadnya juga mewah, skuadnya juga seimbang antara komposisi pemain A dan B. Ini juga Spanyol juga tidak bisa diremehkan kawan. Nah, kita masih ada informasi tambahan tadi dari Pak Teguh ya. Ada info nobar kawan di UPT PPD Kota Malang. Ini lokasinya di Gedung Lelang UPT PPD Malang Kota di Jalan S. Supriyadi nomor 80 Malang. Gratis untuk umum, free coffee dan snack. Wah, ini cocok untuk Anda yang mau nonton bola, nobar ya, gratis dapat kopi lagi. Ini Anda nanti boleh merapat di Gedung Lelang UPT PPD Malang Kota. Terima kasih Pak Teguh informasinya, informasi nobar ya. Dan tadi sempat juga saya tanyakan kawan di Pak Teguh ya, prediksi juara Piala Dunia di malam hari nanti nih, Pak Teguh ini jagoin siapa gitu. Katanya jagoin Spanyol dengan prediksi skor 2-1. Dan tadi saya juga tanya ke kawan-kawan di newsroom, ada Nurul dan juga Ilham. Kalau Nurul tadi katanya Argentina kawan yang menang, skor 2-1. Kalau Ilham sama, Argentina juga 2-1. Nah, tapi dengan komposisi tim yang sangat sengit ya, antara Spanyol dan juga Argentina, ini tentu permainan akan berjalan panas. Sama-sama gak mau kalah, sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik ya, karena sudah mencapai final gitu. Jadi apalagi kalau bukan pulang dengan membawa piala gitu. Nah, ini kalau dari beberapa website ya, di statistik jagoan internasional ini, Spanyol ini kalau dijagoin cukup tipis ya, banyak sekali yang jagoin di Argentina. Ini kalau secara statistik yang jagoin Argentina ini 55% dan sisanya Spanyol 45%. Nah, ini menarik untuk ditunggu ya, karena nanti juga akan ada duel individu di lini tengah nih, antara trio gelandang Argentina melawan dari Rodri, Pedri, dan Gavi dari Spanyol ya. Dan ini juga bisa sangat menentukan nih, siapa yang akan menguasai tempo pertandingan atau tempo permainan. Tapi kalau saya pernah mengutip dari pelatihnya Brazil ya, Carlo Ancelotti nih, yang pernah megang Real Madrid juga juara UCL, katanya gak perlu untuk bermain bagus, yang penting menang. Nah, ini tidak ada salahnya juga gitu ya, untuk bisa menang walaupun tidak bermain bagus gitu. Karena Carlo Ancelotti atau Don Carlo ya sebutannya, dia tipikal pelatih yang anak asuhnya bisa bermain lepas, tidak hanya terikat dari strategi pelatih gitu, tapi bisa mengkondisikan tempo permainan sendiri, seperti saat memegang Real Madrid pada saat juara UCL tahun 2022, itu masih ada Karim Benzema. Nah, tapi mengingat ini pertandingan yang sama-sama punya taktik ya, Argentina dengan umpan-umpan pendeknya, kemudian Spanyol yang hampir sama dengan Argentina, yaitu tiki-taka. Jadi memang umpan-umpan pendek, cari celah kosong. Nah, ini juga akan sangat ditunggu pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina. Itu tadi kawan, kita membahas tentang prediksi skor dan prediksi pertandingan antara Argentina dan juga Spanyol. Untuk saat ini kita bergeser ke info traffic ya, masih belum ada informasi tambahan terkait kepadatan lalu lintas, karena hari ini juga hari Minggu, besok hari Senin ya, mungkin sudah banyak wisatawan dari Kota Malang yang pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi di Malang Raya ini masih terpantau sangat lengang ya, baik dari utara, barat, dari timur, dan juga dari selatan. Untuk Anda yang dari Kepanjen, Pakesaji, dan juga Sukun juga masih lancar jaya. Belum ada info tambahan untuk traffic, baik kawan. Dan Anda masih bisa tambahkan informasinya nanti di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
2: Oke kawan, kita update informasi arus lintas di ruas jalan tol ya. Untuk di malam hari ini masih terpantau lengang untuk arus lintasnya di beberapa tol seperti yang di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya masih terlihat lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol juga terlihat lancar kawan. Lalu kita beralih ke tol Pandaan. Untuk arus lalin di malam hari ini juga cukup lancar juga. Dan juga untuk Anda yang mau mengarah ke sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif lancar juga kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi juga kepada kami lalu lintas maupun cuacanya ke WhatsApp 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat. Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap

menaklukkan medan perbukitan. Wow. Kalau Anda ingin berkunjung ke puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari. Dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, sebuah mortir ditemukan dalam gudang rongsokan di Kepanjen, Kabupaten Malang. Kasiumas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan, sebuah mortir berkarat ditemukan di gudang rongsokan di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada kemarin. Mortir pertama kali ditemukan saat pemilik gudang sedang memilah besi bekas, lalu langsung melaporkan penemuan itu ke perangkat desa. Untuk evaluasi dilakukan tim Gegana yang melakukan pemusnahan melalui prosedur disposal. Sampai saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul mortir tersebut. Kawan Koni Kota Surabaya melaksanakan tes narkoba untuk para atlet yang akan mengikuti Porprov Jatim 10. Wakil Ketua Umum Koni Kota Surabaya Rinto Ari Rahmanto menyampaikan tes narkoba dilakukan terhadap 30 atlet dari berbagai cabang olahraga. Menurutnya program ini bagian dari komitmen Koni membangun pembinaan atlet yang profesional, sehat, dan berintegritas. Rinto menekankan dengan dilakukannya tes narkoba pada atlet, harapannya mereka yang tergabung dalam program pusat latihan cabang atau puslatcap tahap 2 bersih dari narkoba. Rinto juga menyampaikan untuk kegiatan tes narkoba hari ini semua terpusat di kantor KONI Jawa Timur sekaligus menjadi rangkaian evaluasi dalam puslatcap tahap 2. Kawan, Presiden Prabowo targetkan swasembada gula 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mewujudkan swasembada gula hanya dalam waktu 2 tahun. Ia menyebut program penanaman tebu seluas 100.000 hektar setiap tahun diperkirakan mampu membawa Indonesia mencapai swasembada gula dalam 4 tahun sejak Prabowo dilantik menjadi presiden. Lebih lanjut, percepatan swasembada gula merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian nasional. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan malam hari ini kita akan langsung masuk ke sebuah masalah klasik yang memang dihadapi oleh hampir seluruh pengguna jalan di Malang Raya kawan. Dan ini adalah masalah yang setiap hari memicu kekesalan di jalanan kawan. Dibahas di sosial media, tapi solusinya tidak pernah tuntas ya. Kita akan membedah fenomena jukir gaib atau juru parkir liar kawan, dan bagaimana hak Anda sebagai pengguna jalan perlahan-lahan direnggut di ruang publik kawan. Dan mungkin kita mulai dulu ya dari skenario yang pasti pernah Anda alami sendiri. Anda berkendara lalu berhenti di depan mesin ATM atau mungkin toko retail gitu ya, untuk membeli barang yang pengerjaannya mungkin tidak sampai 2 menit gitu kawan ya. Atau mungkin berhenti di tempat fotokopi gitu ya, yang mungkin ngeprintnya tidak sampai 500 rupiah gitu. Tapi pas Anda datang ini, area depan tokonya terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan juru parkir, dan Anda memarkir kendaraan sendiri, mengunci stang sendiri dan masuk ke dalam toko begitu saja. Tidak ada orang lain yang membantu kawan ya. Nah, begitu Anda keluar dan mulai menyalakan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah belakang. Seorang oknum jukir muncul entah dari mana, berdiri di belakang motor Anda lalu mengadahkan tangan meminta uang. Nah, ini alasan mengapa masyarakat menyebutnya sebagai parkir gaib ya, parkir setan gitu. Mereka tidak ada saat kita membutuhkan bantuan untuk memarkir kendaraan atau menyeberang jalan yang padat, tapi mereka baru menampakkan diri saat melihat ada potensi uang yang bisa diambil. Pertanyaannya, apa sebenarnya jasa yang kita bayar dari transaksi Rp2.000 untuk motor ya, dan Rp3.000 untuk mobil, bahkan lebih dari itu untuk mobil kawan, biasanya Rp4.000 atau Rp5.000. Nah, apakah uang ini dibayarkan untuk keamanan? Faktanya tidak kawan. Hampir semua jukir akan lepas tangan kalau misalkan ada helm yang hilang atau mungkin kendaraan lecet, bahkan kendaraan yang hilang gitu ya, pasti angkat tangan. Anda pasti sering melihat tulisan di area parkir yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola. Nah, jika keamanan tidak dijamin kawan dan tenaga untuk memarkir tidak diberikan, maka uang yang Anda serahkan itu statusnya adalah retribusi resmi atau sekedar pungutan liar. Dan kalau misalkan kita lihat aturan hukum yang berlaku di Kota Malang, Malang ini punya perda yang mengatur tentang tata cara dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan memang ada perda baru yang belum muncul kawan ya, belum rilis, dan nantinya akan dirilis. Nah, kalau misalkan kita lihat di aturan sebelumnya, setiap jukir itu sebenarnya resmi, setiap jukir resmi ya, wajib memiliki atribut lengkap, mulai dari seragam resmi, kartu anggota yang jelas, hingga kewajiban paling mendasar memberikan karcis parkir resmi kepada pengguna jasa. Dan karcis ini bukan sekedar kertas hiasan saja, karcis ini adalah bukti transaksi yang sah dan jaminan kalau misalkan uang yang Anda bayarkan akan masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya untuk digunakan untuk membangun kota. Tapi di lapangan realitanya, berapa kali Anda menerima karcis resmi tanpa harus memintanya terlebih dahulu? Hampir tidak pernah, bahkan karcisnya pun biasanya fotokopian gitu ya. Uang parkir mengalir setiap detik di jalan Malang, tapi angka kebocoran PAD dari sektor ini terus menjadi catatan merah setiap tahunnya. Uang itu masuk ke kantong perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, bukan ke kas daerah. Nah, kita juga bedah ya kontradiksi yang terjadi di gerai-gerai toko retail modern. Ya mungkin kalau kita sebut merek gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu ya, di sekitaran Malang Raya, di dinding toko itu biasanya ada tulisan yang sangat jelas kawan. Pihak manajemen mengatakan kalau ada papan pengumuman gitu ya, berukuran besar bertuliskan parkir gratis gitu. Manajemen toko ini sudah membayar pajak parkir tahunan secara resmi kepada Bapenda kawannya, pemerintah daerah, supaya konsumen mereka bisa berbelanja dengan nyaman tanpa ada beban tambahan. Tapi di bawah papan pengumuman gratis tersebut, setiap hari tetap ada oknum jukir yang berdiri dan meraih uang dari konsumen. Ini bukti nyata kawan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait ya. Pihak toko tidak bisa berkutik kawan ya. Pemerintah daerah terkesan tutup mata dan konsumen berada di posisi paling lemah yang dipaksa untuk membayar untuk sesuatu yang seharusnya gratis. Nah, masalah ini bukan sekedar urusan kehilangan uang Rp2.000. Ini adalah masalah penataan ruang publik dan perlindungan warga kota.
jalan raya dan trotoar dibangun menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan fungsinya adalah untuk mobilitas publik. Ketika ruang-ruang publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok parkir liar secara sepihak, hak pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelancaran berkendara makin terganggu. Parkir liar seringkali memakan setengah badan jalan utama di area padat seperti Ramayana, Soekarno-Hatta, Dinoyo, atau mungkin kawasan-kawasan seperti kayak Kaitangan yang sekarang mungkin sudah mulai aman kawan ya, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran parkirnya kawan. Dan ini memicu kemacetan panjang terutama di akhir pekan. Warga lokal yang tiap hari bekerja di kota ini harus mengorbankan waktu dan energinya di tengah kemacetan hanya karena ruang jalan beralih fungsi menjadi ladang bisnis ilegal. Nah kawan, masyarakat kita membutuhkan ketegasan, bukan sekedar imbauan atau mungkin mengingatkan saja atau razia musiman yang efeknya hanya bertahan antara 1 sampai 3 hari saja ya. Dan pengguna jalan berhak menolak membayar jika cukir tidak bisa menunjukkan karcis resmi dan tidak mengenakan atribut yang sah. Nah, tapi di lapangan, menolak membayar seringkali memicu konflik fisik atau mungkin intimidasi verbal-verbal dari oknum cukir kawan. Dan hal ini menunjukkan kalau ekosistem parkir liar sudah berada di level yang meresahkan karena merasa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Malam ini kawan, di program Blue Spirit, saya tidak ingin mengajak Anda berpasrah pada keadaan. Saya ingin mendengarkan langsung suara dan pengalaman Anda di mana saja titik-titik parkir goib yang menurut Anda sudah paling meresahkan di Malang Raya saat ini kawan. Bagaimana pengalaman Anda ketika coba mempertahankan hak sebagai pengguna jalan dengan menolak membayar parkir liar. Anda bisa mengirimkan opini atau pendapat dan fakta yang Anda temukan di lapangan. Kirimkan di 0811-3600-911. Sampaikan pendapat Anda secara langsung ya, atau kirimkan ke sosial media di @city_guide911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
8: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
9: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
8: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
10: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Guidance for your life. CityGate FM.

0: gak kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi di Blue Spirit untuk malam hari ini bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan dilanjutkan pembahasan mengenai masalah parkir di Kota Malang kawan ya. Di segmen kedua ini kita bedah lebih dalam mengenai aliran uang dari sektor parkir ini. Dan kenapa ekosistem parkir liar di Malang ini begitu sulit diberantas kawan. Ya kita tidak hanya bicara tentang oknum perorangan di pinggir jalan, tapi bisa jadi tentang sebuah gurita bisnis informal yang menguasai aset publik secara ilegal. Nah mungkin uang Rp2.000 dari satu sepeda motor atau Rp5.000 dari satu mobil terlihat kecil kalau berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan kita lakukan hitungan matematis yang sederhana berdasarkan realita di lapangan kawan, Kota Malang ini merupakan kota wisata, kota kuliner, kota pelajar, kota industri yang setiap hari ada ratusan ribu pergerakan kendaraan di jalanan kawan. Dan kalau Anda perhatikan satu titik kawasan kuliner atau area pertokoan yang padat, dalam satu hari satu titik parkir bisa menampung ratusan bahkan ribuan kendaraan secara bergantian dari pagi hingga malam. Dan jika satu jukir bisa mengumpulkan ratusan kendaraan per hari, maka perputaran uang tunai di satu koridor jalan itu bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Dan kalau dikalikan dengan seluruh titik parkir di 5 kecamatan di Kota Malang ini, angkanya berubah menjadi miliaran rupiah setiap bulannya. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan atau ajukan, kemana larinya uang sebanyak itu kawan? Kalau uang tersebut masuk secara resmi ke kas daerah lewat retribusi pajak parkir, maka pembangunan fasilitas publik di kota ini jelas akan terbantu secara signifikan ya. Perbaikan jalan berlubang, pembenahan trotoar, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bisa dibiayai dari sektor ini. Tapi faktanya kawan, dari laporan keuangan daerah selalu menunjukkan hal yang sama. Pendapatan target dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum selalu meleset dan jauh dari potensi real di lapangan. Terjadi kebocoran sistematis yang sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru mengalir deras ke kantong-kantong pengelola modal, oknum koordinator di lapangan, hingga sindikat premanisme yang mengkafling jalanan kota secara sepihak ya. Dan ini adalah bentuk privatisasi ruang publik secara ilegal. Dan lahan parkir di tepi jalan umum adalah milik negara, dibangun menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Tapi di lapangan, lahan publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang menentukan tarif seenak jidatnya sendiri tanpa dasar hukum. Dan Anda pasti sering menemui situasi di mana tarif parkir tiba-tiba naik 2 kali lipat saat ada acara besar, akhir pekan atau musim liburan, tiba-tiba 20.000. Wah, kaget ya. Nah, di kawasan tertutup atau acara insidental mungkin, tarif motor bisa naik menjadi Rp5.000 dan mobil menjadi Rp10.000 tanpa ada karcis resmi. Dan ketika Anda mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif tersebut, Anda akan dihadapkan oleh sikap defensif dan premanisme gitu. Nah, kita soroti aspek yang paling meresahkan dari fenomena itu, yaitu krisis keamanan dan ancaman intimidasi yang dihadapi oleh warga Kota Malang. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua orang, saat ini tuh berubah menjadi ruang yang penuh tekanan psikologis kawan ya. Banyak pengguna jalan, terutama perempuan, takut terintimidasi ketika berhadapan dengan oknum jukir liar yang agresif. Ada banyak laporan di mana kendaraan pengguna jalan digores secara sengaja, banting peskan atau menerima makian verbal kawan, hanya karena menolak membayar parkir yang tidak sah atau karena meminta karcis resmi. Dan tindakan inilah yang sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas pengancaman dan pemerasan di ruang publik. Ironisnya kawan, posisi konsumen atau pengguna jalan di kota ini selalu berada di pihak yang salah ya. Ketika terjadi konflik antara warga dan jukir liar, mekanisme perlindungan yang cepat dan tegas dari pihak berwenang ini masih minim. Pos-pos pengaduan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa ada tindakan penegakan hukum yang konkret di lapangan. Dan kondisi inilah yang membuat para oknum jukir liar merasa punya wewenang, punya kekuasaan penuh atas lahan yang mereka jaga. Karena mereka tahu tindakan ilegal mereka tidak akan berujung pada sanksi hukum yang berat ya, mungkin tipiring saja. Nah, masyarakat Malang tidak boleh dibiarkan terus-menerus kalah oleh premanisme berkedok jukir kawan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus berani membongkar struktur sindikat yang mengorganisir parkir liar, baik dari hulu maupun hingga ke hilir kawan. Bukan hanya menangkap jukir-jukir kecil di lapangan yang hanya menerima upah harian. Perlu ada digitalisasi sistem parkir secara menyeluruh di titik-titik padat untuk memutus aliran uang tunai ilegal yang selama ini dinikmati oleh para oknum tersebut. Nah, di segmen kedua ini kawan, saya ingin Anda ikut memetakan ya bagaimana realiti ini terbentuk. Menurut pengamatan Anda, mengapa sistem pengawasan
parkir dari dinas terkait di Malang terkesan mandul gitu kawan ya menghadapi cukir liar. Apakah Anda pernah menjadi korban intimidasi atau mungkin kekerasan verbal hanya karena mempertahankan hak Anda sebagai pengguna jalan? Anda bisa sharing opini Anda dan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: Wisdom.
1: Eh, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang ngisi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, Mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak sore nanti dipelecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu digawe bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbani plastik. Gawe lilin karo graji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis lho sekolah nek ngono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapake, bahwa ibuke itu ngisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak ning omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omah ku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omah ku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi aku salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mesteran nggih. Ini mengi dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mulak aku sampai sekarang, Mas, aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah ngalami. Dodol gula tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas, gula. Jatahe tak tuku nang warung. Malah aku loh, jatahe warung-warung itu satu hari 2 kilo. Mbon saya bayar dhisik, bayar sesuk. Tak drop 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Sesuk aku ngedrop meneh njukuk duwike. Kacang goreng ya tak kono kuwian. Nang warung iki ngekeki gula karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngandak tekan Mergan. Warung pinggir dalan iki guluane akeh. Tapi itu betul-betul terjadi. Mula anak-anakku titis iku wetan bantingan arek. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'du. Innaluha la yukaziru mabi khawmin hatta yukaziru mabi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: Wisdom. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mendengarkan Blue Spirit di City Guide 911 FM bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita sudah sering ya mendapatkan banyak sekali laporan, keluhan yang masuk ke City Guide kawan. Dan mayoritas dari kawan pendengar biasanya itu melaporkan titik-titik rawan parkir liar yang semakin meluas, seperti area sekitaran alun-alun hingga jalan-jalan tikus di pusat kuliner yang saat ini juga tidak luput dari penarikan tarif tidak resmi ya. Dan pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah bagaimana kita menghentikan gurita bisnis ilegal ini secara sistematis dan mengembalikan fungsi ruang publik secara adil kawan. Jadi jalan keluar dari masalah menahun ini tidak bisa lagi kita andalkan, kita hanya mengandalkan maksudnya kesadaran moral oknum di lapangan kawan ya. Tapi perlu atau harus melalui perombakan kebijakan secara struktural dari pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Langkah pertama yang bisa dilakukan dan yang paling mendesak adalah transparansi tata kelola melalui digitalisasi sistem pembayaran parkir atau e-parking kawan ya. Tidak boleh menggunakan cash lagi. Beberapa tahun lalu mungkin sistem parkir elektronik sudah menggunakan mesin pembayaran mandiri, sempat diuji coba ya menggunakan kris gitu kawan. Tapi akhirnya apa? Banyak yang dicoret-coret, banyak krisnya yang dirusak gitu ya oleh oknum-oknum tertentu di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Dan hasilnya apa? Tidak efektif karena tidak ada penindakan yang cukup tegas dari pihak pemerintahan. Nah, tapi di proyek tersebut terkesan mandul juga dan mangkrak di lapangan, tidak ada pengawasan ketat, tidak ada resistensi kuat dari kelompok-kelompok pemerintahan, dan malah resistensi kuatnya dari kelompok pengelola modal parkir liar yang merasa lahannya terancam kawan. Digitalisasi sistem parkir ini bukan hal yang mustahil dilakukan kalau ada kemauan politik yang tegas kawan, atau political will dari kepala daerah, atau kalau misalkan kita tahu sekarang ya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dan kota-kota besar lainnya sudah mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan. Dan kemarin ada beberapa pendengar yang sempat telepon di newsroom ya, dan saya yang angkat, mereka mengeluhkan soal parkir, dan mereka itu berharap kalau misalkan mereka bisa meminjam Wali Kota Surabaya, bahkan sampai segitunya kawan ya, untuk menangani masalah parkir di Kota Malang, atau mungkin meniru cara Surabaya memberantas parkir-parkir liar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kota-kota besar lain seperti Surabaya itu mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau mungkin pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan kawan. Jadi ketika uang tunai tidak lagi berpindah tangan secara langsung di tepi jalan, maka celah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD bisa ditutup rapat. Jadi para jukir yang resmi harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan lokal sebagai pegawai resmi dengan standar upah yang layak dan jelas. Dengan begitu, jukir bertanggung jawab langsung kepada negara, bukan lagi tunduk pada setoran harian kelompok premanisme, kawan. Dari sisi masyarakat atau pengguna jalan, Anda juga harus diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang jelas untuk berani menegakkan aturan. Aturan dasar dalam perda sangat jelas menyatakan, kalau jukir tidak memberikan karcis resmi, Anda berhak untuk menolak membayar, kawan. Tapi dalam realitas di jalanan atau realitanya, hak menolak ini hampir mustahil dilakukan tanpa adanya kontak risiko konflik fisik ya. Konsumen seringkali terpaksa membayar 2.000 atau 5.000 rupiah bukan karena patuh pada aturan, tapi terpaksa untuk membeli rasa aman supaya terhindar dari intimidasi oknum-oknum di lapangan. Pemerintah daerah tidak bisa menerus-menerus melemparkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dengan imbauan berani menolak. Loh, harusnya pemerintah juga harus hadir menyediakan ekosistem yang aman. Harus ada pos pengaduan taktis di lapangan yang siap merespon laporan pemerasan parkir secara instan, kawan. Lengkap dengan sanksi hukum pidananya yang tegas bagi pelaku pungutan liar. Tidak hanya tipiring saja, kalau misalkan memang bisa tindak pidananya lebih berat lagi gitu, kawan ya. Selama penegakan hukum hanya bersifat razia musiman yang bocor sebelum dilaksanakan, maka selama itu pula juga ruang publik itu akan terus disandra oleh kepentingan kelompok ilegal. Dan mengembalikan marwah tata kota yang tertib dan nyaman itu adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menormalisasi pungutan liar sekecil apapun atas nama kebiasaan. Alah, gak apa-apa 2.000, kasihan juga gitu ya, 2.000 anggap saja sedekah. Tidak seperti itu, kawan ya. Jalan raya adalah hak mobilitas Anda yang dilindungi undang-undang, bukan kafling bisnis milik perorangan. Dan memang untuk menutup jam pertama di program Blue Spirit malam hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berpikir kritis ya, dan tidak lelah menyuarakan hak-hak kita sebagai warga kota yang taat pajak khususnya. Jangan biarkan ketidaktegasan sistem merusak kenyamanan hidup bertetangga di kota ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan setelah jeda informasi ini kita akan langsung melangkah ke jam 11 nantinya, kawannya. Tetap bersama kami di City Guide 911.

Jalan-Jalan Plus. Jika berbicara tentang Kota Batu, ada satu hal yang selalu terlintas, yaitu apel. Bukan sekedar buah, tapi

sebagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Disporapar, siapkan strategi karena wisatawan di Kota Malang hanya menginap satu malam. Kepala Disporapar Kota Malang Bayi Hakim menyampaikan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang khususnya mancanegara masih menjadi pekerjaan rumah. Karena wisatawan hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 hari di Kota Malang. Menurutnya kunjungan ini sudah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama tinggal wisatawan sekitar 1 hari. Untuk itu pihaknya mendorong peningkatan kualitas layanan pelaku industri wisata, juga memperbanyak event yang bisa menarik minat wisatawan datang dan tinggal lebih lama, termasuk memperkuat berbagai destinasi wisata ikonik seperti kampung wisata berbasis heritage. Kawan Hovifa dorong Koperasi Merah Putih jadi penyangga pangan di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok di Jatim. Hovifa menambahkan nantinya pasokan bahan pangan akan didukung oleh Bulog dan Pertamina Patraniaga supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memastikan koperasi bisa segera beroperasi secara optimal sekaligus menyiapkan regulasi yang jelas agar distribusi pangan berjalan dengan lancar. Informasi lain kawan, Presiden Republik Indonesia sebut ketahanan pangan jadi gerakan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dia menyebut Indonesia memiliki modal untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri, sehingga gerakan nasional swasembada pangan lebih digencarkan. Lebih lanjut, pihaknya berharap pemerintah bisa terus memberikan perubahan nyata karena banyak masyarakat yang belum memiliki kehidupan yang layak meskipun Indonesia memiliki sumber daya melimpah. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya di jam 11 untuk kali ini ya. Anda masih dalam program Pro Spirit di CityGate 911 FM. Memasuki jam kedua ini, kita beralih ke ruang isu yang sangat dekat dengan masa depan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi di Malang Raya kawan. Dan kita akan membongkar sebuah realita pahit yang dihadapi oleh para pencari kerja, fresh graduate, dan pekerja muda di kota ini. Isu tentang ketimpangan antara upah minimum kota dan UMK Malang dengan maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja berkedok gaji pengalaman gitu ya. Mari kita lihat fakta di lapangan kawan. Malang Raya dikenal luas sebagai salah satu barometer kota pendidikan terbesar di Indonesia. Ada puluhan perguruan tinggi berdiri di sini yang setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru. Tapi masalahnya, ledakan jumlah lulusan ini tidak pernah sejalan atau tidak pernah sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Jadi Malang ini tidak punya kawasan industri manufaktur yang besar seperti daerah satelit di sekitarnya ya. Akibatnya apa? Terjadi hukum pasar yang timpang. Pasokan tenaga kerja sangat melimpah, sementara permintaan atau lowongan kerja sangat sedikit. Dan ada pun biasanya informal sektornya. Nah, kondisi ini menempatkan posisi tawar pekerja muda di titik yang paling lemah. Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh banyak oknum pemberi kerja atau pemilik usaha lokal untuk melakukan efisiensi anggaran secara tidak sehat. Banyak lowongan kerja dibuka dengan persyaratan yang sangat tinggi, mencari lulusan sarjana, menguasai banyak keahlian sekaligus, dan siap bekerja di bawah tekanan dengan jam kerja yang panjang. Tapi ketika masuk ke negosiasi hak perolehan pendapatan, mereka diam saja. Angka yang ditawarkan sangat jauh di bawah standar UMK resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan memang kalau misalkan kita lihat standar UMK Kota Malang saat ini berada di kisaran 3,5-3,7 gitu kawan ya. Tapi di realita jalanannya banyak usaha lokal atau kafe hingga agensi kreatif yang hanya berani memberikan upah berkisar antara 1 juta sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah saja per bulan. Dan ketika angka rendah ini tersebut dipertanyakan ya oleh calon pekerja, muncul sebuah benteng atau tameng klasik dari pihak perusahaan. Mereka menggunakan argumen, ya upah rendah itu wajar, kan statusnya masih dalam percobaan. Atau dengan dalih, ya pekerja muda harusnya memprioritaskan mencari pengalaman atau portofolio terlebih dahulu daripada memikirkan nominal materi. Dan narasi ini berkembang menjadi sebuah normalisasi yang salah kaprah di tengah pergaulan urban kawan. Istilah gaji pengalaman atau kerja cari ilmu digunakan untuk menutupi fakta kalau perusahaan sedang memotong hak normatif pekerjanya demi keuntungan sepihak kawan. Dan ayo kita berpikir secara logis menggunakan hitungan biaya hidup real di Kota Malang saat ini. Misalkan biaya sewa kamar kos, pengeluaran untuk makan sehari-hari, biaya transportasi, kebutuhan internet, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya terus mengalami kenaikan setiap tahun. Uang senilai 1,5 juta rupiah per bulan di Malang saat ini hanya cukup bertahan hidup secara minimalis, bahkan seringkali minus nombok-nomboki kawannya. Pengalaman kerja, ilmu, janji portofolio tidak akan pernah bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar tagihan listrik, tidak bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar makan. Nah, hal inilah yang sangat-sangat sering kawan ya dilakukan oleh perusahaan, menormalisasikan eksploitasi ini, membuat banyak anak muda di Malang terjebak dalam kemiskinan kota meskipun mereka berstatus sebagai pekerja aktif dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Dan praktik ini bukan hanya merugikan individu pekerja, tapi juga merusak ekosistem dunia kerja lokal secara keseluruhan. Ketika pasar kerja terbiasa menerima upah murah di bawah standar hukum, maka nilai profesionalisme pekerja di kota ini terus dihargai rendah. Hal ini memicu fenomena pelarian bakat atau brain drain kawannya, di mana anak-anak muda potensial akhirnya yang khususnya asal Malang ini kawan ya, anak-anak muda potensial dan kreatif asal Malang ini akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Kota Malang demi mencari penghidupan yang lebih adil di ibu kota atau daerah lain yang lebih besar, atau bahkan ke luar negeri yang menghargai tenaga mereka secara legal. Dan malam hari ini saya ingin membuka ruang untuk Anda yang mungkin pekerja muda, fresh graduate, atau mungkin Anda yang memang sedang mencari kerja, job seeker gitu ya. Anda yang pernah mengalami hal itu juga, boleh Anda tambahkan kawan, pernah pernahkah Anda terjebak dalam sistem kerja yang memanfaatkan tenaga Anda secara maksimal, tapi dihargai dengan alasan gaji pengalaman atau gaji seminimal mungkin gitu? Berapa standar upah terendah yang pernah Anda terima di kota ini untuk beban kerja yang tidak realistis? Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp di 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Di segmen kali ini kawan, kita akan melangkah lebih jauh ya. Kita tidak hanya membicarakan keluhan, tapi kita bedah hitung-hitungan logisnya dan mengapa sistem pengawasan ketenagakerjaan di Malang Raya terkesan mandul menghadapi maraknya eksploitasi pekerja muda. Nah kawan, mari kita lihat dari sudut pandang hukum dan regulasi terlebih dahulu ini ya. Di Indonesia memiliki aturan yang sangat jelas mengenai ketenagakerjaan. Undang-undangnya secara tegas menyatakan kalau setiap pekerja berhak atas penghidupan dan upah yang layak. Aturan tentang masa percobaan atau probation pada program magang pun juga memiliki batasan legal yang ketat kawan. Jadi masa percobaan atau probation dari percobaan kerja ini ya, paling lama adalah 3 bulan kawan. Dan setelah itu pekerja harus ada kejelasan statusnya. Program magang pun wajib memberikan uang saku yang layak untuk transportasi dan makan, bukan justru memeras tenaga secara gratis kawan. Tapi di lapangan banyak pemilik usaha lokal di Malang dengan sengaja menabrak aturan hukum ini. Mereka membuat sistem masa percobaan yang tidak masuk akal. Misalnya 3 bulan sampai 1 tahun gitu ya, dengan upah yang hanya separuh dari UMK kawan. Begitu masa percobaan selesai, kontrak kerja tidak diperpanjang dengan berbagai alasan subjektif. Lalu mereka membuka lowongan baru untuk mencari korban berikutnya. Nah ini pola perputaran tenaga kerja murah yang terus berulang kawan. Perusahaan mendapatkan produktivitas maksimal tanpa pernah harus membayar kewajiban upah secara penuh sesuai hukum negara. Nah sekarang mari Anda bisa hitung ya bersama saya. Gunakan logika matematikanya dasar yang untuk menghitung biaya hidup real di Kota Malang. Kita asumsikan seorang pekerja menerima upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. biaya sewa kamar kos yang memang sederhana di Malang ini saat ini berkisar antara 700 sampai 1,5 lah, seperti itu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat pun bahkan ada yang lebih murah kawan, 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan gitu ya. Nah, sisa uang hidup, sisa untuk hidup maksud saya, itu hanya tinggal 800 ribu rupiah kalau misalkan kisaran 500 sampai 700 ribu rupiah kawan ya untuk kosnya. Nah kalau misalkan dibagi untuk 30 hari, maka anggaran makan dan transportasi harian hanya berkisar di angka 26 ribu rupiah per hari. Dan angka ini hanya cukup untuk makan satu porsi nasi lalapan sederhana dalam sehari. Bahkan tidak nasi lalapan kawan ya, nasi tahu tempe gitu, bahkan cuma nasi aja pakai Indomie gitu. Nah hitungan ini membuktikan kalau upaya kalau upah di bawah standar hukum tersebut secara matematis tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk hidup layak, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Jadi pekerja-pekerja muda dipaksa berutang atau bergantung pada kiriman orang tua hanya untuk berangkat kerja setiap harinya kawan. Dan ini adalah bentuk subsidi terselubung yang diberikan oleh orang tua pekerja kepada perusahaan kaya yang enggan membayar upah dengan layak kawan. Dampak jangka panjangnya apa dari pembiaran praktik tersebut? Terjadinya fenomena pelarian bakat atau brain drain maksud saya secara masif kawan dari Malang Raya. Jadi kota ini punya potensi sumber daya manusia kreatif dan digital yang luar biasa. Lulusan kampus-kampus lokal di Malang diakui memiliki kompetensi yang tinggi, tapi karena industri lokal tidak menghargai tenaga mereka secara profesional, bakat-bakat terbaik ini memilih untuk langsung keluar dari Malang setelah lulus. Mereka bermigrasi kawan ke Surabaya, ke Jakarta atau kota-kota lain yang menawarkan sistem pengupahan yang rasional dan sesuai regulasi. Akibatnya apa? Industri kreatif, sektor usaha lokal di Malang sendiri yang kesulitan akhirnya untuk berkembang ke level yang lebih tinggi karena selalu kehilangan tenaga kerja terbaiknya. Dan pertanyaannya, di mana keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pengawas terkait? Mengapa praktik pelanggaran upah minimum ini bisa terjadi secara terang-terangan di depan mata tanpa ada sanksi hukum yang tegas? Pengawasan ketenaga kerjaan di kota ini terkesan pasif, kawan. Mereka baru bergerak kalau misalkan ada laporan resmi yang masuk dari pekerja. Tapi realitanya, pekerja muda hampir tidak pernah berani membuat laporan resmi ke Disnaker. Posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka takut akan konsekuensi pemecatan secara sepihak atau ancaman masuk ke dalam daftar hitam industri lokal dengan alasan tidak boleh meludah di sumur sendiri, kawan ya. Dan ketakutan inilah yang dipelihara oleh oknum pengusaha untuk terus melanggengkan sistem upah murah ini. Dan kawan, struktur ekonomi yang sehat tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan pemerasan hak para pekerjanya. Perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum sesuai hukum yang berlaku sebenarnya adalah perusahaan yang gagal secara manajemen bisnis dan tidak layak untuk beroperasi dengan mengorbankan masa depan anak muda. Dan di paruh waktu ini kawan ya, kita ingin menajamkan lagi pembahasan kita. Menurut Anda, apa solusi yang paling konkret untuk mendesak otoritas terkait agar lebih tegas mengawasi sistem pengupahan di berbagai lini pekerjaan apapun kawan ya, di kafe, agensi, UMKM, usaha kecil atau usaha lokal di Malang. Nah, Anda bisa sampaikan opini dan usulan yang solutif ya dan membangun secara langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Kasus dugaan getok parkir kembali mencuat di Kota Batu. Meski langsung ditindak oleh petugas dari Dinas Perhubungan, kejadian serupa yang berulang memunculkan pertanyaan. Apakah persoalannya hanya ulah oknum atau ada celah dalam sistem pengawasan yang perlu dibenahi? Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soaidi, laporan terakhir yang diterima terjadi di Jalan Berantas. Oknum juru parkir diketahui menarik tarif di luar ketentuan dan langsung diberikan pembinaan serta surat peringatan.
2: Terkait dengan pelanggaran jukir, ini memang kita akui 1-2 kali kesempatan.

0: mempunyai tim pembinaan dan pengawasan supir yang turun secara berkala untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada supir kami di tepi jalan umum agar dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas perparkirannya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam hal ini di Kota Batu, yaitu sesuai dengan perda dan perwali terkait dengan perparkiran di tepi jalan umum. Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jukir yang ada di database kami kurang lebih ada 125 titik parkir se-Kota Batu. Titik parkirnya 125 titik. Untuk jumlah jukirnya ada 380 orang. 380 orang tersebut terdiri dari koordinator dan anggota koordinator, yaitu jukir itu tersendiri. Kalau kami dari bidang perparkiran ada kurang lebih 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah jukir yang ada, memang personil dan SDM kami secara jumlah masih kurang, akan tetapi kita menerapkan pola dan skema yang terbagi menjadi beberapa shift pengawasan. Jadi ada rolling petugas yang akan mengawasi sesuai dengan titik yang ditunjuk atau di SPT-kan, ini berkala sesuai dengan hari dan tanggalnya.
1: Di sisi lain, pengawasan parkir memang bukan pekerjaan mudah. Dengan ratusan juru parkir yang tersebar di berbagai titik, Dishub mengakui pengawasan terus dilakukan secara bergantian dan ke depan akan diperkuat, termasuk rencana pemasangan CCTV di titik lokasi-lokasi yang dinilai rawan pelanggaran. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Suaidi, juga kembali menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir akan terus dimasifkan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.
0: Terkait dengan CCTV ini kan sudah mempunyai CCTV yang menghitung arus lalu lintas jumlah kendaraan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami usulkan pengadaan CCTV khusus pengawasan parkir. Jadi ini masih dalam proses tahapan perencanaan. Seandainya nanti dari sisi anggaran dapat mendapatkan dukungan, kami sangat berharap adanya pemasangan CCTV pada titik-titik parkir potensial dan berpotensi adanya risiko pelanggaran. Tidak semua titik akan kita pasang CCTV, akan tetapi sisi titik-titik parkir yang mempunyai potensi pendapatan tinggi serta kecenderungan adanya risiko pelanggaran akan kita usulkan untuk dipasang CCTV pengawasan parkir. Titik parkir potensial pelanggaran, jadi perlu kami sampaikan, potensi pendapatan parkir yang tinggi otomatis banyak dikunjungi pengguna jasa parkir. Pada saat pengguna jasa parkir volumenya tinggi, otomatis akan semakin membuka ruang adanya risiko pelanggaran. Adapun beberapa titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran aktivitas perparkiran ini tentunya di ruas jalan utama, jalan protokol, antara lain yaitu jalan Panglima Sudirman, jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, jalan Diponegoro, dan ada di jalan Agus Salim. Kurang lebih sebanyak itu yang berpotensi pelanggaran, dan rencana kita usulkan untuk pemasangan CCTV adalah titik-titik parkir di pusat kota Batu.
1: Persoalan ini tidak hanya berdampak pada pengguna parkir, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra Kota Batu sebagai destinasi wisata. Pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh objek wisata, tetapi juga pelayanan yang mereka terima sejak tiba di kota tujuan. Menurut Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, dugaan getok parkir yang terus berulang bisa menurunkan kepuasan hingga loyalitas wisatawan.
2: Kita akan lebih percaya dan nyaman ya untuk berwisata itu kalau memang ada solusi atau implementasi seperti tadi disampaikan perda ya. Perda itu merupakan fondasi penting, tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh ada tidaknya regulasi gitu ya, tetapi dari implementasi, pengawasan dan kepatuhan para pihak. Nah, ini regulasi ini harus dipahami. Jadi bukan hanya ada regulasi, tapi regulasi itu harus dipahami oleh semua pihak. Juru parkirnya juga harus tahu, pengelola destinasinya tahu. Kemudian setuju tadi penegakan aturan, ya harus konsisten. Dalam arti ya kalau dia melanggar, ya harus ada aturan. Substansi aturannya juga harus jelas. Jadi Kemudian dia juga harus ada monef, perlu evaluasi berkala misalnya, apakah tarif parkirnya masih relevan. Jadi mungkin ini juga perlu dievaluasi, apakah tarif parkirnya masih relevan. Kemudian jumlah juru parkirnya tadi, apakah sudah proporsional Pak di seluruh titik tadi, misalnya di 125 titik katanya tadi ya ada inovasi, ada CCTV gitu. Kemudian mungkin merujuk pada daerah-daerah yang lain Pak Cilman, ya bisa digitalisasi pembayaran Pak, ya sekarang kan sudah sistem digital gitu. Kemudian papan tarif itu kalau bisa mudah dilihat oleh wisatawan gitu. Jadi tarif parkirnya berapa, misalnya kita akhirnya tahu oke, berarti saya harus membayar sekian gitu. Karena sudah resmi di situ ada papan tarif yang terlihat ya, yang terlihat, jadi jangan di belakangnya pohon atau apa gitu. Jadi papan tarif ini ya dibikin sekalian itu terlihat gitu. Oke, berarti bayar misalnya 1 jam pertama, 1 jam kedua, atau seterusnya mungkin seperti itu.
1: Membangun kepercayaan wisatawan tidak cukup hanya dengan menghadirkan destinasi yang menarik. Penegakan aturan, pengawasan yang konsisten, serta pelayanan yang jujur juga menjadi bagian penting dalam menjaga citra Kota Batu sebagai kota wisata yang nyaman.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi ya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ternyata kita sudah di penghujung segmen dari Blue Spirit kawan. Hampir jam 12 malam ya, 2 jam penuh kita habiskan bersama malam hari ini di program Blue Spirit. Dan kita sudah membedah dua persoalan besar yang menjadi duri dalam kehidupan urban di Malang Raya. Di jam pertama kita menelanjangi carut marut ekosistem parkir liar yang memang merampas hak kenyamanan jalan raya Anda. Dan di jam kedua ini kita juga baru saja menguliti realita pahit di dunia kerja lokal tentang bagaimana regulasi upah minimum seringkali kalah oleh normalisasi eksploitasi berkedok gaji pengalaman kawan. Dan untuk menutup obrolan kita malam hari ini ya, saya tidak ingin meninggalkan Anda dengan rasa pesimis. Mungkin kita sudah melihat masalahnya kawan, kita sudah menghitung logikanya, kita sudah menghitung bagaimana sih kegagalannya, dan kita sudah menghitung letak kebocoran sistemnya di mana, tahu di mana letak kebocorannya. Dan sekarang di segmen terakhir ini kita bicarakan langkah nyata ke depannya kawan ya. Gimana sih generasi muda dan pekerja di Malang Raya bisa keluar dari jebakan upah murah ini dan membangun posisi tawar yang lebih kuat di hadapan industri. Dan langkah awal yang paling mendasar adalah membangun kesadaran kolektif tentang hak-hak hukum ketenaga kerjaan. Banyak pekerja muda di kota ini masuk ke dunia kerja dengan tangan kosong, tanpa literasi hukum yang memadai. Mereka tidak tahu apa itu hak normatif, bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja, atau batasan legal dari sebuah kontrak magang. Ketidaktahuan inilah yang menjadi celah bagi oknum pengusaha untuk melakukan eksploitasi. Dan Anda harus mulai mendidik diri sendiri kawannya. Membaca aturan ketenaga kerjaan bukan lagi tugas sarjana hukum saja, tapi kewajiban setiap masyarakat, kewajiban setiap orang untuk menukarkan tenaga, membaca aturan ketenaga kerjaan saat ini itu bukan lagi tugas sarjana hukum, kawan, tapi kewajiban setiap orang yang menukarkan tenaga dan waktunya dengan upah. Jadi Anda tahu nih, hak Anda dilindungi oleh undang-undang. Anda tidak akan mudah diintimidasi oleh narasi-narasi palsu di ruang wawancara kerja ya. Dan selanjutnya kita harus berani mengubah pola pikir kolektif di tongkrongan kita ya, di obrolan kita gitu. Normalisasi terhadap upah murah itu harus dihentikan dari obrolan sehari-hari. Kita sering kali memaklumi kalau misalkan ada teman yang digaji tidak layak dengan kalimat klasik, ya disyukuri saja, yang penting ada pemasukan. Ya disyukuri saja, yang penting kerja. Nah, kalimat pemakluman seperti ini secara tidak langsung ikut melanggengkan sistem yang merusak, kawan. Bersyukur adalah wilayah spiritual individu. Jadi bersyukur itu bukan ranah orang untuk mencampuri, kawan ya. Dan bersyukur itu adalah sesuatu yang private. Tapi menuntut hak upah yang layak sesuai hukum adalah wilayah profesional yang mutlak. Dan kita harus mulai berani saling mengingatkan, membangun solidaritas terhadap para pekerja. Kalau misalkan sebuah perusahaan lokal terus menerus memberikan rekam jejak pengupahan yang buruk dan mengeksploitasi pekerjanya, maka komunitas pekerja muda harus berani memberikan sanksi sosial berupa boikot lamaran kerja. Nah, ketika sebuah industri kesulitan mendapatkan bakat-bakat terbaik karena reputasinya buruk gitu ya, mereka akan terpaksa mengubah sistem manajemennya secara mandiri. Dan industri di Malang Raya juga harus menyadari kalau misalkan memberikan upah yang layak bukan sebuah kerugian, tapi bisa dibilang investasi jangka panjang, kawan. Pekerja yang hak finansialnya terpenuhi akan bekerja dengan tingkat produktivitas dan loyalitas yang jauh lebih tinggi daripada yang digaji murah, kawan. Sebaliknya, mempertahankan sistem upah murah hanya akan menghasilkan lingkaran setan, produktivitas rendah dari karyawan, dan angka perputaran karyawan yang sangat tinggi. Masuk resign, atau mungkin masuk langsung resign gitu ya. Dan perusahaan tidak akan pernah berkembang kalau setiap beberapa bulan harus melatih karyawan baru karena karyawan lama memilih mengundurkan diri akibat tidak mampu membayar biaya hidup. Dan mungkin untuk Anda para pekerja muda gitu ya, masa muda Anda terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mencicil keuntungan kekayaan bagi pemilik usaha yang enggan menghargai keringat Anda secara adil. Dan pengalaman kerja memang penting, kawan. Ilmu di lapangan memang berharga. Tapi semua itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak kemanusiaan yang mendasar. Anda berhak menolak dieksploitasi, dan Anda berhak menuntut apa yang menjadi hak legal Anda sebagai pekerja. Dan terima kasih, kawan. Saya sudah menemani Anda 2 jam di program Blue Spirit. Anda bisa ceritakan ya kesaksian, opini kritis Anda bagaimana tentang topik bahasan kita malam hari ini di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih

untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin, apalagi setelah hujan. Jadi, pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Tidak sedikit orang yang mengeluh susah makan. Baru beberapa suap sudah merasa kenyang. Akibatnya asupan nutrisi harian jadi kurang terpenuhi. Padahal meningkatkan nafsu makan tidak harus berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau caranya tepat, Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi tanpa khawatir berat badan naik berlebihan. Nah, tipsnya jangan langsung memaksakan makan dalam porsi besar. Lebih baik makan dengan porsi kecil, tapi lebih sering. Misalnya 5-6 kali sehari. Cara ini membuat tubuh tetap nyaman menerima makanan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, jangan fokus pada jumlah makanan, perhatikan juga kualitasnya. Pilih makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, dada ayam, tempe, atau tahu. Tambahkan juga karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Dengan begitu, energi terpenuhi tanpa harus mengandalkan makanan tinggi gula atau gorengan. Satu kebiasaan sederhana yang sering diabaikan adalah olahraga ringan. Berjalan kaki selama 20-30 menit atau bersepeda santai bisa membantu tubuh membakar energi sehingga rasa lapar muncul secara alami. Kalau nafsu makan sedang turun, coba buat makanan terlihat lebih menarik. Variasikan warna, aroma, dan cara penyajiannya. Karena tampilan makanan yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Fun fact-nya kawan, nafsu makan tidak hanya dipengaruhi kondisi perut, tetapi juga aktivitas fisik, suasana hati, tingkat stres, bahkan tampilan makanan di depan mata. Karena itu, kalau nafsu makan terus menurun selama beberapa minggu atau disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuno, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat. Gunung Arjuno yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pencinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Wow. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari. Dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10 ribu rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan hari kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa Sonhoreg. Bagi sebagian orang, Sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
2: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, Sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Ya, aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak lupa kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
1: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
3: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
1: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.

0: saat ambulan melintas memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
1: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus. City Guide 911 FM. Guide for your life.

0: Wisdom.
1: Eh, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang ngisi kacang goreng sama rempah ya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang sak kilo. Mulai dari kacang sak kilo, mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan, dari batas dikum. Mungkin sore nanti dipelecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu igai bumbu bawang itu karo yah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbone plastik. Gawe lilin karo graji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis lho sekolah nek ngono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapaknya, bahwa ibunya itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di sini. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku di anak loro. Omahku jadi gedek, mas. Itu pun kontrakan Sumbersari. Sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi aku salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengi dilebokne sewan. Karmuen. Listriknya orang ono, gak templek. Coba, mulak nak aku sampai sekarang mas aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah ini biasa saja, perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gulo, tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku mas gulo, jatai tak tuku warung. Malah aku loh, jatai warung-warung itu satu hari dua kilo. Bunca bayar di sini, bayar sesok tak drop, rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh cukup duit. Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nong warung ni ngekak gulo karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngada toko merekan. Warung pinggir jalan ni guluan yang kering. Tapi itu betul-betul terjadi. Mula anak-anak aku titis aku tahan bantingan lagi, mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'duh. Innaluha la yukaziru mabi khawmin hatta yukaziru mabi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang dua periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
2: Lah iya, Pak. Lho entah Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku Pak. Lah, iya apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak gak nonggon liya ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: FM Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan Jalan Plus. Kali ini kita akan naik lebih tinggi lagi menuju perbukitan di lereng Gunung Arjuna, tempat di mana langit terasa lebih dekat dan pagi datang dengan cara yang lebih istimewa. Inilah Puncak Buduk Asu. Destinasi alam yang berada di Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Buduk Asu berada di ketinggian sekitar 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari atas ini kawan, Anda bisa menikmati pemandangan alam 360 derajat, Gunung Arjuna yang megah, hamparan kebun teh Wonosari, hingga siluet kota Malang di kejauhan. Udara sejuk, savana terbuka, dan suasana tenang yang bikin betah berlama-lama. Nama Buduk Asu memang terdengar unik. Dalam bahasa Jawa, buduk berarti penyakit kulit dan asu berarti anjing. Konon, dulu kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya anjing liar yang terkena penyakit kulit. Namun sekarang kawan, Buduk Asu justru menjelma jadi salah satu spot favorit untuk camping, hiking, dan menikmati sunrise. Buat Anda yang suka aktivitas outdoor, Buduk Asu menawarkan jalur trekking dan hiking yang cukup ramah untuk pemula, meski tetap menyimpan tantangan di beberapa tanjakan. Bagi pecinta adrenalin, jalur off-road dan trail juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari motor trail hingga jeep wheelies yang siap menaklukkan medan perbukitan. Wow. Kalau Anda ingin berkunjung ke Puncak Buduk Asu, rutenya cukup jelas. Dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Lawang. Setelah masuk kawasan Lawang, lanjutkan ke arah Kebun Teh Wonosari. Dan dari Kebun Teh Wonosari, Anda bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur Buduk Asu, baik dari trekking, motor trail, atau kendaraan off-road sesuai jalur yang tersedia. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, sekitar 5-10.000 rupiah per orang. Tapi ini belum termasuk biaya parkir atau sewa kendaraan ya. Jadi kawan, kalau Anda rindu udara gunung dan pagi yang sunyi serta pemandangan alam yang indah, Puncak Buduk Asu layak masuk daftar perjalanan Anda.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang ngisi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, Mas. Sore nanti saya melecehti itu. Dikum kan, dari pasar dikum. Enggak sore nanti melecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu nggawe bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbani plastik. Nggawe lilin karo graji besi. Gitu. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis lho sekolah nek ngono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jadi gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari. Sing duwe omah kuwi jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi aku kuwi salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karmuen. Listriknya orang-orang gak templek. Coba mulakan aku sampai sekarang, Mas. Aku ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja, perjalanan biasa saja, karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gula tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas Gulo. Jatai tak tuku. Warung. Malah aku loh, jatai warung-warung itu satu hari dua kilo. Bukan saya bayar di sini, bayarnya sesok. Tak drop, rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh juga duit. Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nang warung ini, kayak gulo karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngandak toko merekan. Warung pinggir jalan ini guluan yang akhirnya. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu tahan bantingan lagi. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu

bisa dirubah. Kalau mau tak cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'du. Innaluha la yukaziru ma biqaumin hatta yukaziru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

Oke, tadi Pak Alsen ya yang laporan di jam 551 kawan. Kemudian kita sudah teruskan ke pengaduan traffic light Kota Malang dan sudah direspon juga. Ini tadi dijawab langsung oleh Pak Tommy, anggota Satpol PP Kota Malang. Ini untuk menindaklanjuti laporan yang tadi, lampu yang dimaksud itu memang dari pihak Malang Strudel. Sekarang ini sudah dilakukan koordinasi dengan HRD Malang Strudel dan juga teknisi dari Malang Strudel untuk menindaklanjuti. Pegawai Malang Strudel ini atas nama Bu Ingrid bersedia mematikan lampunya untuk kedepannya akan disesuaikan dengan teknisi pihak Malang Strudel. Oke, itu tadi sudah direspon ya. Terima kasih banyak untuk respon cepatnya dari Satpol PP Kota Malang. Nah kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau bisa juga cek di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 UNIRA Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: for your life. Citygate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika

hal. Ada yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Drianita dari Satwa Sehat Malang. Kita bicara tentang niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Terima kasih banyak Anda yang juga masih bersama dengan kami. Mengingatkan juga kawan, tadi ada Pak Andri ya. Ini Pak Andri, info lalu lintas jam 7.18 menit tadi kalau nggak salah. Oh iya, jam 7.18 menit tadi Pak Andri menyampaikan beberapa catatan. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Di Kebon Agung macet panjang sekali karena keluar masuknya truk yang muat tebu. Ini mulai dari Barang Sono sampai hampir PLN, macet total. Truknya karnaval seperti Son Horek.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Andri untuk informasinya. Kawan, Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita kembali lagi ya. Ini dengan Dok Nita. Dok, kita boleh bacakan satu pertanyaan dulu dok ya, yang juga masuk.

0: untuk di kami. Oh, tadi ada beberapa sebenarnya. Dari Pak Adi Nugroho salah satunya. Selamat sore. Terkait dengan kawan animalia hari ini, mungkin bisa diinfo juga terkait dengan akar dari tumbuhan anting-anting yang punya efek seperti catnip, itu apakah juga menyehatkan untuk anabul, terutama untuk kucing? Gimana nih, Dok Nita? Oke, halo Dok. Dok Nita?
1: Iya, apakah terdengar?
0: Terdengar jelas, Dok. Gimana, Dok?
1: Kalau untuk penelitiannya sebenarnya masih jarang ya terkait dengan akar dari tumbuhan.
0: Iya, halo, Dok. Kayaknya ada gangguan koneksi lagi. Silakan.
1: Iya, apakah terdengar?
0: Silakan, Dok.
1: Jadi untuk penelitian terkait dengan akar dari anting-anting ini sepertinya masih sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk tanaman anting-anting sendiri ini ada literatur yang dia menyebutkan kalau di tanaman anting-anting ini bisa digunakan.
0: Oke, gitu Dok ya.
1: Seperti itu.
0: Dok, ini ada lagi Pak Sultan Hadi. Memang agak sedikit menyimpang dari topik bahasan kita hari ini. Intinya Pak Sultan tanya, Pak Sultan ini punya anjing usia 8 bulan, tapi baru adopsi 4 bulan. Kondisinya agresif, gak mau nurut. Gimana caranya Dok ya, supaya mau nurut sama owner yang baru, pet owner yang baru? Dok Nita?
1: Ya. Untuk anjing yang agresif, ini memang wajar ya, karena memang tidak dari kecil dilatih seperti itu. Dan memang dari awal juga bukan dari beliau gitu kan yang merawat, karena baru adopt juga. Jadi memang harus dilatih secara perlahan, didekati secara perlahan, karena kan kita hewan ketika dibawa ke tempat yang baru, itu kan mereka juga perlu adaptasi. Jadi memang harus pelan-pelan dilatih untuk menurut, bahkan hewan yang sudah ada atau dirawat sejak kecil pun kadang untuk melatihnya itu susah dan perlu waktu. Jadi memang harus bersabar untuk melatih hewan tersebut.
0: Baik. Nah Dok, sekaligus juga di segmen terakhir ini, mungkin beberapa catatan bisa diberikan Dok. Kalau bukan bawang putih, bagaimana cara Dok untuk mengatasi kutu pada anabul?
1: Mengatasi kutu, jadi untuk mengatasi kutu ini kan dia parasit, ektoparasit gitu ya. Jadi bisa digunakan, bisa menggunakan antiparasit yang telah teruji, seperti salah satu contohnya biasanya zat yang terkandung itu ada selamektin gitu. Dan untuk penggunaannya sendiri dia harus mempertimbangkan dari spesiesnya, kemudian juga umurnya, lalu bobot badannya, dan juga kondisi kesehatannya, seperti itu.
0: Oke, sama mungkin tips juga Dok, apa tips yang bisa disampaikan untuk pet owner supaya bisa memilah dan memilih informasi di media sosial?
1: Agar bisa memilah dan memilih informasi, yang pertama kita harus pastikan untuk sumbernya tersebut, apakah ada referensi ilmiahnya gitu ya. Jadi kita memang memastikan kalau informasi tersebut benar-benar terpercaya. Lalu bisa juga karena ini kita berada di ranah kedokteran hewan, jadi kalau misal ada suatu informasi yang kita masih belum yakin, kita bisa tanya ke dokter hewan tersebut. Dan juga kita misal ada informasi yang dia ada klaim 100% pasti menyembuhkan, nah itu jangan langsung percaya. Balik tadi di poin yang pertama, kita harus cari referensi ilmiahnya terlebih dahulu. Dan jika ada satu produk yang misal dia ada klaim tersebut tadi ya, kita harus pastikan ingredients-nya apa gitu. Jangan langsung digunakan, karena jika kita tidak tahu bahan atau kandungan dalam produk tersebut, khawatirnya nanti akan membahayakan anabul kita, seperti itu.
0: Oke, nah itu tadi beberapa tips dari Dok Nita ya. Terima kasih banyak Dok untuk ngobrolnya malam hari ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Selamat malam Dok Nita.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Ya kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dok Nita dan

Satwa Sehat Malang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Kawan Animalia, yang sudah menyimak program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 28 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a

Sim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada apa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali sokoe wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana mlayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula. Pokoke nek jamaah ambu pira kadare iku ana mlayune. Ngiling-ngilingan nek kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewante kan koyo. Ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawemu itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokok itu tidak nose sewantes. Nah, iku rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mereka sifat itu sifat yang nopo munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu. Kesusu cepet-cepetan. Ngan roto-roto kiai nak melaku itu banter. Ngiling-ngilingan nak menuju barang ape itu ketok serius. Nah, kiai itu melakukan lon-lon kemungkinan nak radi duit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare senganteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali kena pengen ngaji, pas marung ana tet ngaji melayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren, apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalo cerita, dadi mlane kadang wong khusyuk ora wali, Mas. Kaya kowe ngono angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mlane iki mareni terakhir iki mareni ya. Dadi

0: Jadi tumak nina itu ada batasnya. Enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wafirru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejamaah itu gak seru. Kudu apa? Melayu. Ono melayu nih. Ono unsur cepet-cepet tuh. Mungkin kadang wong anteng rada di wali-wali mereka kenemenan. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo, ke Jogja nih. Nah bab ini apa wong Maduro? Tapi nak hadis latah itu apa wong Solo, ke Jogja. Jadi kok plus minus apa? Maduro soleh lat, kadang di latah itu paling abad. Juga gampang muring-muring. Paling abad. Karena kalau di santri Maduro kata, tak kandani pantangan hadisnya Maduro lah tak top. Mereka Maduro paling susah nak disuruh menahan mureng-mureng. Nah, wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon watur kelakon mamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo ruhin barang Melayu. Sing Maduro. Ora ono. Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita ndak pernah sempurna. Nah, kalau orang Pantura, di seneng misok orang Pantura ini, umur gembelah. No. Tapi ini penting kalau atur, no. Makanya tidak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian, dan ini tidak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi, ini tidak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi, ini tidak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang enggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini enggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi, makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku ya kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso gus nak meniru yang jajal, mau cek kitab kayak aku, nara melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya, jadi itu enggak sampai 100 meter ada air, mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu apa itu, tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se-ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asra', butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim, ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif, apa? Berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu punya lafaif. Ya kayak saya misalnya kan gak pernah gak pakai kaos, karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju, cuma saya gak pernah pakai jas ngedanggem nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan? Gara-gara dagem kiai roto-roto nak ngaji kan aku jas. Ngene njaluk nggung nyai. Wah bingung, mbok sing ngekek iku niat sak akeh, Gus Pak ora ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate belek bapak ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinane ya saking takzime wae kepengin kiai ini duwe jas. Untuk kemungkinan ini, Gus Faik lo mau ben tiga no wong rajin jelas sih. Enggak ngerti, dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab nak lagi adus ning hamam. Hamam itu pokoknya di sini kan ono pemandian umum ya, sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang ya tindak itu tidak ada santri nih. Aku ora gem jarene Mustofa, lah mlakune kremah ketipe malah. Malah loro kabeh. Jane bandara iku sing roh terminal A1 ya aku ndekne tiket ya aku lho derekno ta malah aku sing derekno akhir. Sembrono. Seloro kabeh diten. Apa ora roh? Swarga ya ora roh ndekne sampeyan nak kaya tuntun ya ora roh. Singkat cerita si kiai tadi dengar fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. mengkiai sudah di kamaran. Iku bilang ke santrinya, "Cung, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi." Terus kata santrinya, "Ya Syekh, hala badaan hosal tambok kamu jangan ke susu. Kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih." Terus kata beliau, "Hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah." Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Bareng-bareng adus medit. Kan yo ora ro. Wah, anak pas lumo lakoni wae, engko kan iso medit. Atau pas sampe lumo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu, waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran, apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumaknina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumaknina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok itu spring itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya. Saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i-sa'i samu kudu melakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil, sa'i juga sama. Itu guling-gilingan, kita tidak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kelo lho. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah, kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek mlayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar mlayu ke susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Ya lengi-lengi jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar, itu punya adat tumaknina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumaknina, tapi dikurangi tumakninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi latakhdob. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyara ahli al-khairat mungkin bagus, tapi di latakhdob kurang. Orang Solo Jogja di tumaknina bagus, tapi di musyara kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya di ya dirubah sidik-sidik, maksudnya yang plus minusnya itu dirubah, karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah, jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firru itu lari apa berjalan? Lari, supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak, pokoknya ada unsur kesusune gitu, ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak-mbak atau kangkang, Gus ibu sedang gerah serono swante itu kan kayak gak ngergani wong tua kudu ono melayu. Nah di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu faka'an namayan khattu min soba binir taqo, semua dibak menerangkan apa, Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga, maknanya cepet faka'an naman khattu min soba binir taqo, jadi Nabi kalau jalan itu cepat ya dong ini ya, paham ya ngiling-ngilingan. Nah ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah, dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan ke susu, dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ana kesusune, ana nasate, ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu, sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun, Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya yuhanna su'antumul fukoro'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun. Merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan, dilagukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya enggak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun enggak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wa la quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenenge ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan, sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah itu somat. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino paling terkenal wali, terus wong salam template dia itu gak no. Terus untung aku mau untung belas. Lalu cara bapak wali be ulama, aku mulia ulama, wali aku gak terkenal wali, paling banter wong sowan gak gula, sing untung di ini. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Lalu bodoh-bodoh dari wali ulama, ambek wali aku ya dhuwur ulama. Bukan ambek gue dhuwur gue, mereka rana makom itu sih. Terbangnya bukan cepat kayak kapuk, tapi ceblok itu laut. Wong nara di makom itu kayak kapuk. Terbangnya cepat, tapi gak tahu jatuhnya di mana. Diling-iling ya, terus kulo suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape, juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng. Tidak boleh, dalam kebaikan harus musaro'ah. Harus apa? Musaro'ah, musaro'ah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepat, sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Kulo bingung mbek wong saiki. Nek wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku sekolah malaikat yang baru nojo tompo, mangkel lewong. Lagi ini singapal Quran ngalim selipi ya perkara di kono kagus skuter ada mata. Ici enom, nak tua eno tak malu, ici enom kan? Ini wajib buk pasut no kan? Pasut yang fikir mandi yakin. Wah nak yo terlalu, sena jantos sah yo tapi terlalu, ici enom. Wadang tu buah lapan seruat pasti. Iya karena Arab Saudi nu tulen. Tara kula penguasa Arab sing tuwek tok me mati tak oleh sing nom-nom tuk-tuki. Tapi yo pancen yo sanak sae sas kedar sas. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Nah, sembrono. Yo cok lakoni ku awas. Kecuali guys tuwek me mati wis ngono. Tuwek tok rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Wa eling-eling nggih, wae wae nggih napa. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum, tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho bek kodok kodar. Itu kudu ceria. Lu kulonu sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho bek kodok kodar. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kulo sakniki ora iso susah. Di murid kowe ora jelas ora iso susah. Saking apa? Lagi iki kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora serah jelas. Aku goblok to aku kiye ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji nggo kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Wong ora ana paham teko kan wajar. Kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji faham biasa, ini gak faham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat hebat hebat. Hebat. Nak ono menteri dilantik guyu wajar, wong ora menteri ra kok guyu guyu. Iku kemingenane loro, saking waline saking gedenge wis ora. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku ngereling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu enggak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak rata tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang enggak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu Al-Kafidat yang mencukupi. Allah Ar-Razik Dat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu Al-Hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik aku duniru. Pekso, narisan diru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, dzat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, dzat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin, katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji, dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami templek, tetep mlaku. Padahal sing gowo ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ya ada. Di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali. Iso maca muin khusyuk era karo orang Bali, bedina orang utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong gunung kidul rata orang utuh rata khusyuk ya kan. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Ora di santri Bali tiap romo itu men astagfirullah. Pikire wong ping pirang astagfirullah wong pikire. Sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelis ngalek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning Multazam tekan apa kene nangis. Dene ning gunung kidul kan rata orang ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayo dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis itu sambut dol jebule. Jebule kan nangis itu sane nyesal dekne. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning kanyen kabeh wong Indonesia, saya ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ndak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak ya darah di sing elek sing wedok. Emang samu sing elek sing wedok tok sing lanang yo. Enak. Enak ae. Makanya haji itu pangeran nak ngeling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haj. Hajinya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah kon khusyuk, ning haji lan wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah, salat kan kadang dikei satir. Nah, ya salat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan iku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan bodoh nganggur ya rabar. Allah yang sering takut, nak cara jenis putih kusah, aku rapa pangeran, aku ngukumi rana guna nih. Gue jangan-jangan aku fanatik jubli pangeran rapopo. Oh ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam gitu, jalali cadaran. Tapi haji justru perempuan itu gak boleh menutup wajah. Aneh, wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup aja. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup aja? Nggak boleh. Kayak apa pangeran ujinya Ali? Leo karuan, rai-rai Indonesia, roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek, wahyu, wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus Kulon ku meh kecelakaan tak takoyo apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai, kiai tenan yo. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes wes. Oleh mendingan pangeran oleh beto wong jadi. Ini beto ini pas ning Hajar Aswad. Lagi pengiraan oleh gocul kancan ngono fala rofasa wala fusuko wala jital filhat fi ku dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo filhat ji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek yo filhat ji. Mulane kesunatan wong Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes. Oh tetep sadar ini. Wes artis Indonesia mbek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayu di. Ayu bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjen irunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahe kaya kaji. Nanti terus dia nangis, tak takut masa aku di pangeran juga boleh ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Gak bisa aneh. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman fardhu fi innal hajja fala rufatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syaratnya haji ku, nah kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lewong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rung tau ge salat gurunge boko ing wedok. Sak urip-uripku ya masjid haram. Kula niku wong elek opo piye, Gus? Salat tu ning gurine. Kan nang wedok dadi sitok, nek kredit. Nek umroh mungkin rapati kredit. Nek musim haji kan. Kadang nek sujud ya pas ning boko ing wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngeluh. Nangis wong ini terus kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi, kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf. Dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf sholat, bar tawaf sholat tetap akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisah. Ora iso tetap. Pemenang kena wong si lanang wedok jadi suwi tok sak rombongan 4.000, 2.000 askare yang kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Wong bojo mok sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan kan tetep ora gelem. Wong bojo mok sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhire yo polisine sing kalah karena kan ada tukaran mbek askar timbang kelangan napa? Bojo. Polisine akhire paham, maksudnya ini bojoku mok sitok bukan pisah ku piye. Akhire polisine mantuk-mantuk. Iya iya. Dia cakap si tau kok bisa, jadi mesti maklum. Dadi eling-eling. Dadi pangeran niku unik. Iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah kok ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji niku. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad wadang lanang wedok dadi sita. Wong kula bar tawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dhewe, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne itu gaduli bojone mus. Tawaf setengah telu, tawaf ifadah, tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ucu-ucu ku melok rombonganku. Nganti aku bar saiku ucu-ucu nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis kaya bahasa Indonesia wah matekno wong. Berarti wakil kehilangan buju, mereka katut ngarepe. Akhirnya tawaf itu kok nyekel buju ini ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu badal. Di ikhram gak nyekel buju, buju wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangunnya pulsa apa? Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku. Batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus-khusus. Ya tadi ada di kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Yo aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal to. Batal lor. Ajaran mazhab Syafi'i kan batal. Akhirnya ini jadi intikal mazhab. Semboh iso intikal lo pakai tewo. Jadi tuaf dok. Kok nanya Indonesia balik nih. Mas repot. Nanya uang rasa gedeng kubu sebelah. Kubu sebelah darahnya kalau bujur batal. Iku buat gedingi kau opo kau yang kau nak tuaf. Iku anut mazhab iku. Nanya ngaji sing luas. Kau aku lo. Jadi uang alim keren. Maksudnya itu roh madhab ya orang bingung. Gue sangking dableknya, gue sangking alimnya orang roh. Lalu sampai Gus-Gus Jawa Timur nak gue jelek, wah semua Gus Pak repot kabeh saja. Aku udah sahur di menimu kono. Kau mau kena jadi wong alim macam bingung, bingungnya gue piye ya. Misalnya gue fanatik nyekel bojo batal, gue ujung-ujungnya nak pas haji tawaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sampe nyekel. Enggak umum memang Indonesia anak kaji nyekel bojone enggak umum. Sing kaji tahu berdua nih, sing engkek-engkek kan kaji berdua. Umum ya dicekel bojone. Padahal cara fikih batal enggak? Batal. Ya, tapi nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama utuh nyekel wong Pakistan. Terus lali. Wong itu nak ayu kan sing terlalu nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan madhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Artinya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Karena sekedar megang tidak apa? Batal. Dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Mungkin rasa gedek teman-teman. Tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mau papat. Nah cara wong Arab itu pitu. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponakan dari saudara lelaki, ponakan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darah di pitu mergo bule iku bahasa Arab nak kok bapak amah, nak kok ibu. Hola, paham ya? Ponakan nak cara Arab ono banatul akhi, anake dulur lanang ono banatul ukhti, anake dulur wedo. Cara Indonesia kan ponakan, berarti kan bule mbek ponakan ono wae cara Indonesia ge. Cara Arab amma khola banatul akhi. Dene Indonesia fikih luwih gampang apalane papat tenan. Mergo bulek ponakan iku sing entuk wong papat. Ya bulek cek min jihadil ab cek min jihadil om, ponakan cek min jihadil ah cek ukhti. Tapi cara Arab iku amma khola. Ana ponakan kok dulur lanang. Ponakan kok dulur wedok. Lah nek diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponakan bulik budhe tidak batal. Nah, istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah, karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu nggih? Itu cara berpikir. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah, berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kali matillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engko bojo keduane mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Sing jelas gak melok sing neng rokok gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhil bun rokok, Rabi Mustafa bun rokok, Rabi Kifuat terakhir bu suwargo melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu rokok. Wong itu iso oportune sapa? Takoki pangeran, ki bojone sapa? Sing neng suwargo sinten Gusti? Lerko Fuad nggih niku mawon. Temu tau yo ana enake kok karek milih kok sira. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya temu tau yo ana enake. Nah, tapi kita-kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana bojom cekeli wae, pas tawaf iku intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus itu ya nama wong Indonesia kan. Bukannya alhamdulillah kita ini apa ditugani wong alim-alim. Sampai intikal madhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek. Subjek gitu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan ya, itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyoh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Ken kowe aja ngambung cah wedok ayu." Ketika ruhen ngambung sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? wong diambung ruhen kuwi isun lho. Nah, kan gak mungkin aku muni ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, ruhen gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun rohkin bisa berdalih, salam ayu. Jajal kue elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal yang disentuh. Bangga ada ulama mengatakan aula mastumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang bukan yang dipegang, karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong gabung ruhin iku regane jatuh gak kira-kira masalah. Cocok ra cocok tetep jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok kena cocok kan kenapa? Wis ngene misale gini. Ruhen wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia di cross to ora? Wis njaluk to objek. Lho, angen-angen kowe ojo mikir ngono misale ya. Ruhen, Mustafa lah, khusyuk lah. Kowe wis kowe terus digandeng wong tok Turki ayu. Kroso gerjel to ora? Kayak objek lah, kayak objek lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikirin Imam Syafi'i listiroki hima filadha. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh. Ngomongin utaknya udah mesum. Ya oke, coba ngomong elek kan. Misalnya terus kue diabung mau Pakistan wayu. Kroso gak? Oh elek selama surep ya. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatalo pisan Mbak Imam. Nah ngono wudumu ya batal pisan. Karena apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhabe siapa? Madzhabe. Jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena enggak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Bazar. Tapi setelah itu kembali lagi ke mazhab apa? Syafi'i. Jadi ibu. Jadi ngok maturnya be pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jawabnya be pamit. Mbah sepuntene mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan mazhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenane sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok kuwi luwih nyaman awur kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa juga gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya opo. Yuji nyali tenan sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu? Gus kula narusan ibadah seneng ambek kiai." Waduh. Wah, maten wong tenan. Mana kita tadi kiai ya apa mus? Mana rasa tadi kiai gede? Wih, gua penggemarnya kadang ngayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemarnya rapati ayu biasa. Tadi coba nih gede. Tapi naik level ya, iya mana level es wayah. Serepot, es pangeran kersane, es ben bonus, kafe kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kenang ben dadi wali usara ta nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi Zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusake dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katok ancek, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger, nek jenenge dunya. Dadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah akeh kaji lo antri. Del kaji 36 juta, Indonesia ku antri-antri. Puluhan tok, saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Dal akeh wong udo, kekabat lho watu kotak. Antri. Mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho Bali, ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora, setiap saat iso ning Bali. Apa ro Ka'bah kotak antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti wong Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Koe raine ngene-ngene lah. Ngomoro Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Wis ngono ro watu kotak iku paham ra paham yo nangis. Lha aku ketemu awam, wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Wong Gunung Kidul tenan bojo kula kaji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to mung ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah tuh. Mulai cilik aku sholat tuh madep kue lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami. Mulane aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Bah Ka'bah. Jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu, kok baru ketemu ini. Jadi itu kuabrui. Nah, kene sing bingung sebagai wong alim, Ka'bah iku mulatoh bitip, Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lha iki bayar dam ora dul to ngene marah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kenek minyak. Mulan dadi kiai wabot. Nah, aku sih beberapa Gusti khusus niki, pokoknya bebas dong Gusti. Lah nak tak wajib dong bayar dam mesti kecewa kan? Mau kecewa ya kan? Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot ya. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atong rayu pangeran, yakin timbang rayu manusa atong rayu pangeran. Kula donga ya Allah, maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Tadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, tiba ngrayu manusa ku atok ngrayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Ha, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dem. Supaya yakin jenengan apian. Tibang dadani wong iki wangel. Nang tangan nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing. Tangan nyekel kok ora oleh. Tapi niku minyakan belah ora roh, ora merabok kandhani, malah panjang kan. Satok menengae. Atok menengae ngrayu pangeran wis. Kuwi bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Atok ngrayu pangeran, Gusti maklumi pun. Ing zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe atok urusan mbek pangeran. Luwe rileks. No. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani?" Saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang mau hisap saya. Kenapa? Wong tua aku juga kadang ngamuk mbek aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham, lebih kasih saya. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas besar itu. Syaratnya apa? Ono wong desa yo takok kanjen Nabi ngene. Iki nek mbok tiru kan. Tak ijazah yo. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang gak kriting minta yang kriting. Aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjen Nabi ku buat. Kok saiki kok baguslah kalau gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Nabi kalau yang ngisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu lo gigi gitu. Itu cara. Pokoknya carane seneng pangeran sawur-awuran tapi. Ya baguslah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lanak dimamin robin yathak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing radi kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia, ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara ini emang. Baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi? Kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, ya irung, ya pokoke dene gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat, aku ora iso duwe tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho oleh men iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saenak dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kaya kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ini ngukur peparing yang meripat tangan orang jabatan gak? Cocok kalau ambil iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan gak gue wadung duwe. Meripat juga kadung. Ini bang bayang lo jadi merhenti kan repot. Bayang lo ngalim mungkin tambah repot meneh. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu Nabi ngendikan aksaru ahli jannah al-buhu. Aki-aki berdua suarga itu al-buhu wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur. Cari bangun kalau cek sini titan. Aku kadang iri habis wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Neng tanjakan bisa macet. Iku Mbah Mun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku wedi setuwen nang pas macet di Henrim itu tuwen nang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok Mbah Blak kok santai iki nak nak gludung piye. Pun dipikir super Mbah. Dari Mbah Mun. Kok enak dadi wong apa? Goblok. Kowe kacang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Wangan bae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ajan wiri ya. Tapi tetep aku mau dadi wong goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine ya lho apa? Urip kok penake ngono. Sesi tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to? Lho kan dipikir jenengan nek Gus jenengan kiai ini. Mata nombong. Mulane aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mata nombong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe yo. Radio duwe proposal loro, enek loro kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya ram larat, wis marat-marat no dhewe kondo. Enak di, dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wong ora wapat tenanan, ngentas kemis. Saya meluarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kan cegiri begol ya. Bapak itu angger, bapak habis subuh kan ngajinya mak baca-baca. Kemudian melakukan bapak. Lok wong lan awam neng warung-warung semua neng. Wong kok enak yang ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang rapa pantes, rokokan neng warung rapa pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah jadi seneng lo kadang ya Allah. Lha iku nunjukno pangeran rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh sing kena sing bodoh elek mau enak aku enggak. Bojone elek ora wong ayu jeneng ngenes nane. Cuma ge jo GR ngenes di bojomu luwe ngenes di bojoku. Lha iku sesama ngenes ora usah saling kritik. Nampa kodok koder napa? Nampa-napa? Kodok koder. Ewai kula suwun poe urip ning donya sing seneng. Nek iso seneng, peksa seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahsan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodho. Kula ge sebagai manusia kadang ge susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu geras, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat, ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Sing ngono seneng wis. Kaya aku ngerumat kowe wis mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangane yo ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang mulai 2005 coba perkembangane piye jajan. Iki lho sok sine santri awal iki. Apa terus coba dadi kiai kan yo ora. Perlu perubahan yang Mustafa baru kan? Tak takut takut nabi ya tetap aje. Kita terus jadi khotib kan? Kano ya, kano perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud tu kau yang pengen kerungu kabar Mustafa dari mubale kodang taruhin tu tadukun kondang kan? Yorak kerungu kabar. Yes, kene kene way. Tapi menawa barokah didik aneh kelas sehingga aku pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Rojek dhuwure wis seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latah ge seneng latah. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab iku contone ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus, adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat dora ditilii pas melarat wis ora ono sing ngroh. Lu malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari geng Lamborghini atau geng Mercy, bu geng Alphard. Barang ngono ke melarat bure wong disentak-sentak mek majikamu. Ditilihi kancamu dhisik. Isin gak? Ayo milih ditilihi ta ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nek is melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae ngono. Selama ini orang kan grutu, wah aku semelarat kanca lali, apik lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat nek mati wae. Isin lho kan? Isin lho melarat gedul-gedul aduh. Ya milih digedul-gedulan ora? Milih ndak kan? Lah milih ndak terus Allah bikin adat lalah kanca-kanca kita zaman sugih lali. Wis anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan enggak terima. Padahal Allah bikin adat wis dikira-kira. Setep apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigen Line 101 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, sebuah mortir ditemukan dalam gudang rongsokan di Kepanjen, Kabupaten Malang. Kasih Mas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan, sebuah mortir berkarat ditemukan di gudang rongsokan di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada 18 Juli lalu. Mortir pertama kali ditemukan saat pemilik gudang sedang memilah besi bekas, lalu langsung melaporkan penemuan itu ke perangkat desa. Untuk evakuasi dilakukan tim Gegana yang melakukan pemusnahan melalui prosedur disposal. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul mortir tersebut. Kawan, KONDI Kota Surabaya melaksanakan tes narkoba untuk para atlet yang akan mengikuti Porprov Jatim 10. Wakil Ketua Umum KONDI Kota Surabaya Rinto Ari Rahmanto menyampaikan, tes narkoba dilakukan terhadap 30 atlet dari berbagai cabang olahraga. Menurutnya program ini bagian dari komitmen KONDI membangun pembinaan atlet yang profesional, sehat dan juga berintegritas. Rinto menekankan dengan dilakukannya tes narkoba pada para atlet, harapannya mereka yang tergabung dalam program pusat latihan cabang atau puslacap tahap 2 bersih dari narkoba. Rinto juga menyampaikan untuk kegiatan tes narkoba kemarin semua terpusat di kantor KONDI Jawa Timur sekaligus menjadi rangkaian evaluasi dalam puslacap tahap 2. Informasi lain, kawan, Presiden Prabowo targetkan swasembada gula 2 tahun. Presiden RI Prabowo Subianto targetkan Indonesia dapat mewujudkan swasembada gula hanya dalam waktu 2 tahun. Dia menyebut program penanaman tebu seluas 100 ribu hektar setiap tahun diperkirakan mampu membawa Indonesia mencapai swasembada gula dalam 4 tahun sejak Prabowo dilantik menjadi presiden. Lebih lanjut, kawan, percepatan swasembada gula merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi.

Serigen Lain Warna FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menemani Anda di City Report. Semangat pagi pastinya ya. Hari Senin edisi 20 Juli 2026. Pastinya untuk Anda juga yang sudah mulai beraktivitas, entah itu juga mengantar putra-putrinya sekolah atau barangkali juga udah mulai kerja gitu ya. OTW di jam 6 kali ini. Kawan, untuk beberapa informasi saya mau update dulu untuk Anda. Karena ini tadi ada beberapa informasi ya yang kita terima dari pendengar Sedikit FM, termasuk juga ada kabar dari BMKG Jawa Timur bagaimanakah untuk prediksi cuaca selama seharian penuh. Saya mau update dulu untuk informasi dari pendengar ya, soal aktivitas masyarakat. Karena kemarin kawan itu bertepatan dengan kegiatan karnaval yang di daerah Jedong. Informasi dari para pendengar sampai pagi tadi ya, sekitaran jam 5 itu masih belum selesai. Kalau informasi yang kita dapat tadi dari Pak Anto, selamat pagi Pak Anto. Pak Anto tadi sudah berbagi informasi untuk saat ini daerah Jedong ya, horor karnaval pagi hari masih terdengar jedak-jeduknya. Apa gak bisa dihentikan kalau melebihi hari yang diizinkan? Kasihan untuk anak-anak yang sekolah. Itu informasi dari Pak Anto. Tadi info masuk sekitar jam 5 lewat 38 menit dari teman-teman tadi juga langsung dibalas ya. Sampai jam berapa Pak ini, apakah sekarang masih ada gitu? Informasi dari Pak Anto lah, pagi hari ini masih dengar itu di kampungnya Pak Anto, di yang atas daerah UB2. Padahal jauh ya, itu masih kedengeran tadi informasi dari Pak Anto. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Tadi selain dari informasi Pak Anto, kita juga dapat informasi dari salah satu pendengar yang lain juga ya, ada Pak Dani. Pak Dani Aryadi tadi sempat kirim info juga sekitar jam 5 lewat 50 menit kawan. Itu juga di-share ada videonya. Karnaval budaya daerah Jedong jam segini itu masih belum selesai. Masih kurang 3 peserta. Tadi jam 5 lewat 50 ya informasi masuknya. Sudah gak sesuai dengan aturan sama sekali, jadi mohon dievaluasi untuk pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Malang. Seperti apakah untuk di sana? Kabarnya jam 5 lewat 50 itu masih kurang 3 peserta. Saya tampilkan dulu, 3 peserta ini baru start atau belum finish gitu Pak Dani? Bahkan horoknya pun juga masih konsisten kawannya sampai pagi. Itu tertulis kontingen nomor 24 ini kawan, kalau dari videonya Pak Dani. Itu sudah finish Pak ya? Atau baru keluar dari start ini? Oke. Barusan sampai di panggung penghormatan yaitu ya, untuk kontingen tadi yang disebutkan nomor 24. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Tadi dari beberapa informasi pendengar Sedigir FM untuk aktivitas kegiatan karnaval yang ternyata sampai pagi ini belum selesai. Tadi juga sudah dibantu oleh teman-teman di newsroom menyampaikan laporannya ke Kabit Linmas Satpol PP Kabupaten Malang, ada Bu Asri Wulandari. Juga barusan direspon ya, terima kasih informasinya Sedigir. Coba nanti kita tanyakan juga kawannya kira-kira nanti apakah ada evaluasi atau juga akan dicek ke lokasi ini dari pihak Satpol PP. Terima kasih kawannya untuk informasi-informasinya. Pagi hari ini yang juga lagi dalam perjalanan, pantauan cuaca maupun juga lalu lintas seperti apa, boleh untuk Anda share kawan. Kalau tadi saya sempat perjalanan dari arah Kota Batu menuju Trogomas, kondisi trafik masih cukup lancar ya karena masih pagi. Kemudian meskipun lancar, beberapa area sudah mulai ramai seperti di area jembatan Tunggul Mas, tapi lalu lintas masih cukup normal pagi ini. Cuaca alhamdulillahnya juga disambut dengan kondisi cuaca cerah tadi di wilayah Kota Batu, termasuk sampai di Trogomas sampai saat ini juga masih cerah kawan ya, sinar matahari sudah mulai terang jadi cukup hangat. Kira-kira berapa derajat Celcius di area Anda? Trogomas pagi hari ini nggak begitu dingin ya, di angka 20 derajat Celcius. Untuk area Anda juga seperti apa, nanti boleh untuk Anda share informasinya di 0811 36011.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigan 9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, informasi juga untuk Anda yang barangkali warga yang dekat dengan daerah Jedong. Tadi informasi dari beberapa pendengar Serigan FM, sampai di pagi hari ini untuk kegiatan karnaval juga masih belum selesai ya. Tadi jam 5 lewat 50 menit kita dapat kabar juga dari Pak Dani, itu infonya kurang 3 peserta lagi kawan yang belum sampai di finish. Dan ini tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan ke Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Malang, ada Bu Asri Wulandari, dan disampaikan terima kasih informasinya Serigan FM. Dan ini tadi juga dari beberapa pendengar menyampaikan juga ya, ini gimana nih yang sekolah, yang harus kerja karena jalanan masih ditutup, kemudian kegiatan juga masih belum selesai gitu, juga sangat disayangkan. Tadi dari Pak Dani juga menyampaikan ini harapannya bisa dievaluasi gitulah. Kemudian untuk yang lainnya lagi, pagi hari ini kawan saya mau update dulu informasi yang sudah kita terima sekitar jam 4 tadi. Bagaimana untuk kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur, mulai dari pagi hari ini sampai dini hari nanti. Karena ini bisa jadi acuan gitu ya untuk Anda yang barangkali banyak aktivitas di luar ruangan, apakah memang ada potensi untuk hujan gitu. Karena kemarin sore ya kita sempat terima kabar dari pendengar Serigan FM, sempat hujan kawan di wilayah Malang, tepatnya daerah Dengkol Singosari ya. Kemarin sempat gerimis sore hari itu. Meskipun sekarang masih ada di musim kemarau, tapi juga potensi hujan ini masih ada kawan. Hujannya intensitasnya biasanya ringan, bahkan durasinya juga nggak begitu lama. Kalau untuk hari ini 20 Juli 2026, informasi yang kita dapat dari prakirawan BMKG Juanda, untuk cuaca di pagi hari disampaikan cenderung cerah saja, kemudian juga masih ada yang berpeluang terjadi hujan ringan. Kalau untuk yang di Telogomas, termasuk juga di wilayah Kota Batu, tadi saya sempat akses, itu kategorinya masuk yang cerah ya, sampai di jam 6 lewat 19 kali ini. Kalau untuk yang berpeluang hujan ringan, barangkali di manakah Anda yang masih dalam perjalanan, nanti boleh berbagi info juga ya, masuk kategori yang masih cerahkah pagi ini, atau yang ada potensi untuk hujan ringan juga, nanti boleh untuk Anda share. Kemudian selain di pagi hari, lanjut di siang sampai di sore nanti kawan, perkiraan cuaca dikabarkan antara cerah dan juga masih ada potensi untuk hujan ringan. Kemudian untuk di malam harinya, itu diperkirakan cuaca antara cerah dan juga masih ada potensi untuk hujan ringan. Sedangkan kalau untuk dini hari nanti, sudah nihil potensi untuk hujan, tinggal cerah dan juga potensi kabut atau asap. Itu untuk informasinya. Baru saja ada informasi dari Bu Husnul Khotimah di TikTok ya. Saya pagi hari ini juga lagi live kawan di TikToknya Radio Serigan FM. Tadi Bu Husnul berkabar untuk daerah Wajak, pagi hari ini suhu ada di angka 20 derajat Celcius. Sama Bu Husnul ya dengan di wilayah Trogomas. Kalau untuk hari ini, potensi suhu udara kawan paling rendah ada di angka 11 derajat Celcius. Nah ini kira-kira di mana nih yang suhunya cukup dingin sampai di angka 11 derajat Celcius, nanti boleh untuk Anda share ya. Kemudian kalau untuk suhu terpanas atau terhangat, hari ini ada di angka 34 derajat Celcius. Biasanya itu sekitar jam 10 siang ya, 10 sampai sekitaran jam 3 sore itu kawan. Kemudian untuk angin, bagaimana untuk angin dominasi hari ini dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 36 km per jam. Itu kawan untuk informasi di pagi hari ini ya yang kita dapat dari info BMKG Jatim. Jadi barangkali ini bisa jadi acuan untuk Anda yang beraktivitas banyak di luar ruangan, antisipasi karena ternyata dari pagi sampai di malam hari nanti masih ada potensi untuk hujan ringan. Itu untuk informasi soal cuaca. Ini tadi pagi juga kita sempat terima kabar bagaimana aktivitas di Gunung Semeru. Pagi tadi sempat mengalami erupsi ya, sekitar jam 5 lewat 37 menit. Kalau Anda lagi mobile, kemudian juga rutenya kawan ini langsung menghadap ke area Gunung Semeru, nanti boleh untuk Anda share juga ya seperti apa untuk pantauannya. Kalau untuk di jam 6 lewat 10 menit ini ada dokumentasi yang kita terima dari pos PVMBG Gunung Semeru. Gunung Semeru terlihat sangat jelas ya untuk di jam 6 kali ini. Kemudian untuk kolom abu sudah tidak nampak kawan. Tadi itu kabarnya ada erupsi sekitar jam 5. Jam 5 lewat 30 tadi sekitar jam 5 lewat 37 menit ya, Gunung Api Semeru mengalami erupsi.
dengan tinggi kolong abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak. Kalau untuk MDPL-nya di angka 4.476 MDPL. Kolom abu teramati warnanya kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah timur laut. Erupsi yang terekam di seismograf kawan datanya ini sekitar 22 mm untuk amplitudenya. Durasi sekitar 2 menit 17 detik. Dan ini juga penanda ya, untuk sampai sekarang Gunung Api Semeru masih di level 3. Ini ketika mengalami erupsi tadi sekitar jam 5 lewat 37 menit, Anda bisa lihat di visual radio kami, terlihat ya untuk kolom abunya. Tapi masuk di jam 6 ini tadi kawan, sudah clear ya, tidak terlihat untuk kolom abunya. Dan untuk Gunung Api Semeru nampak sangat jelas pagi ini. Itu untuk informasinya. Dan yang lainnya lagi kawan, pantauan dari Anda pastinya pagi hari ini masih bisa ikut share di 0811 3600 911.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri trek dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kamu baru saja komposisi dari Hindia ya, Everything You Are. Ini juga yang semoga ikut membuat Anda semangat ya pagi hari ini, apalagi juga disambut dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Dan kawan, untuk hari ini ya, barangkali dari Anda yang memulai aktivitasnya setelah tadi malam nonton Pildun, bukan tadi malam ya, dini hari tadi nonton Pildun dan harus beraktivitas lagi pagi hari ini, yang masih agak-agak ngantuk gitu ya. Informasi dulu kawan, bagaimana hasil dari final Piala Dunia yang baru saja dilakukan ya pagi ini tadi. Dari informasi yang kita terima kawan, memang Piala Dunia 2026 ini dimenangkan oleh timnas Spanyol. Dan untuk trofi kawan, trofi Piala Dunia 2026 ini diserahkan oleh Presiden Amerika Serikat ya, Donald Trump, karena seperti yang diketahui Amerika Serikat ini sebagai tuan rumahnya. Nah, Donald Trump memberikan Piala Dunia 2026 ke timnas Spanyol kawan, dan ini tadi informasinya ya, Trump bersama dengan Presiden FIFA ada Gianni Infantino yang mengarah ke podium kemenangan Spanyol di akhir final Piala Dunia. Trump memang didaulat sebagai pemberi trofi di Piala Dunia pada tim pemenangan. Setelah memberikan trofi pada Rodri yang merupakan kapten tadi timnas Spanyol, Trump juga masih berdiri di sebelah Rodri gitu ya. Dan sempat ramai juga nih di media sosial, kabarnya Trump ikut mejeng dengan timnas dari Spanyol. Banyak ya yang menuliskan seperti itu kawan di media sosial, bahkan di X tadi saya sempat cek juga. Kemudian kawan, dari aktivitas yang dilakukan tadi ketika penyerahan trofi, ini juga ada momen yang unik. Waktu itu ada Rodri ya selaku kapten dari timnas Spanyol, kemudian juga ada Infantino kawan yang ikut membujuk Trump untuk bergerak ke pinggir gitu, biar mereka bisa nontonnya, bisa difotonya ini hanya kru saja ya, atau juga para pemain dari timnas Spanyol tanpa orang luar. Dan pada akhirnya ketika momen Rodri pertama kali angkat trofi Piala Dunia tersebut, Trump masih berdiri di dekat timnas Spanyol, dan alhasil Trump pun ikut terekam dalam momen tersebut, dan banyak nih menarik komentar dari beberapa netizen gitu. Kalau untuk dari Anda juga kawan, seperti apa pertandingan nanti malam, barangkali juga ada beberapa yang mau disampaikan gitu ya, boleh untuk Anda share. Karena Spanyol jadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina di babak final. Gol tunggal kawan ya, memang untuk skornya sendiri kawan, dari Spanyol ini 1 sedangkan Argentina 0. Jadi bagi Spanyol, gelar juara Piala Dunia 2026 ini merupakan gelar juara kedua dalam sejarah mereka, karena sebelumnya Spanyol ini keluar sebagai pemenang Piala Dunia di tahun 2010 lalu. Itu kawan untuk hasil dari pertandingan Piala Dunia yang dilakukan di Amerika Serikat. Dan jam 2 pagi tadi ya, banyak informasi yang kita terima dari beberapa pendengar, bagaimana aktivitas untuk nobarnya. Untuk yang lainnya lagi nih dari Anda, informasi-informasinya juga, bagaimana keseruan nobar tadi malam, boleh terus untuk Anda share di pagi hari ini langsung di 0811 3600 911. Dan kawan, saya juga masih punya informasi dulu nih untuk Anda warga Malang dan sekitarnya. Kalau melihat ya berbagai aktivitas sekarang ini, kita gak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Tapi kalau di rumah Anda saja internetnya ini udah mulai lemot kawan, kalau lemot kan pastinya bikin emosi. Barangkali sudah waktunya buat Anda juga untuk pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, kawan, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya ini gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside. Karnaval Sonhore kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Sonhore di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan, mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
2: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini nih, akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
1: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait Sonhore. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga, sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
3: Materi diskusi ini ya, Sonhore ini seni atau sebuah gangguan gitu ya. Kami share di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya, itu semuanya menolak. Ya, menolak Sonhore. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanya di grup itu. Saya tulis ini, Sonhore. Tulisannya Sonhore. Tapi mohon maaf, disibelnya hanya 30, hanya 50, ya di bawah 80. Kan dinikmati, tidak terganggu kan, walaupun tulisannya Sonhore.
0: Iya.
3: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Hussein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat. Jadi Satpol PP, Disbud, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan boys berkelas. Jadi kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya sound yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi perlu kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih ya desibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
1: Perdebatan mengenai Sonhore menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum. Dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten, kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki sing abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirgen 919 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini, untuk Anda juga ya yang masih dalam perjalanan di hari Senin pagi, melihat kondisi traffic tadi, kalau saya perjalanan masih cukup lancar, bahkan sampai sekarang masuk di jam 6 lewat 49 menit. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, beberapa ruas jalan juga kondisi traffic masih lancar saja. Ada beberapa titik yang sudah mulai ada peningkatan arus. Nih, seperti di daerah Ahmad Yani, kawan, kalau Anda mau masuk dalam kota Malang, antrian nanti bakal Anda temui sejak di area Plausan Barat. Kemudian kalau Anda dari arah sebaliknya, yang dari arah selatan ke utara, antrian juga akan Anda temui sejak di seberangnya Jalan Industri Barat ya. Nah, itu sudah mulai ngantri. Lumayan ternyata di Ahmad Yani. Sama juga dari Borobudur, Borobudur dua arah ya, kondisinya lumayan ramai. Kalau yang mengarah ke Simpang Sabilillah, antrian bakal Anda temui sejak di Simpang Borobudur. Di pertigaan Simpang Borobudur ya, ini sudah mulai padat juga, kawan. Untuk yang di wilayah lain, barangkali sudah mulai ada peningkatan arus di area-area dekat sekolah ya. Ini seperti Jalan Bandung juga, kondisinya sudah mulai ramai. Kalau yang di area Kabupaten Malang, Kota Batu, seperti apa juga, kawan, informasi traffic? Sudah mulai ada peningkatan arus juga kah pagi hari ini? Nanti boleh untuk Anda share langsung di 0811-3600-911. Tadi di TikTok saya sempat ngobrol juga, kawan, ya, dengan salah satu pengakses, ada Pak Taufik. Tadi sempat dari arah Bromo juga. Kalau di Bromo suhunya di angka 18 derajat ya, jadi memang cukup dingin. Tapi bukan di area yang suhu terendah di Jatim. Suhu terendah hari ini di angka berapa tadi? 11 kah atau berapa? Coba saya cek lagi. Mungkin boleh untuk Anda share ya, kira-kira daerah mana nih suhu terendah hari ini ada di angka 11 derajat Celcius. Nanti boleh untuk Anda terus share juga nih pantauan cuaca dan juga suhunya. Pagi ini, kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu buat Anda, bisa jadi rekomendasi kalau Anda yang sudah punya rumah sudah jadi juga tapi kok rasanya masih belum nyaman, atau yang punya kantor, tempat usaha dan butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang juga di 0878-627-88880. Saya ulangi, kawan, untuk kontaknya Anda bisa hubungi Decor Your Studio di 0878-627-88880, atau bisa kunjungi juga decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.